0: Itu surang jana ngirimkan panonjok na rek ngajojo cukang irung. Tapi si Suha temikan lamun kudu pasrah kitu bae masa kilat manehna metanakis lengan surang jana bari ngasupkan jurus jaran jero. Bari sakalian ngadiuskan perep na nukatuhu serta ngageduk kana tulang iga surang jana. Geduk ngahakan iga disusul tepus ku tajongan suku katuhu kana palebah tambah maras na surang jana.
1: Ya. Tarasa sia. Mama rahasia ya surang jana ye. Setan belang sia.
0: Teburung surang jana rada muringis pedah kantong jimatna rada naik kana angen matak seueul karasana ku surang jana. Kantong jimat saya atuh da berodaah di teungeul atau di tajong. Dipencet saeutik oge kagileurkeun geu aduh mata linu eta teh. Pamita percantan sok cobian pamamar gara kadinya. Babeko.
1: Heje sia kurang ajar. Rasakeun yeuh jurus gugur gunung. Siapa ya?
0: Si Suha ngadiuskeun di peureupna, peureup kencak atuh basusul-susul. Dek neumbrag kana dada jeung sirah Suranjana tapi ngan sakilat badan Suranjana leungit cenah teteupan. Ngagunakeun gerakan hap-hapina, teu kanyahoan geus aya anu ngacerpet mepeuh puhu ceuli jeung nimpuk punuk si Suha. Anu akhirna si Suha ngacong colong ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Bari ceuli asa katorekan di barengan ku ngakolokok ngutakeun eusi kadutna sirahna muter katulelengan ngakebuk nangkuban bari gegerungan sarta irungna harita tenyungkuk nyium taneuh garing harita teh teu bisa buru-buru hudang deui sedangkeun surang jana harita geus ngacegah ditukangan si Suha.

paraya. Sok gerah hudang deui eta baraya. Eta-eta urang ketrukeun sakabeh elmu panemu teh. Moal burung telilayanan ku dewek. Ningali peta lakuna Suranjana siga anu ngoapisan. Puguh we baturna si Suha anu ngaran Mantohir teu kira-kira nafsuna. Langsung nafsuna ngabebela, langsung manehna nyeureudeg ka hareupeun Suranjana bari nitah nyingkir ka si Suha. Weleh weleh weleh. Aduh. Ngaling nyingkir Suha. Ngaling nyingkir Suha. Iya si Suranjana kudu dibebekeun seungutna nu kieu mah. Waduh kurang ajar ya mah yeuh. Rasa kena si Suranjana. Baritan tak parah deingan sebut bae Mantohir narajang ngagunakeun gerakan beku nyungkur harita teh. Kitu kaayaan Suranjana pabana ditambah jeung si Suha sabatur-batur keur tarung harita teh di tempat tukang cendol di tengah jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugu.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngewod kita, dada di punggung kita pas dia, gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena harus abdi mah cocok, leungit, ya asam urat ya leungit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah leungit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di ibadah lancar.
1: Bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Gitu. Ayeuna mah saatos ta konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol li, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah iya ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

tama eger-egerna urusan tunang janung mah ripuh-ripuh eger-egerna senang-senang eger-egerna ngan elmu ye mah wayahna kade eta hal anu paling dipahing kumaha karti kaharap toski lajeng nah saterusna anu kadua anukaduana hidup duaan wayahna kudu ngajalankeun puasa tirakat salila tujuh poe jajan tujuh dinten iya duh mengkaning kuring mah santana lah dong berah puasa sunat tujuh poe atek-atekan bahasa cakan puasa wajib oge sok belong metong kuring mah ite duh rumaos we lah rada belengur sim kuring mah ite aduh ha, aduh wayahna kudu lae kalaksanakeun eta kewajiban komo puasa Ramadan mah kewajiban sakumna manusia anu ngagem agama Islam kudu ngalaksanakeun eta nunggalan puasa Ramadan tak iya deh puasa tirakat sunat salila tujuh poe buka na oge wayah na setiap buka teh ukur kusangu tujuh kepel nginum na tujuh gelas jantan itu teh dina sakali pasaum teras buka teh tujuh kepel sangu lain na kumaha tuki dina salila sapoe teh sapoe sapeting artina bukan nanti ukur sakepel sangu jeng sagelas minum cai herang sakitu we umaha karti duh kahartos sanggup ngajalan kenana insyaallah to nyebut insyaallah makar saning Allah bener eta oge ngalolobana jelema teh nyebut insyaallah teh sok dijadikeun panyenekelan kadang-kadang insyaallah padahal bari teu datang artinya ngus ngajual ngaran Allah menyebutkan insya Allah teh kudu jadi datang meninggi we aduh tetiasa tersanggup mual sumping meninggi itu dari nyebutkan insya Allah bari jeung teu datang insya Allah teh kersaning Allah berarti kewajiban manusia kudu datang dina waktuna tepat waktu da Allah mah tara jadi janji beda jeung manusia tak gitu janten atau pangeran abdi teh saum sadinten ya teras unggal buka teh mung sakepeul nasi ya yeung sagelas nginum ya kumaha jaka mangga sim kuring bade ngalaksanakeun benar ya mudah-mudahan kiat lah salajengna kumaha ya tiki semun kumasalah jengna ye teh dah lamun geus beres ngalaksanakeun tirakat salila tilu poe tilu peuting wayahna nu kararasep kudu ulah sare ulah dahar jeung ulah nginum ngaroko oge teu meunang nu disebut mati geuni teh aduh berat deui wae santana ieu mah yeuh kudu puasa tujuh poe terus unggal buka ukur sakepel sangu jeng sagelas nginum aduh ditambah nges gitu teh kes beres teh urang tiru poe tiru peting kudu mati geni waduh mahaya lamun kira-kira berat entong dijalankan gitu weh tiak gimah kegelo bacarita atau hente kumadidinya weh dupisa terasna kumaha saterusna hidup sanggeus beres eta tadi wayahna kudu ngajalankeun puasa henteu nyarita salila 40 poe 40 peuting jadi kudu jadi jelema pire heeh jadi teu meunang ngomong teu meunang ieu ukur ku pebeta wungkul ukur ku unggeuk iya tah lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi kabehanana ieu mah yeuh batal di tengah jalan wayahna kudu dibalikan deui ti awal kumaha sanggup atawa henteu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
1: Amin.
0: Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah pada perubahan lah. udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol apa ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: urang malikan deui patelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias di sajian tempat harita teh. Harita atuh tanda parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan begunyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongko sedang ramo-ramo kencak katuna mancok ka hareup minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung atuh harita teh ramo-ramona anu careceng teh. Ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para raja ngelawan teh sakali ieu mah lain deui mata kamahyekeunana. Kukituna meh bareng jeung nyampekna badan Mantohir Sulanjana rikat ngacaul kaluhur cedak tesarah deui gempuran dapal suku nang hanca sirah lawan.
1: Aduh waduh bagaimana ini aduh wah aduh.
0: Mantohir ngagerung deui bae sarta badana bener-bener nyungkuk kana taneuh teu beda ti bugunyungkur keur ngali tangkal sampe bareng jeung eta trig Sulanjana nincak deui taneuh sarta paparah nama rek nyusul tapus ku gempuran dampal sukuna orokaya Mantohir memang nama si keneh tahan ngakentak malika tukang sarta tepanjang mikir deik kabru maneh na ngarontok rek ngalampir suku lawan memang naker ngangkang sabulah ngantai kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deh bae lantaran Sulanjana ngajaul kaluhur sarta paparah nama rek ngegempurken deh dampal sukuna seperti tadi tapi Mantohir lain deh awasna ngakentak maneh na ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon haritan.
1: Aduh patuh wahai tobat la ilaha illallah aduh.
0: Napuguh ari lolol dampal suku lawana nyampek cedak bae disamperkeun tenggelan babat pacing. Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleya anu saterusna ngagedebut namruk tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat. Sulanjana hudang deui bareng jeung kurinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-ngendeg Mantohir geus nyuruduk banten ngagunakeun gerakan pekunyungkur seperti tadi.
1: Rasa kena koe orang ha. Awas ya.
0: Tapi alusna Sulanjana teu gugup. Manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka gigireun lawan. Heat dampal sukuna ngahalang. Nusa terus nak ngeceblon kan kekemplong nak ges gitu cerah Sulanjana luncat kana tonggong lawan anu satului nang hanca sirah Mantohir anu kayan padana kernyangeyeng cedak dihanca sirahna sakali ieu dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran damal sukuna.
1: Aduh
0: Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat tarang na nyungkruk kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh.
1: Jago mun pisan ngalawan deui dago sia kurang ajar sia.
0: Sulanjana ngakereneng ret ka sisuhan harita geus cungelik di sisi jalan ari dileret luk bae manehna tungkul harita teh sisuha teh.
1: Ayo bisi anjeun ngarasa penasaran maju deui ha hayo maju deui.
0: Sulanjana ngakorowok nangtang si Suha ari si Suha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawani na geus leungit sama sekali harita teh.
1: Ya bisi bae isuk pake to Andika ya maksud rek malas ka nyeri dongdon si Sulanjana di lembur Joho ku kaula pasti bakal diayonan lebih ka iraha anjeun kagok aing mah ieu mah.
0: Poklan deui satengah ngagorowok Sulanjana teh. Kituna teh itung-itung nganti gila nu jadi lawan jeung nu araya didinya yen manehna teh hiji jago anu sugih ku kawani. Geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol pesen deui dua gelas lak-lak Sulanjana nyuruput cenol bangun anu ponyeun naker. Da eta we sagelas teh manis saleguk pisan bakar tingku halabhabna. Sanggeus babayar bral bae Sulanjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu blasna ka kontrak enteh neglasari teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Namege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiatna mah?
1: Tingawitan leutik ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Urang malikan deui patelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias desa jan tempat harita teh. Harita atuh teu antara parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan begunyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongko sedang ramo-ramo kenca katuna mancok ka hareup minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung aduh harita teh ramo-ramona anu careceng teh. Ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para raja ngalawan teh sakali ieu mah lain deui mata kamahyekeunana. Kukituna meh bareng jeung nyampekna badan Mantohir, Sulanjana rikat ngajaul ka luhur, cedak teu sarah deui gempuran dampal sukuna ngahanca sirah lawan.
1: Aduh. Waduh, bagaimana ini aduh? Wah, aduh.
0: Mantohir ngagerung deui bae satabadana bener-bener nyungkul kana taneuh teu beda ti bogunyungkur keur ngali tangkal sampeu. Bareng jeung eta, cerig Sulanjana nincak leuwih taneuh. Sarta paparahna marek nyusul tapos ku gempuran dampal sukuna orokaya Mantohir memangna masih keneh tahan ngagentak malika tukang sarta teu panjang mikir deui kabrung. Manehna ngarontok rek ngalampir suku lawan nu memangna keur ngangkang sabeulah ngan bae kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deui bae lantaran Sulanjana ngajaul ka luhur sarta paparahna mah rek ngagempurkeun deui dampal sukuna saperti tadi. Tapi Mantohir lain deui awasna ngagentak manehna ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon harita.
1: Aduh, patuh wae. Tobat la ilaha illallah. Aduh.
0: Nya puguh ari lol dampal suku lawana nyampek cedak bae disamperkeun tenggelan babat pati. Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleya anu saterusna ngagedebut namru tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat. Sulanjana hudang deui bareng jeung kurinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-neneng. Mantohir geus nyuruduk banten ngagunakeun gerakan pegunyungkur saperti tadi.
1: Rasa kena koe orang ha. Awas aya.
0: Tapi alusna Sulanjana teu gugup. Manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka gigireun lawan. Heat dampal sukuna ngahalang nusa terusna ngaceblodkeun ka kemplongna. Geus kitu cenah Sulanjana luncat kana tonggong lawan anu satuluyna ngahanca sirah Mantohir anu kayan padana keur nyangeyeng. Cedak dihanca sirahna sakali ieu. Dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran dampal sukuna.
1: Aduh.
0: Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat. Tarangna nyungkruk kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh.
1: Jago mun bisa ngalawan deui. Dago sia kurang ajar sia.
0: Sulanjana ngagereneng ret ka sisuhan harita geus tungelik di sisi jalan. Ari direret luk bae manehna tungkul harita teh sisuha teh.
1: Hayo. Bisi anjeun ngarasa penasaran. Maju deui ha. Hayo maju deui.
0: Sulanjana ngakorowok nangtang si Suha. Ari si Suha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawani na geus leungit sama sekali harita teh.
1: Ya. Bisi bae isuk pagi to andika aya maksud rek malas ka nyeri. Dongdon si Sulanjana di lembur joho. Ku kaula pasti bakal diayonan. Lebih ka iraha anjeun. Kagok aing mah ieu mah.
0: Pokna deui satengah ngagorowok Sulanjana teh. Kituna teh itung-itung ngatikila nu jadi lawan jeung nu araya di dinya yen manehna teh hiji jago anu sugih ku kawani. Geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol. Pesen deui dua gelas. Lak-lak Sulanjana nyurup ku cenol. Bangun anu nyeunaker. Da eta we sagelas

0: As teh manis salaguk pisan bakar tingkuh labhabna. Sanggeus babayar, bral bae suranjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu brasna ka kontrak teh neglasari teh. Geus teu katembong kakara si Suha cengkat. Koloyong nyamperkeun madohir anu kaayanana masih keneh kapaehan. Geus teu ngarobakeun deui pamolah rigidig bae man tohir di pangku malah direyang kunu araya didinya dibawa ka sisi pleng bae ti harita taya kajadian deui riributan. Sok padahal si Suha teh masih keneh aya di Abilega. Si Suha ari rek balik ka Gunung Gelap teu diidinan ku madohir babakuna mah manehna ngarasa hariwang sok bisi aya naon-naon taya pikeun pakumaha lantaran ku manehna kanyahoan yen urut lawana teh masih keneh aya di kontrak Neglasari. Cari cingna di bedengna Mandor Ijromi memang kitu pisan kenyataanana nu tadina mah nganjang teh moalila tapi akhirna ngalelep keubeul kacida di dinya teh bakuna mah ditahan ku Mandor Ijromi cenah pikeun pibaturan keung ari manehna sakalieun idek lihir di tempat pemainan ku kitu nama boh suranjana boh pabana geus kanyahoan pangabisana bisa dipentes jajatena ku Mang Ijromi di mana manehna yang hareupan mau ngamuk gajah meta di tempat pemainan da pagawean Mang Ijromi teh memang karena judi jeung main kitu pagawean Mang Ijromi teh lamun nyelang-nyelang tas gawe maklum tukang ngadu teh saincak-incak teh henteu bisa lepas cina bahaya riributan kitu tukang main mah matak ulah judi atau main teh kitu komodei upama aya oah-oah anu ngadon marag ti jauhna ka kontrak Neglasari dina elehna teh sok der bae ngayakeun ributan malar duitna anu geus rudes dina meja lapak bisa ka pemilik deui kalawan direbut paksa pidusa teh ti lawan-lawana eta sababna nu matak pabana jeung suranjana terus idekiher di bedengna Mandor Ijromi teh puguh we pikeun maranehanna mah atuh leuwih atoh anu aya barang dahar dipupujuhkeun kabutuh sapopoena dicumponan jabari Mandor Ijromi keur kapareng mujur mah dina merekna teh tara asa-asa bro bae aya ringitna harita teh ributan jeung si Suha mah les bae poho ongko disangkana moal pikeun aya buntutna anu kapapanjangan lantaran dua nana geus bisa diragragkeun kalawan mutlak sok padahal boh pikeun si Suha boh pikeun Mantohir nyidemna amarah cina perkara eta teu beda ti seuneu durukan huut katempona ukur haseup ngelun teu sabaraha tapi upama dikorehkeun temong burahai anak katiup ku angin ger bae hurung bisa ngagugudag alias ngabebelah harita teh tapi nya eta sangkaan suranjana atau pabana mah henteu nepi ka palebah dinya katungkul teuing ku kasenangan dina hirupna eta we geura mun seu kabeneran meuting di bedeng Mandor Ijromi lantaran manehna mah teu init ka pamaenan harudangna teh geus beurang naker udang ku udangna tara buru-buru kacai kalah ngaharekok we di pangkengna bari ting plenyun udud parantosnya tamu mulai tamu kitu pangedulan bari heubeul deui ieu oge kitu atuh pagawean suranjana jeung pabana teh ngaharekok di pangkengna disayagikeun ku Mang Ijromi bari ting plenyun udud jeung argot cikopi meunang nyadiakeun di Mandor hartina pamajikan Mang Ijromi geus beak cikopina ka karating kurumuy ka dapur anaheug teh ditawaran sasarap tara ieu ka cai heula da geus tadi si beungeut ku cikopi deker beh ngahengoy sangu sangrai harita teh kitu eta pangelulanana antara pabana jeung suranjana di imahna Mang Ijromi harita teh.
1: Bingung sakitu nu kepihatur. Serial dongeng Sunda Si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis. Emut jamu tetes alpa propolis.
2: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis. Bikin hidup selalu optimis.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Terus
3: ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Ngirangan
2: ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu
3: kitu. Kasehatna mohon.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
2: jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun, pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter tos kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami reumatik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha teh?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
1: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
2: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan
1: mohon.
2: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
1: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ieu
1: teh sabaraha kali sadinten ngaleut eta
2: 3 kali kamari mah
1: tetep
2: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut kemari?
2: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun mun sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tak,
2: ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak tehnya?
3: Iya.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna aya henteu bae benjolan
3: ilang benjolan ilang
2: terus da aya ayeuna namanya
3: aya ilang panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sareng bapanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesna kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: reaksi
3: Sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingnya
0: mohon Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acara dua sasi saum teh nyobian ngalandungan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami atel nang nama jarang tuh tipain waktu unggal wengi unggal waktos gitu geter gitu
0: bapak cara konsumsinya kumaha pak
1: alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes
0: apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten bunga ngango alfa propolis teh
0: bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
0: padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaha ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ya nak rosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya ka raosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia? Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Karena
4: biasa sopi pijet,
3: pijetan. Enak mantu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
3: Tiada dia
2: cara nganggina kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak.
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambungna teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Atur Rowon Baraya Pis atos Hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipertembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat wate ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pamit lepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
2: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kalau di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
3: Alpha Propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
3: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfa poris istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah dan saya namanya botol habis ya istilahnya mau ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam akhirnya resep pisan karena mam teh dah kamari mas itu acana ngalut jamu alfa poris karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu Pak.
3: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis. Bapak kantos sama nawae?
4: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
3: Mohon. Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Pak?
4: Tenten obat alfa poris.
3: Pak Parja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
4: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
0: Itu,
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak
7: ya?
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya? Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
4: Bapak teh tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
5: Tos sabotol kadua ayeuna.
4: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
5: Nyeri ka cida ieu, panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engal ka dieu meser.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Teu acan ka mana, sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya reaksina.
4: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
5: Tina sabotol ge tos karaos, anu hayang damang gitu.
4: Bapak ayeuna meser deui kangge Bapak atawa kangge sanes?
5: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
4: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh, mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
8: Pak. Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat. Sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
2: Ibu teh gaduh penyawat naon
3: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karosna. Tah tos kadua nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek. Teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun
2: teh sampean
3: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri tah karena ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
2: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
3: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.

0: Dadah no
1: dinai. Mau dadah yo jantan yo tak kami sabar yo ta yo ayo. Ai nama jan dikitu-kitu kan tetu patos nyari ting ayan dari nama sakedik dai. Jantan kadieu yo upami nuju mapah teh. Aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan tanya WhatsApp kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
2: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya bunya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu
2: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
5: www.radioprssandijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Pemkab Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. KSAD tinjau jembatan Pongpet Pangandaran yang anjlok. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
12: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap bahwa korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Kita akan mengupayakan itu semaksimal mungkin. Tapi juga nanti lihat koordinasi dengan Basarnas di sana. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, bertemu mereka, videoan segala macam, 11 orang selamat. Yang 2 itu sudah nyatakan meninggal. Yang sisanya masih belum ditemukan. Ya, itu kan itu, Pak, yang 2 itu sudah fix. Dari dinas sosial dapat.
11: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Aten Munajat memastikan seluruh korban selamat yang saat ini menjalani pemulihan kesehatan akan segera difasilitasi pemulangannya ke Garut. Pemkab Garut bersama DPRD Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Basarnas guna memantau perkembangan operasi pencarian 10 korban warga Garut yang masih hilang. Masih informasi terkait musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
7: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
0: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya, kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
7: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer, Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Siti Hana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat. Satu orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Status terakhir data korban total 23 orang. Yang selamat ditemukan 11 orang, diantaranya Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Fauzan, dan Fatir. Yang meninggal sementara baru ditemukan satu orang, itu atas nama Enjang. Yang dalam pencarian sampai sekarang, sampai tadi pagi masih belum ada kabar, yaitu Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan. Koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situsaer untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinsos Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibu Nisa ya, HNPT Virgo. Yang selanjutnya, evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Nah, sekarang udah nyampe Surabaya itu belum, saya belum dapat update ya.
7: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman.
8: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
15: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
16: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
15: www.radioprssanijabar.net.
16: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau langsung kondisi jembatan gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin 14 September. Selain menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden anjloknya jembatan, KSAD instruksikan pembongkaran total agar diganti dengan struktur yang lebih kokoh dan aman. Jembatan gantung sepanjang 64 meter itu merupakan akses vital penghubung Kecamatan Cijulang dengan Kecamatan Parigi yang sempat mengalami kerusakan teknis pada tali seling saat hendak diresmikan. Dalam kunjungan lapangannya, Jenderal Maruli mengecek langsung kondisi gelagar jembatan di hadapan ratusan warga yang hadir di lokasi. Orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu menegaskan insiden ini menjadi bahan evaluasi besar untuk pembangunan ribuan jembatan perintis di seluruh Nusantara.
2: Salah satu dari kita sudah membuat 3.400 jembatan yang kejadian di sini adalah putus tali selingnya. Jadi ini juga saya ingin lihat langsung supaya bisa betul-betul evaluasi kita tepat untuk kedepannya nanti supaya menghindari ada kejadian-kejadian seperti ini. Secara pertanggungjawaban saya mohon maaf atas kejadian ini, tapi kami akan segera perbaiki dan saya kira jadi evaluasi kita supaya kita nanti bisa membuat yang lebih baik dan lebih aman nanti ke depannya. Memang ada teknis-teknis ya yang kita juga evaluasi supaya nanti ke depan. Memang yang agak rumit adalah jembatan-jembatan perbaikan. Mungkin nanti kita coba evaluasi apakah semua yang perbaikan ini mulai dari nol lagi atau bagaimana, nanti kami akan diskusikan.
1: Guna menjamin keamanan warga, TNI Angkatan Darat memutuskan melakukan pembongkaran total dengan alokasi anggaran perbaikan secara swakelola mencapai lebih dari Rp528 juta. Proses rekonstruksi ditargetkan rampung dalam kurun waktu 2 bulan dengan pengerjaan maraton siang dan malam melibatkan prajurit TNI, Polri, serta warga lokal. Sebanyak 570 keluarga penerima manfaat di Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan beras masing-masing seberat 30 kg. Meski bersyukur dan merasa terbantu, warga berharap ke depan pemerintah juga menambahkan bantuan kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng dan telur. Penyaluran bantuan beras yang terbagi di 4 dusun itu disambut antusias warga desa. Masing-masing penerima manfaat membawa pulang 3 karung beras yang dinilai sangat efektif menekan biaya pengeluaran harian rumah tangga. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menyampaikan bantuan ini berdampak nyata dalam menjaga ketahanan pangan warga.
3: 570 KPM yang sudah siap di sini dan pada hari ini kita penyaluran untuk warga di Desa Beber terdapat 4 dusun, 4 kedusunan, jadi totalnya 570 KPM. Alhamdulillah harapan kami di pemerintahan desa program ini dapat bisa berlanjut untuk ke depannya karena mungkin masyarakat mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
1: Kendati bermanfaat, warga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Selain berharap adanya tambahan komoditas lain seperti minyak goreng dan telur, warga juga meminta agar kualitas beras yang disalurkan tetap dijaga kebersihannya.
4: Alhamdulillah bersyukur. Sudah berapa kali selama sudah ditinggal suami?
5: Bantuannya ini dapat beras berapa kilo?
4: Sekarang?
5: Iya.
4: 30 kilo.
5: 30 kilo?
4: Iya, 3 karung.
5: Kondisi berasnya gimana?
4: Gak tahu sekarang
5: Kalau yang kemarin?
4: Bagus, yang kemarin bagus, Alhamdulillah.
5: Apa sih Bu harapannya Bu?
4: Ya, Alhamdulillah, semoga pemerintah tahu lebih banyak, lebih barokah. Sekarang mah beras
5: aja.
4: Maunya apa ya. Aja, uangnya mau. Kalau ada.
1: Pemerintah Desa Beber pun mengimbau seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk kebutuhan gizi keluarga.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
8: Neme sabotol. Neme setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui. Manawi biasa damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
8: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teningal kuma apa?
8: Anu ningali kene anu teningali anu kiri
7: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna?
8: Siapa nantus nganggo tes ma ini nama oge setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungkul hoyong jelas deui kitu tah.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
8: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes ma aini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon sarang saya nambian teh mah.
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
6: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
6: Tos saeb sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anukaraos.
6: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
5: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
6: Ento sehat, darah tinggi
5: teh sehaya. Pas lungsur.
6: Kantun rematikna salit.
5: Rematikna salit sarang
6: radang pinggulnya.
5: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
6: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
5: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes teh?
6: Genep tetes.
5: Berarti anjing
6: siang sarang wengi.
5: Wengi bae bobonya.
6: Mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura ini?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Sakit lah.
10: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
11: Iya.
10: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
11: 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68
11: iya,
10: usianya
11: iya,
10: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
11: Enggak, asli.
10: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak Limana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
3: Habis seperti sekado. Kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Ya yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
2: Alamatnya Pekijangan Bulan.

0: iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis pak?
0: Hampir habis.
1: Oh hampir ya, habis.
0: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, ngelihat apa apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya pak ya?
0: Iya bayang iya barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya Pak ya. Bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri.

0: kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya,
0: pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
1: ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.

Kalian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: para mitra sadaya. Dua urang paranormal harita keur bersaing ketat parahi hayang loba pasien. Masing-masing nanawarkeun jasa bari nembongkeun kaunggulan ku cara masang iklan dina radio. Kadenge harita dina radio teh aya iklan kieu. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat araneh, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka Uyut Rowi. Alamatna Kampil Dipilari, Jalan Astana Panjang dina Gawir Nulungkawing. Sarangan nulanana teu ngaramuan atanapi dioperasi, cekap pujang jawokan nu turun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, bejaan tatangga, Uyut Rowi ahli ngalandongan panyawat ararane. Beres eta iklan, kadenge deui iklan sejena. Ku kabeneran eusi iklan teh beut sarua persis kawas iklan ti heula. Ngan bedana teh ngaran jeung alamat tawungkul. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat araneh, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka dukun lepus Abah Jabud. Alamatna Gampil Dipilari, Komplek Pom Bensin Gendul. Calon ngalanggana-ngana, tenggang oramuan atanapi dioperasi, cekap kujang jawokan nu turun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, beja antatangga, dukun lepus Abah Jabud, ahli ngalanongan panyawat ararane. Ari nu keur ngadengekeun radio, nya eta saurang pangsiunan kubu. Harita teh manehna dengdek-dengdek we ngaregepkeun. Tarangna kerung sigana ngarasa aneh ku dua iklan dina radio nu sarua pada-pada dukun. Aeh, namani sarua pisan iklan teh. Dukun lepus ahli ngubaran panyakit ararane. Wah, jadi bingung ya. Mending milih nu mananya. Pan aing baheula kungsi dibunikeun kelong. Nepi ka ayeuna masih keneh trauma. Mun ras ingat kana eta kajadian, aing sok jadi siga jelema owah. Mun keur kata rajang teh, sok hayang bae nyarekan jelema. Ke, mending milih dukun anu mananya. Mending Uyut Rowi atau Abah Jabud. Gerentes pangsiunan kuwu teh bari ngahuleng ngusapan tarangna. Keur jongjon ngahuleng kitu, ujug-ujug manehna curinghak barang kadenge dina radio penyiar ngomong kieu. Para mitra acara salajengna nyaeta talk show dunia lain. Narasumberna nyaeta saurang dukun lepus anu gaduh jenengan Abah Jabud. Ngadenge penyiar ngomong kitu, rikat pangsiunan kuwu teh ngagedian volume radio. Nu maksudna sangkan jelas kadengena. Mangga boh bilih diantawis para mitra aya nu bade konsultasi perkawis panyawat araneh, tiasa telepon interaktif ngalangkungan radio. Anu teu gaduh telepon tiasa nambut heula HP ka tatangga. Cek penyiar muka acara, satuluyna kadenge penyiar teh ngobrol jeung Bah Jabud. Mangga lingih Bah Jabud. Hatur nuhun ye, tos tiasa ngersakeun sumping ka studio. Langsung bae kana patarosan, sateu acan kana sesi telepon interaktif. Dupi Bah Jabud tiraha janten dukun teh? Sareng kenging ilmuna ti mana? Bah Jabud harita teh rikatnya jawab. Nya ari janten dukun mah tos lami, aya meureun kana 5 taun mah. Eta we ti saprak pom bensin cap Gendul bangkrut. Gara-gara loba nu nganyuk tara bayar. Tah, ti harita Abah teh jadi loba malaweung. Nya kitu mikiran duit bensin. Sigana dina kaayaan malaweung, sukma Abah ngalayang ka mana meni. Dina kaayaan sukma keur ngalayang kitu, waruga Abah teh ujug-ujug kaasupan roh karuhun. Nya antukna Abah teh jadi jalma nu saciduh metu saucap nyata. Bisa ngubaran rupa-rupa panyakit ararane. Nya kitu ngubaranna mah, cukup kujang jawokan. Penyiar teh kadenge kekecrek ngarasa helok ku Bah Jabud. Padahal mah teuing bener teuing henteu omongan Bah Jabud teh. Satuluyna penyiar kadenge nanya deui. Ke, dupi ilmu kasaktian Bah Jabud teh tiasa ngubaran panyawat naon bae? Kalayan siga anu pede, gancang Bah Jabud ngajawab. Oh, ari soal panyawat mah, seueur anu tiasa diubaran ku kasaktian Abah teh. Mung anu utama mah nyaeta panyakit nu ararane, sakumaha nu disebatkeun dina iklan. Bah Jabud teu laju nyaritana, sabab penyiar harita teh megat omongan. Tah kitu para mitra, tetela Bah Jabud teh dukun lepus nu kaancikan para karuhun. Mangga ka para mitra, boh bilih aya anu bade naroskeun ngeunaan panyawat-panyawat nu ararane, tiasa nelepon ka studio ngalangkungan nomor anu biasa dianggo. Teu lila ti harita, Kring, harita telepon di studio teh disada. Halo, sarang sahaya? Cek penyiar teh nanya kanu telepon. Sarang abdi ye wakuwu. Bade aya nu ditaroskeun ka bahjabun. Cek wakuwu ngomongna daria, tuluy penyiar teh ngajawab. Oh, mangga. Soklah, teu kedah asa-asa boh bilih aya anu bade ditaroskeun. Satuluyna wakuwu nyarita ditujukeun ka bahjabun. Halo, kieu ieu teh bah? Kuring gaduh panyawat aneh, nyaeta sok ujug-ujug hayang nyarekan jelema. Ari ngawitan katarajang nama, tisaprak tos dibunikin kelong, 3 tahun kapengker. Manawi atuh bah jabut tiasa ngalandungan, bilih ayah jang jawo kanana, atanapi jampe-jampe nakumaha. Da saur dina iklan oge, cekap pujang jawokan atanapi jampe-jampe. Bah jabut ngadengeken caritaan anu nelepon teh, harita ungut-ungutan teurin-urin. Nepikeun ka make headphone oge jadi dengdek ka kenca. Tuluy manehna ngajawab.
1: Oh, nyaleres pisan eta teh. Abah mah ngubaran anu udur teh sok make jang jawokan atanapi jampe-jampe. Tapi aya oge anu kedah dihitiaran ku cara sanes. Tah, panyawat nu kaalaman ku wakubu oge sigana teu cekap ku jang jawokan atanapi jampe. Tapi kedah dibarengan ku ihtiar nu sanesna. Komo asalna dibunikeun kelong mah. Dina proses ngubaranana oge, kedah bari pendak sareng kelong wewe anu kungsi munikeun wakuwu.
0: Wakuwu teu miceun waktu. Sabab manehna ingat kana pulsa nu karisaeutik deui. Kitu ge pulsa teh ladang nganyuk ti babaturanana. Atuh nu tadina rek ngahuleng teh jadi teu tulus. Sarta rikat manehna ngajawab.
2: Oh, kitu? Wah, barabe atuhnya. Ari kedah pendak heula sareng kelong wewe mah. Kuring teh trauma mun ras inget kana eta kajadian. Ari dibunikeun mah teu tebih, ukur diabuskeun kana jero katil di astana.
0: Tubuh ari ngawitan mah kelong wewe teh mangrupa istri geulis campernik. Mung lami-lami jadi robah wujud. Janten pikasieuneun, mali sakapeung mah pikasebeuleun.
3: Geus nyarita kitu, ujug-ujug tut tut tut.
0: Harita hubungan telepon teh jadi putus. Sigana HP wakuwu beakeun pulsa.
2: Jadol teh. Pulsana beak pisan leuh aing mah. Heuh, mangkaning obrolan teh can tuntas.
0: Wakuwu harita gegelendeng. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bah Rowi, sarua dukun anu masang iklan di eta radio. Harita manehna keur ngadepong we ngadedengekeun obrolan Bah Jabud jeung wakuwu ngaliwatan telepon.
2: Wah, tetela, aing bersaing jeung si Jabud. Awas ya, tong sambat kaniaya Jabud. Diganggu sia ku aing. Pokona aing rek ngelepon ka eta radio.
0: Gerentes Bah Rowi ngarasa keheul, dumeh usaha manehna aya nu nyaingan. Ngan barang ngadenge obrolan Bah Jabud jeung wakuwu liwat telepon teh putus, manehna curinghak. Rikat mencet nomor telepon radio sieun ka piheulaan ku batur. Sarta telila harita telepon teh kadenge nyambung. Halo, sareng sahaya? Mangga bilih aya anu bade ditaroskeun ka Bah Jabud, saurang dukun lepus anu tiasa ngalandungan panyawat araneh. Cek penyiar harita teh ngabagiakeun anu nelepon. Atuh teu miceun deui waktu, kontan harita uyut rowi ngajawab nadana.

0: ya. Maksud dewek ngelepon teh ngahaja arek ngeteh si Jabut dukun karibitan dengan ukur kasurupan karuhun tuman dah dukun kasebelan teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggih pilihan mana pak?
2: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
2: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, terus herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh.

0: Alpa Propolis.
1: Mama sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa. Mangga, Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alpa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nahun bapa, pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan
1: Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes.

Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dengi harita uyut trowi susumbar.
1: Sok sia, rek ngajak adu naon jeung dewek. Samarukna dewek teu nyaho, ilaing teh dukun karbitan. Bisa jadi dukun sote, pedah kasurupan karuhun. Teu cara dewek ye, meunang guguru ka unggal dukun senior. Sok, ayeuna mengpeung panggih dina radio. Urang adu kasakten mun bener-bener ilaing saurang dukun sakti.
0: Ngadenge uyut trowi ngomong kitu. Bah jabud harita teh ngahuleng mikir-mikir pi omongan. Sedeng ari penyiar nama harita teh manehna kabur teuing ka mana. Babaku nama reuwas pacampur jeung sieun ngadenge dua urang dukun anu harita pasiarongka. Teulila kadenge bah jabud nyarita.
1: Geus gandeng lah. Kajeun maneh dukun senior oge. Uteukna mah mintul. Dewek nyaho kajeun maneh guguru kaunggal tempat oge teu lulus-lulus. Bisa jadi dukun sote, ladang nyogok. Ijazah nangge ijazah palsu.
0: Siak beungeut uyut trowi ngadadak beureum tandaning manehna ambek ngadenge di wadah kubah jabu disarupa kitu. Jung harita uyut trowi teh nangtung ceg kana radio nu keur didengekeun tuluy tutunjuk nyarekan kana radio ditujukeun ka bah jabu.
1: Hay hay, ngampas ka aing sia teh jabu. Ceuk saha ijazah aing palsu. Jung nyebut-nyebut majar uteuk aing mintul sagala. Untuk sia meureun anu koclak kawas kalapa.
2: Urang ajar pisan sia.
1: Sok, ayeuna urang buktikeun saha nu leuwih unggul di antara urang. Yah, rasakeun kaampuhan ilmu aing. Najan ilaing jauh ti dewek oge bakal kena sasaran.
0: Beres nyarita kitu, uyut trowi ngantelkeun radio kana bujurna. Sarta teu asa-asa. Duut, harita manehna teh hitut mani gede.
1: Tah, rasakeun sia jabut. Ku ayana ilmu pangaweruh aing. Najan maneh aya di tempat anu jauh oge, hitut dewek bakal kaambeu ku sia.
0: Para mitra sadaya, teuing kumaha carana. Bener we, harita hitut uyut trowi teh anyog ka tempat bah jabut. Mimitina bah jabut ngahuleng tuluy kerung.
3: Mut, mut, mut. Mimitina irung bah jabut mut-mutan.
0: Sarta saterusna lengak bah jabut ngalengak bari kadenge uhak ohek.
1: Wah, cadol teh. Aduh.
2: Bener-bener hebat si Rowi ya. Tetela nyaan, si Rowi ngabogaan ilmu tingkat luhur.
1: Tapi ulah disebut si jabut. Lamun kudu eleh kitu bae. Yeuh Rowi, rasakeun senjata dewek.
0: Cegah ditabah jabut kana mikrofon anu aya di ruang penyiar. Sarta satuluyna, sup eta mikrofon teh diasupkeun kana kelekna. Bah jabut sungutna kunyam-kunyam siga maca jang jawokan.
1: Top tah Rowi, geura asaan ku maneh. Samarukna ilaing bae nu gableg ilmu kitu teh.
0: Tetela bah jabut oge ngabogaan ilmu sarupa kitu siga ilmu uyut trowi. Kabuktian uyut trowi nuker nyang harupan radio, ujug-ujug bersin, ngambil hawa bau asem nu kaluar tina eta radio.
1: Wah, jadol teh.
2: Tetela, si jabut oge ngabogaan ilmu nu sarua jeung aing. Guguru di mana tah si ata hadol tehnya?
1: Huduh, jeung bau kelek jurig deui.
0: Uyut trowi tuluy ngomong deui dina HP.
1: Tong waka bunga si ajabut. Bersin sakitu mah, jama kue. Hitung-hitung latihan pernapasan.
0: Bah jabut anu aya di studio nyaka kakseri. Tayoh na maneh na ngerasa sugema, geus hasil ngirimkeun bau kelek ka uyut trowi.
1: Samarukna andika bae nu boga kasaktian samodel kitu teh. Sok, rek adu ilmu naon deui jeung dewek. Moal burung di layanan. Atawa mending ti dewek heula. Yeuh atuh.
0: Cek bah jabut, bari cek deui kana mikrofon, tuluy sungutna kunyam-kunyam, mapatkeun jam pe pamake. Beres kitu dadak sakala uyut trowi, nuker ngadengekeun radio teh, ujug-ujug muringkak bulu punduk. Sabab tina radio teh kadenge, aya sora nu nyikikik seuri pikasieuneun.
2: Kebeg, uyut trowi ngarenjak kaget ngadenge eta sora.
1: Ih, amit-amit. Wayah kieu make aya nu nyikikik seuri sagala. Nyage aing teh dukun, tapi ari ku sora kunti mah nyerah.
2: Ih, amit-amit.
0: Cek uyut trowi bari tuluy trek radio teh di pareuman. Para mitra sadaya, ari wakuwu nu tita tadi ngadengekeun radio, manehna ujug-ujug surak. Cek pamikirna dua urang dukun anu keur ngadu kasaktian teh nu unggulna nyaeta Abah Jabud.
1: Ore, hidup Bah Jabud, hidup.
2: Tetela, Bah

0: jabun leuwih sakti batan uyut rawi. Sigana aing kudu tatamba teh ka bah jabun. Nyalah, mending ka bah jabun. Cek wakuwu, bari tuluy cag kana HP maksudna rek ngelepon deui ka bah jabun. Satuluyna wakuwu mencetan tombol HP. Maaf, untuk sementara nomor Anda tidak dapat digunakan. Silakan lakukan isi ulang pulsa Anda. Harus cash, tidak boleh kasbon. Cek suara operator dina HP. Aduh, jadol teh. Poho canda isi pulsa. Jeung teu meunang nganyuk cenah. Kudu kontan. Teu ngendek lila. Mantare wakuwu mareuman HP, kadenge dina radio teh aya pendengar anu nelepon. Wakuwu harita teh curing hak, tuluy volume radio teh digedean, nu maksudna supaya jelas kadengena.
1: Ya, halo. Di dieu sareng Mbah Jabud dina acara Dunia Lain. Punten ieu teh, penyiarna teu aya. Duka ka mana? Nyebatna mah bade kacai heula cenah. Tapi dugi ka danget ieu teu dongkap deui. Teras kabur sigana mah. Sareng saha ieu?
0: Cek Mbah Jabud ngabagiakeun pendengar anu nelepon. Sarta tengeneuk lila, nu nelepon teh nembalan.
1: Sareng abi yeuh, bute. Pendengar anu pangsatiana. Ka mana ge tara tinggalin radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ieu teh. Nya eta ngeunaan panyawat aneh teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding ninggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
4: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
3: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
4: Ayah.
3: Cobi cing nyari wasa kedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
5: Ada menjadi tuur, nanak darah tinggi.
3: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
3: Panyawa tos beralami, Bu?
5: Aya mah 14 tahun mah.
3: Duh, geuning.
5: Ya, kawitna mah dijalikeun nyeri tuuh, kawitna mah kangkeng teh aya, ayeuna mah tos eta.
3: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
4: Konsumsina de mah minyakna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Tah Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Periode.
3: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, cobianna galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Oke,
8: gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sarta tengena kelila, duna lepon teh nembalan. Sarang abdi ye, bute. Pendengar anu pangsatiana, kamana ge tara tinggalin radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya anu ditaroskeun ye teh. Nya eta ngeunaan panyawat aneh teh.
10: Tetela nuna lepon teh panlahna si bute, nu cenah mah pendengar nu pangsatiana. Rengse si bute

0: sian solusi. Asal ulah eta we panyawat ageng hutang. Eta mah landongna kedah ku artos.
1: Ditanya soal panyakit, si Bute rikat nerangkeun.
0: Mawi ge bah jabud, panyawat nu karanapan ku abdi teh kagolong aneh. Duka ieu teh namina panyawat naon? Ari gejalana mah sadidinten teh, unggal waktos teu di mana teu di mendi, hawana teh hoyong bae nyarios. Komo pami aya nu ngajak ngobrol mah? Mung repotna teh pami teu aya batur nyarita, sok ngajak ngobrol karena naon bae anu aya. Tadi oge sadidinten abdi teh tos ngobrol sareng tihang listrik.
1: Bah jabud kerung ngadenge penjelasan ti si Bute ngeunaan panyakit anu keur karandapan. Ngan kulantaran embung disebut dukun bodo, kon

0: para mitra sadaya. Poe isukna caturkeun si Bute ngajugjug ka imah Bah Jabud nu maksudna rek nambaan panyakit nu cek Bah Jabud mah cenah panyakit loba omong. Teka catur di jalana, barang srog anjog kanu dituju, kasampak didinya aya wakuwu keur diuk di tepas imah Bah Jabud, bari ngomong sorangan siga keur nyarekan jelema.
1: Nah, atuh sia kagila-gila teuing ka aing teh. Ngece beak karep, aing teh dianggap naon? Curig teh sia.
0: Cek wakuwu kituna teh bari tutunjuk kana meja nu aya hareupeunana.
1: Rek ngomongna teh harita ujug-ujug eureun, sabab katempo ku manehna aya nu datang saurang awewe nu jangkung langkoyang nuju ka manehna.
0: Ngan kulantaran wakuwu keur boga panyakit gede ambek tea, nempo aya nu datang ka lebah manehna ngan gantawang bae harita teh nyarekan.
1: Eh, awewe ka sebelan, awewe racun dunya. Rek naha maneh datang ka dia? Teu gableg gaya rahasia. Teu diondang los-los datang ka dia. Ini cia.
0: Nu dicarekan harita teh katempo keur. Manehna ngarasa bingung ku polah wakuwu nu ujug-ujug nyarekan ka manehna. Atuh si Bute harita teh kontan ngajawab.
2: Ih, amit-amit teuing. Naha eta jelema? Teu kurah karuh nyarekan dewek. Jelema weureu gadung sugan. Mending ngobrol panjang lebar bae yuk. Nya ngobrol ke naon we anu kira-kira moal aya geusna.
1: Kabeneran dewek teh keur hobi ngomong.
2: Kenalkeun, ngaran dewek Bute.

ukur ngadon curhat. Duh, punten, rada lamingan tosanya. Abah teh, tos medih heula di warungan. Baku ari wayah kieu teh, sok katarajang bae mules beuteung. Bade lalanon pang

0: eta mangrupa rohangan nu pinuh ku barang-barang nu teu mararatut ditempel-tempelkeun dina bilik. Kayaning canting buntung, kawali butut, kompor abig jeung sajabana, malah aya radio jaman baheula sagala.
1: Tah, ieu barang-barang bersejarah nu ngandung kakuatan mistis, mawa pangaruh kana kasaktian Abah. Ngeunaan ngubaran panyawat wakuwu mah sigana moal tiasa kujang jawokan. Tapi kedah ku salah sahiji barang anu aya di tempat. Mangga yeuh geura candak canting buntung. Di mana wakuwu katarajang hayang ambek, geura salurkeun kana ieu canting. Janten wakuwu bakal bebas tina nyarekan jelema.
0: Song canting buntung nu gagangna karisa potong deh dibikeun ka wakuwu. Atuh ku wakuwu gasik di tampanan, tuluy diilengan, bari sirahna dung

0: citra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
1: Mohon.
0: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
1: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
0: Kecamatan?
1: Surade.
0: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
1: Lambung.
0: Teras?
1: Radang usus.
0: Mohon.
1: Batu ginjal.
0: Tos sabar alami teteh?
1: Atos sausum.
0: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
1: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
0: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
1: Alpapropolis.
0: Mohon. Siap sabar botol teteh?
1: Atos F2 botol.
0: Sareng ayeuna pangintenya?
1: Mohon. Mohon.
0: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpapropolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
1: Mohon.
0: Naon wae nu tos damang teh?
1: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ginjal teh aya.
0: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpapropolis alhamdulillah nama penyewat lambung tos teh aya tos sehatnya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Wirobihan
0: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya?
6: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes. Gitu.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya nah, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, melihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya,
5: bertahap
6: iya.
5: Pak ya.
6: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul.
5: Ya,
6: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
6: Amin. Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi

0: ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
1: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
0: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
1: Ti 1.5 tahun.
0: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
1: Ka rumah sakit teras ka dok.
0: Kumaha aya karaosna?
1: Margi ya parti ayah gitu, da pemirte ngapai.
0: Nah ayana di landongan kunaon bapak?
1: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah.

0: Alhamdulillah gitu ayah karaos nanya ayah nate tos ngapna tos sekedik deh lah.
1: Tak karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
0: Alhamdulillah ayah karaosna gitu untuk aboting, untuk pamit pamit mau pamit jalan gitu tos lulus wet tayo ya. Nyai nama alhamdulillah tanagi ayah deh gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna tes ma ini, Ibu Sahana Minabu.
3: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapnya di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge tes ma ini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
3: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor

0: 6 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cumareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare.
1: Rengsek Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

nyinyir di halangan kusilota sosmita. Halayan diri mulan kusimul buaran zaman kibar. Anu aya patulah patalina sareng kawajiban manusia mireh manusia.

Istuning remui puteri, rapai kuala.

0: sana jang ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib, gaibul gaib, rijalul gaib, kumplit.
1: Kemana kemana?
0: Dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran dina wujud. Beungeut, suku, beuteu. Rupa-rupa. Can gaib gaibna. Awas, denge, ambeu, rasa. Sacalih-calihna jaman kiwari. Naon ini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan, di kajauhan, kakajauhan teh. Ape tata. Make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth. Apa sih Bluetooth? Apa naon? Hayu panon gede teuing Bluetooth. Borotos. Teh dibukakeun tapi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel. Minahkeun data.
2: Iya.

0: juga gening helas kalau faedah nak tanpa hidup di barengan ku kaimanan cinta takwaan kanu kawasa dan jeri siapa yang dipuji itu siapapun mabih soka namun tau nah kiraha aku batu mageningan brufre kandaraan oge leuleut ikade pan abi hayang miwong geus sudah kita sorak. Nepi ka jadi arah hayang jadi pagawe tetap teh hese.
1: No.
0: Malahan panglamar kaitu ka di hayang ninggawe teh malah sujogok
1: sekarang. Ya,
0: 2000
1: ngarung
0: gua teh kabur digawe teh tulus.
1: Nah tangan
0: dok. Goreng hidup di dunia masing-masing kururangai memeh tanungkan mbak. Iya.
1: Nah tangan.
0: Daftar polisi tidak terima
1: nak menekan. Senapun, enapun.
0: Hiji penekan dua huntungan hiji. Tepat tadi ya polisi omong. Gitu Pak, bingung abdi teh mamawa panglamar ka hareupeun pabrik, dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan. Akhirna nepak kepala. Ibu Pak, hayang jadi pegawai tetap teh. Balikeun teh lain. Hayang lari pu, naon? Ulah hayang jadi pegawai tetap, tapi kudu tetap digawe. Ayah buruan kalotor bersihan kusum halodor runtah-runtah kumpulkan hekduru selokan menet omean kena disebut loge-loge kubatu ayah cengek pelakun hebini terus bekerja terus pengabdian bisa nak waluya ieu nagara nya mulus na ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kali we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun
2: berkualitas dan handal.
0: Ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe.
2: Itu tetap pengabdian.
0: Tetap dina pengabdian.
2: Itu pangyaos
0: kana kitu. Eta arah kaeta subaha,
2: kaeta sungkan.
0: Jeung pinuh kulamungan hatina tulul amal teh.
2: Bayangan
0: loba teuing lamunan ka panjang lamunan. Ya, jadi kudu tetap digawe hirup asap. Pinuh ku pengabdian. Tinggali dina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula. Iya kana budu pengabdian heula ya. Ujung-ujung menta ke kapaleran. Digawe tara ibadah ge henteu salat ge emung da handeul kulit beungeut sia teh ai menta terus ka paleran ai digawe emung ai mimih ka dunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapa ai mimih abdi ka dunya baheula geus aya sampeu geus kan berarti heula sampeu. Di tanah nanti boga, di tanah batu.
2: Nyamut
0: kumaha caranya? Menghayal benar deket tanah benar.

0: Udah pada di hubungan. Dan hubungan udah pada di
1: hubungan. Eta teh pangna medit, teh sia medit.
0: Medit naon? Pikir kulit naon? Kanada.
2: Itu.
1: Buruan timah nubung hati baralah tukus ya kita tanah gak terpergi
0: dihirunya
1: ulah wakai nyebut pendit kabatu sehingga siat dan bangke tetap digawe.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Pertamanya mah cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS.
5: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
6: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
7: Bupati Garut Abdus Isyakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
8: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya bertemu dengan mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari dapat di kedinas sosial.
6: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
9: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
6: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
10: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
4: Pertamanya mah cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat, tambah mual.
2: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
4: Melonnya.
2: Langsung pusing, satu jam kemudian.
10: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
11: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke Puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke Puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
2: Berapa orang yang dibawa ke sini?
11: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
10: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
12: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
13: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai, pendinginan pun masih terus berjalan, dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
12: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
14: Menurut

0: terganggu dengan sampah. Kita udah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
1: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
2: Untuk melihat ketersediaan pos anggaran berapa yang bisa dialokasikan, yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
1: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama.

0: RSSNI Jawa Barat.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
2: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan

0: Saud Salim. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abu Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila tidak tersebut tidak dibayar dengan pidana penjara selama Saud Salim.
1: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
2: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi.

0: Di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu ulang teh, akhirnya Yuswa seberapa tahun, Bu?
0: 63
1: tahun. Bu, nggak pernah karandapan, panyawat, naon wae, Bu?
0: Abdi teh, batuk, sarang kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus kelalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna, radang paru-paru, sarang usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes alfa propolis, ibu kan terus diobatan ku naon wae, Bu?
0: Lah, kamu mana, terus bos.

0: Prisma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Buruan di makhluk gula. Tema kusian di kata naga tepegi. Ulah wakil ibu pendit kabatun saya kesiat dan mangel. Ah, tetap digawe. Damai seluruh.
4: Nah, itu kalau
3: ulah. Ayeuna urang udah ngadung beunga. Kau ngadung beunga, ieu mah raja.
4: Raja.
3: Raja. Raja maot.
5: Iya. 3 menit deui ya ganti teh.
3: Ditinggalkeun nyawa eta wujudna.
5: Ganti gantinya.
3: Iya. Bari raja layona bawa ku sia ka pasar.
5: 2 menit.
3: Terjual ka kawargeun. Aya nu meuli.
4: Moal.
3: Ya lumayan kitu layon raja ya. Kami kenal-kenal ya.
4: Nah,
3: bandingkan yang bangke teri. Hargaan mana? Bari lauk pangletikna.
4: Hargaan teri.
3: Teri.
4: Allah. Nopi kayaknya pikiran polos. Aduh, tersangka teri.
3: Nya.
4: Tak itu geuni jolmet. Aduh, nuhun ditampi ku bocah hiji ah. Kumaha meuli teu komentar bocah dua? Tah tidak mah kuring mah tadi ogé pan. Narima papa tah ti kolot. Ciri mah

0: pikiran diri ye. Bebeng naek ye ribu.
1: Karengeng teh ye.
0: Karengeng kudu demian teh ye. Teuteur maleukeur ye dunya teh jelebur bencana alam beulah kidul, can rengset ye umean beulah kidul teh jeleteh di beulah kaler. Can rengset di beulah kaler. Kusing sararowok di beulah kulon. Can rengset ye umean di beulah kulon, peledak letak biji di beulah wetan. Tinggang bebeng naek. Kumaha itu kering di sini.
1: Kesempatnya cahaya tahu matak nyusahkan ke diri itu kumaha. Kesempatnya jangan
0: kudu dulu lagi. Wajah kudu dulu lagi. Hareng-heng kudu dengian itu. Ya. Syakur perkara mu datang. Syakur perkara mu datang. Karena diri. Karena diri. Eta ibadah hanung. Kayak kumaha
1: BBM naik tingkatkan gawe si lain. Ya main mantaklah ke pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur. Nah udah sih setiap datang perkara tapi gawe lagi. Contohnya jika terangan air sumur anjing itu najis
0: najis
1: lamun kena karena kulit kurang kudu dikumah 7 kali kudu pakai tanah
0: najis mugulado ya
1: iya berarti lamun anjing ngadon anjing dan undang-undang malah dipaehan apa cekat terangan kumah 7 kali kucai mati kane tak gramu di kumah artinya gawe taat ayah dulu ganjaran coba lamun tidak dapat anjing ayah gawe
0: anjir lagi itu hati-hati keinginan monsok wai hati-hati jadi si orang perkara udah tante tapi gawin terlalu mikir
1: dina katerangan oge genep rebu genep ratus genep puluh genep ayat 830 genep ayat kurang lebih tak si ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah
0: waduh mereka di negara Pringgandani yang di negara Astina ini dengan ribut yang ribut darah remo apa mau di Astina kumaha itu pak harus nah demokrasi gitu kudu nah ini nyawa demokrasi nah demokrasi kiriman lain asli kiriman ayah nu menunggangi
1: pek pokal nyarita pek ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang lamun tilakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah tersepeun ka jelema anu nyeung karuksakan di luhur bumi
0: atuh da sieu mander main layangan oge ieu kabel kupling ieu
1: lo kupling
0: kawat kupling dipake lah layangan
1: jepul teh pegat belenyeng teh naik kerti listrik kan mau ka beledung teh
0: pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa
1: bola bola we bola
0: udah yang kuat
1: eta kada leuwih yen Allah mah teu sepeun ka jelema nu sok leuwih syakur mulai ngarugikeun batul boh kana negara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan aya dia mah naik lagi
0: dulu mah tidak kuat dulu
1: eta dulu dijelakakeun mah
0: gitu.

0: Ya, ya apa? Shopping cart ke? Lain arah. Kadaek. Apaan tadi oge? Bi kudrotilah, bi rodatilah, bi ibnilah, bi padilah, bi kalayan. Ay, iya di aku. Nuhata bisa jalma bakal salamat dunia jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelma geus boga ajian ngaleungit. Ngaleungit dirina. Lain ngaleungit dirina atuh kitu mah bangsat mah. Naon atuh leungit teh? Nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi saingkak jeung sapri pola kuranglah teu ngabuka-buka la haula wala quwata illa billahi aliyah tadi oh eta punya rauh wae turun la haula jadi nekat dihartikeun teh nekat kumaha contohna abdi ka rupak batur teu wani awas ya penting ke di kadek wae la haula wae aing mah tuh asa la haula jadi nekat
1: salah kaprah
0: assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun dari eureuh teu bisa teu nyambung aratan eta teh ku teu mikir alhamdulillah bapak ini gue deket-deket anak tangga ini yang mau dikolwati abung-abungan kayak itu kan dia tersinggulain batok bulu masih madu itu kolak mematak sekolot bahwa oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gerara ketat nu deket gerara dekesan mua jauh tina wujud mua hangang tina awak aya naon jeng aya saha tina diri sorangan ciri masa kantung diri pek gara panggihan silaturahim tehulahan anjing diri sorangan ulah waka nyaksian batur wasyadu ala angkusikum saksian diri maneh kumaneh pek iya mah silaka kena mikiran we batur sih mah batur meuli sawah kaduruk hatete boleh tegak hati ujung-ujung meuli sawah weh gua gaji monyet
2: Nah masuk orang teh kaeta teh dan teu meureun.
0: Suhu don teh. Terus teh kaduruk sieu mah teh na teh. Iya. Hayu bogoh ka polwan. Cek. Meunang aing bogoh mah normal aing teh. Oh, ngan di mana urang nyeleweng di bedia. Sendiri bae. Kok di ieu mana? Ada kelihatannya tadi. Lain manehna mah beudi ti pemerintah, hayu teh beudi ti anok. Mengenai di pedia berdua pedia pemerintah atau pedia polisi jadi bohak pedia paling berdua mana weh ngomong nanti siapa tak itu kan iya pak anguran dia nebah dia pak daya kajama lintang tikulu gawe bareng di dia kamanunggalan diperlukan dek kamanunggalannya pak cakur warga negara nyaita kudu ngabogaan rasa tanggung jawab bikin ngarun yakin dinasadul kawidang keamanan tidak sadar lupa widak naon weh anuk abe apatulah patalina ke kepentingan negara jeung bangsa lamun dina kapolisian dina keamanan bantuan

0: beres pak. Atau bawa pak.
1: Nah,
0: juragan Bima oge diculik wah ke ayah dan tidak garante. Heu, bisni. Nah, tapi ulah wakas wudong. Gulungan ayeuna wah. Mumpung tiangkatan darat di kepolisian, tiangkatan laut, 400 di kontek. Milarian juragan Bima, tukar kemana leos tajeng kumaha nasibna. Gak urang oge.

moal, dalam nggak butuh pegawai. Ya, niat pak. Cok pegawai lah. Ulah ujung-ujung mentak.

0: Yang manung abdi
1: mah
0: urang teh
1: manung abdi
0: bagi nya.
1: Oh,
0: ya. Iya bener Pak. Tak kitu lu mata. Kalau nyarita teh heueuh nya Pak, kok pek prak. Kok lu ngomong pek pikiran hak digawe. Diomongan arawe jeung ara. Iya. Aya ka jurang mio ibu. Juga kartu keluarga hingga ini kan yuk hidup. Nya,
1: sahaja
0: terus digawe. Ulah rajin subahan, pengabdian gede. Daya dulu lebih halus di mata kehidupan dunia, nyata akhirat.
1: Sungkan.
0: Walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh. Dina surat wadduha. Oh, bener dina surat wadduha.
1: Naon tetep kehidupan oke sekarang.
0: Wadduha, tetep kemau punya wadduha. Karena ada wadduha yang bisa. Kalau sampai hari ke siya, tadi itu wadduha. Waduh ha, waduh ha, we tong sebut waduh he da lain urang Betawi, urang
1: lain urang Jakarta.
0: Nah, waduh he geus bisa. Da hartina mah anger eta. Lain waduh he teh nya eta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi dafan lisikol. Dieuweuhkeun. Digenti kuliah jadi ha iya jabar hae jadi waduh he. Walaili ida saje. Cok, ya kamu tahu jadi. Beda ahli syarab. Nah gitu ya. Nyumun pak. Cok. Lain kurang kudu akhirat ngungkul. Dunia ngungkul lain. Tapi kudu saimbang. Balan, balan.
1: Balan.
0: Luar jerawatnya pak. Jadi lamun urang digawe lahir batina oge kudu dibarengkeun numatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh. Ulah disewang-sewangkeun. Loba teh kitu teh Pak. Loba kumaha? Oh jelema. Hayu ngucapkeun mah heuh bari ngangkatkeun Allahu Akbar. Heeh, tapi kenyataanna mah Allah

0: operasi atau cina ia gembong narkoba pabrik-pabrik nak berguna iya iya tempat-tempat judi berantas hebat ini berikinya pak
1: perlu gitu
0: iya tadi dikitu kedua kurang kok ya ayah naon di mana ayah oknum polisi penegong di kampung laporkan kurang iya ayah tuan terbalik iya mau iya ayah polisi terbalik oknum nak
2: oknum ayah lain ayah
0: lain dan dia lemah polisi oke lain kucing dia lemah ayah ngarang lemate tungkul tempat keluputan tanah tempat kelepatan sama diganti saja merubah jadi sore rajin terkapa keisu ada jelma oh iya jelma setiap organisasi di dunia pasti ayah oknumna contohnya bapak tani melakukan tejen hiludna dimana putih dipelakun dimana gus putih ya eta hilir ujung-ujung aja di jero putih kemana jalannya oh iya cacak putih tak ngomong ke negara iya aneh segera rupawi dan iya oknum dia pak tak malah berdiri nama wakil rakyat keringan air rapat-rapat nama sidang-sidang keringan dan harare eh sesuara rumah iya malah berdiri nak kebenang kaya nama tete oknum wakil rakyat tete makanya maling kai jalan jadi hilir tuntungan tete juga tete hei nama wakil rakyat era-era rakus pisahnya pak oh sarakus-sarakus nama maung akhirnya maung pak raja lewung disebut tapi kahakan anak-anak ada pusat tapi saya nanya ini kan jadi ada yang maung apruk-aprukan yang ngambil cari ngeredok daging melihakan aku maungnya tapi jelma daging didahar lauk pauk didahar buah-buahan, bubetian, daun-daunan direbus. Malah gue dia nak pun meminyak, aspa, semen, gila-gila. Jelma tak rakus-rakus. Oh, dia tak gitu. Tu ingat tu ni apa hula di zaman perjuangan ya pak? Kuah? Oh di zaman perjuangan apa hula? Oh lebih kapai kosong kendaraan negara jimbang sah. Para pejuang kurang tapi kalau mana korban masuk ada di pertewi supaya anak incu rahayu lahir nak kerasan nyawa dimurahkan karena waktu penjajah gunang ngabri kepangguian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apa pejuang bahulah tekan luar di pangguian daripada nggak hormat malah jadi pejabat tuh bahulah menibui hulah jadi pejabat ya. Nah yang nama jadi pejabat hulah jadi dibui saya kan silahkan aja pak aneh pak Tegor Ali ini iya tapi itu pak tau aja tapi itu cu ayo kurang teangan juragan Bima sana jangan ayo nak terpangi kurang turu itu isu cara terpangi isu pakai tau cara terpangi pene oh biasa ayo ngaran-ngaran usaha tapi lamun terus berusaha ngaran luar biasa beres pak iya lupa kemana itu melarian anak ih apaan kurang lah robat tanya ke neng kasaha-saha malah cimper saya karena kodrat tirodat karena kersajin pengawasan karena pitulungna karena rahmatna jin sajabana tadi nyawe uuh di pamuntangan uuh di panjaranean lintang tika dukangan kurang sanaya dukangan isi dukangan mali leres pak barang menuju raos ayah dina setengah obrolan saperatan ekonomi di negara astina anu di sesepuhkan kursi kombayan yaitu maksad nepangan semar kura-kura pawana sorak kenali anak naik

0: Sahaja. Siapa?
1: Pasar gerong rumah pun pegat, boleh gerong gerong ayam.
0: Saha?
1: Eh, berkumpul je.
0: Siapa?
1: Mungkin atau si man? Kalau si man tapi hanya di polisi tidak terima. Tu bisa bari, saya kita kita balik kanan ke arah meja. Jadi bina balik kanan. Balik ke arah kaima. Aduh pak, ini itu terjurangkan pasepuhan. Sah, dorna.

0: kayak makanan apa buah-buah yang nak ya
1: nak. Orang siang ingat sendiri hati ekipnya.

0: Pulang kami beli Man Amin Pilihan itu juga Masa Tuhan Yang Nah Tulkin semata Tuhan Rau Kalau
1: syukur lah Jangan ini
0: Kaya hibar
1: Kalau syukur
0: Mana pemajikan ini Menuju ke pasar
1: Beli sama jika mana jika
0: Alhamdulillah, saya hibah. Adik, biasa dengan ayahnya mati ayah kata madu karang ini dah senat sampai kau aku mana? Lama mana nak? Lama butuh senat. Bukan anak mama ni semula.
1: Kamu pun masih lagi kuat.
0: Anak kadir, asuhan kamu. Seorang tuan putra.

0: ngamui ngahaturkeun sareng katurang lamunun
1: sedaya tuang putra ajwa kamadea
2: bohong
1: nuhun manawi teh Arjuna sia terbau
3: Ayam
1: gimana apa mesti jual? Cabut sampul atau? Nah, kacem.
4: Antum tawarin mau terima, tawarin mau terima. Tapi tahan di sini.
1: Senang durian kan?
4: Nah,
1: durian
4: beki pot
1: itu becer di hoyong.
4: Oh,
1: nyuruh para dakar jadi

0: 島さくら村魚の
1: ロライロライロライロライアパーケーネカドウラ
0: トラブショバリーデイ
1: ドアロア
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak, Pak.
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning geuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
3: Bapak saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
3: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 bari bobo 7 tetes.
3: Mohon.
4: Aya genep tetes gitu.
3: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
4: Mohon.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah

0: kan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Ini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tangganya bawa saya ngeun mau bari atas
1: ulun ulah haturkeun semaka turang rawuh nun
2: nuhun
0: haturkeun semaka turang rawuh siap urang
3: ah syukur si abdi ge
2: ah kamana si garing
0: biasa si garing teh kulantos dia nama tos buka bengkel
2: nya
1: mandiri
0: sareng ngajualan bensin dua tak
3: ah syukur syukur euy urang teh usaha hirup tapi teu sangsara saudara teuing
0: ieu teh aya pikir salena mami teh nun amuing ku jangcing atuh aya naon teh jang aya nu galinggem bae
3: cerme 400 leubeul bade antong cocok kita ngariweukeun
1: bakal
3: salah hina teh intong jangan di ditu mah anggur
0: grup anggur teh di pusieun teh yeuh
3: asa nama tolong sawareh diwar
0: diwar
3: asa pun mah kula kieu teh saperkara mah hayang pagi hari teh kadua perkara teh nya kitu teh sudah bisi teh apa di negara asli teh leuwih riweuh
4: kopi
3: dua tak pasang atuh di dieu TV boga teh lumayan ada informasi
0: teh wah kapungkur oge cenah aya rumah siaran TV teu berwarna dibalik teh mau buah aya geuning di soalnya jualan TV teh ciri TV teh urang teh jika dia sana ngajualna geuning akad teh bajuanna dis cocok cocok
3: iya iya man kau latih kau utus lu jadi ratu ngembang timbalan aku jadi raja jauh di jung-jung aku

Thank you.

0: parahu ayeuna geus parinah ka darat. Geus noleh terak. Jadi eta sirah caina teh cenah mana? Ai sirah caina teh puseurna teh ti perbatasan negara Pringgandani belah kidul. Tah bisa eta cai bakal mecer deui tapi Semar Badranaya nyaeta anu kudu bisa. Bocor sendirinya, sebab kita menjelma cenak Semar ya. Luhur, nah kita jelma bisa sesadung lah ke karbun-karbun yang dirinya. Sebab wawu yang dedemit lu aja dirinya. Sugar, yang sugar Semar bisa nulungan dia cair dari pacar kendai. Jadi pancuran talaga anu teh aya geus teu bocor teh mana? Dina sirah caina aya nu nyocok. Wah, sakitu menta tulungan ye. Tulungan. Hayang sabaraha maneh dibere duit?
1: Bayar wae, Bang. Tulungan, Bang. Tulungan. Di sini Semar tidak suka soal dukul je. Baru karena bapak yang terkunjian aja. Kamari yang negur Jerman yang Spanyol sana. Cek, minta tulungan, cok. Ia teh keur kahirupan masyarakat negara, keur kahirupan sararea. Kumaha salah jeung katentuanana eta malamun sasajen sajadi naon anu kudu jadiakeun? Lamun menyan menyan naon, da mawa ieu menyan Arab oge apel Arab, apel jin.
2: Bisa aja marong bilik kana bilik, bisa aja madak aya.
1: Madak aya. Apa aja madat naon angin nu keluar dina bujur teh madat menut ketemu tulungan mah tulungan mah
0: wayahna ulah teh ditulungan cak cenah mah kudu diruat ku Semar. Jangan. Aduh ayang aku.

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਫੋਟੋ

0: Bulan nanti topi aja di jelma. Bulan mana teh? Di negara asli dah berangkat ke bulan. Bebeh bukan negara. Bebeh bukan negara Amarta Panawate. Di mana ada pula warga asli nak? Tina eta karen luhur teh ayeuna naretela. Dah pukul BBM mana? Epa tiap-tiap negara angin dan lain. Wah, lebih rusak lebih parah di negara Cina mah. Udara remo. Kacau. Malah tindakan-tindakan anu anarkis. Anu temahna jadi pak tuding-tuding, iya salah, itu salah, patuduh-tuduh. Oh, solusi nggak bisa. Yuk, tulungan mana? Tulungan? Di mana tetek kusir? Ilmu nak, anu bisa mudah kerdecai. Semar, anu nyaho. Uma paranormal tetek itu tetek. Ahli biografi kita lukun.
1: Namun tiap bahawa bapak bisa mencurkan cahaya hebat ke? Kalau ada apa biji yang kena main-mainan deh? Tutungkusan deh? Malahan pan cek batu roh biar nyarita buru tina semua telah korai kaduk ke ilmu. Kuluman kaya kaya wek bisa di mana? Nah, jauh iya sedek.

0: beda ayam kemreng. Sok tarik deui.
1: Ayam bodat. Ayam naon, Bos?
0: Ayam bodat.
1: Oh, bisi ayam butuh ayam bodat teh naon?
0: Hiu, teu gede geu.
2: Terang, perlu kumaha si abdi teh? Bujeng ingatkan dari pingin-pingin piacan terang, laras kita terang. Kedah kumaha carana, dasar ahli teh. Laras.

0: de venir.
1: No cerramos la sala. ¿Dónde lo vas?
0: Ya se ve en el otro.
1: ¿Cómo era?
0: ¿Hola?
1: Lleva esa tala más ahí, ahora. De que con sorgir de tesila, ahí cargaron. ¿A favor?
0: ¿Qué?
1: Nada, sin curina, no mandan que te la tocarán, ¿no? De que con sorgir.
0: Allá, no. Mataste que no, que una rompó a mojar, guatamos. Allá. La manchita. Dah buat parti-parti paranormal kena nuduhkan ke mana sama mana itu nyawa. Jisim abis keterang nolong. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Anak setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun
5: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nah, ngadangu gitu ta radio gitu ta nyobian kadinya galuh gitu.
2: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
1: Alfa propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
1: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teh aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
1: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
1: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: 10.
1: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
2: Mohon mohon aya ibuna ieu. Iya.
1: Aya.
2: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
2: Salam, ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
2: Ibu Iros, ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa, harampang gitu. Nanti ada kan normal.
2: Panjang atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun mah.
2: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyari tuur, kawit nama kangkeng kaya, nama tos kata.
2: Tos sehat. Tos mohon tos sehat bunya. Mohon.
3: Ya.
2: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya, ya Bu. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
1: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
2: Tah Bapak Uninga alfa propolis di manten Pak.
1: Periode.
2: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduhkeun nyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh alfa propolis di radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
1: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkosrekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
6: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
5: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Dalam yasir kurku akar.

Сергей, Сергей!

0: Awas
1: sorry hei.
0: Awas ngeteler.
1: Bibi kena ini zaman ni jauh depan jurang ni. Ia tak sudah tengok menyakit. Dangor kuai. Lamun kekeh di semar tengah menjagir rumah acarana sangkan yang terjahit bocor beli kandil terpain dotet kemikir lain tersiur di harapan orang-orang besok di semar di kebeja kasih katul kata tersiur aing sok di harapan anjing lagi molot dengan aing kasih kumai sok. Paham, jengkol, jatuh oleh kuinuman. Biar segera

0: beli tilu botol aing demi Allah aing
1: ngobrol
0: jeung gas kece sama teh. Ya, abe. Hah? Beak botol anana.
2: Teu. Nu sabotol mah leunit aya nu maok.
0: Nu sabotol deui,
2: pupus.
0: Aya nu sabotol deui,
2: tinggaleun.
0: Aya siapa mau kunaon atuh?

0: Senayan.
1: Tetes dua.
0: Hah? Tingkir lima si Semar, si Capo singkat yang belum bisa bayar.
2: Cocok teman neraka di Jamilah. Dan lain turunan Jelma, Jelma Jara, si Semar, mas turunan Juli Jarian. Neraka kerimaihan burit. Demi Allah itu. Nah, orang tinggal cara cewek ngomong.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi kawin siapa poy?
1: Kawin siapa poy? Kumaha?
0: Oh, asyati Allah murang ka Allah itu. Oh, jadi perut di mana dipakai dengan batu. Teh coba kembali kepada jalan Allah. Tong tulus, genti mulas di ku asli.
2: Oh,
0: selamat ya
1: siapa? Allah.
0: Mau akan. Yuma ayo mau teh ngumpul. Bari dina ucap kungku padahal butuhkeun gawe.
1: Gawe
0: sateuna ilahi. Oh. Lamun urang teh dengki babatur tong tulus genti punyaha. Mun urang Inggris no back to basic. To back to basic. Kembali ke semula.
1: Semula.
0: Kembali ke pondasi reformasi. Kembali. Asa ai cekurang arah pemerintahan makan ayam makan.
1: Cekurang arah.
0: Cekurang sunah mah meureun muncang labu sapuh.
2: Kopi kopi.
0: Daya cekurang arah bahasa ulun.
1: Aya ciri khas bahasa.
0: Cekurang siapa Yunani kuno mah ex nihil nihil. Muncul si tukul kembali ke laptop. Itu sekian.

0: naon aja.
1: Si oleng. Si oleng kumaha? Beuki eces beuki jeung teh pertelan mau boleh langsung.
0: Sumuhun. Naon anu katinggal teh?
1: Kanya kaulas kasih paleran di kaebre.
0: Sumuhun.
1: Rahman, Rahim, Jabar, Kohar, Malik, Kudus. Contohnya nila manuk itu
0: semua
1: simpan lebur. Numawa hakanin singgal lebur. Maksudnya mahdek maraban anak nanti titah usaha kita manuk kerja. Sahan nu beja anak.
0: Ya jadi
1: kabeh pada-pada ikhtiar manusia keur maraban dirina keur maraban anakna jeung pamajikanna
0: leres
1: yakin ngurusna para rohuna
0: sumuhun
1: luar biasa
0: eta
1: balik ka diri sorangan panon tengah haja kaula ngisepkeun
0: ieu
1: Tebilu gak genut-genut jajan tuh
0: semua
1: berjalan nak yehirukan sah sadayana para salujud kaduka bunga anu lebih kaya tina payakun iris katinggal sabaraha-baraha rupa sabaraha warna gus meliaran rupa anwa kapali manusia dengan ukur ditembongkan tanda-tanda kandungan anak-anak
0: semua 8 bulan
1: si orang yang muara nama tidak hiji jenengan
0: ya karena Allah lors
1: nung gusti bukangan abdi-abdi sedaya lemai abdi nyaksi kelayani pangeran anwa jadi sebuah angin salinan gusti Kansa
0: pulang
1: dek neruskeun ilmu ieu ka hiji kolot anu beunang dipercaya anu ngaran Semar Badranaya
0: eta anu dipilarian teh ari
1: sabab eta jelema teh terus sing madu rahim kusuma teh sing adawi rahim dewa kamanusa
0: eta jalmi teh
1: keur nyukut muni dinu caang negrak parecetak teh mau
0: sumoho
1: Sabab manehna hirupna teu leuwih dihina dicaci dimaki ku batur sugan aya jawaban deui ngahina ka batur teu aya malah Semar Badranaya di mana dicaci ku batur teh sok ngadoakeun ka jalma anu nyaci tara ieu pulang dendam
0: sumuh jalmi nuhun pamitan cekot
1: saperti dina agama Allah ngutus rasul Darusul mah di mana dicaci dimaki kumatur teh lain ngalawan tapi sok nemongkeun lalawananna Hansa
0: oh eta nemong
1: di mana dicaci dimaki dihina kumatur teh anjeunna mah sok nyaah kana hina
0: sumuhun
1: bae lebih ka diangkat jadi ulul azmi
0: sumuhun
1: luar biasa
0: eta pada dipilangkeun pusaka
1: Sabab ai Semar teh sempengan kengan kan mar menyemarakan dat dalam nyaksi kana hade jeung goreng

0: Indonesia
1: pulang
0: jelas jelma murid di tepungan anu ngaran semar padranaya tika anggangan oge geus kaciri geus seungit
1: sumuhun
0: ku hejo lemok na daun-daunan rajin ka tutuwuhan curcor cai ku hareta
1: sumuhun
0: kebo sapi muning domba kabeh teu diangon pada bulan ka kandang sewang-sewang
1: sumuhun eta ku aman-amanan teu di dieu
0: tawis tengtrem ayem tiis cili heran panon tengah
1: sumuhun elepan raden
0: tutumbuhan kabeh pada padangna hormat ka jalma-jalma anu araliman takwa ka pangeranna dabongan disalukurkeun
1: kantanna
0: eces jeung trepetela mah boleh tapi sabalikna lamun ieu alam geus rusak hartina teh hajab teh dabongan manusia natrak dina skenario pameran yen ieu rusak lebeunya teh di pola atawa leungeun-leungeun jalma manusia kansa luar biasa itu tangkal kalapa aya salapan jajar ciri na asup ka kampung tumaritis geuning dihitung-hitung masa jajarna teh salapan tangkal
1: bisa tangkal
0: ditinggal kaluhur tina satangkal teh salapan manggar
1: nu bisa manggar
0: samanggar na teh geuning aya salapan kalapa geuning kampung tumaritis teh keur ka kungkung ku rohmat pitulungna
1: oh kitu
0: teh jauh kan da kuen jelema sok sarilo barang nuju aya dina satengahing lamun
1: yeuh
0: astra jingga dawala rag-rag dipayuleun isi latihan

0: большим фермером Генерита. Ia tempatnya aman tentang tinggi celigaran panon tapi dah bertanya kajian dia. Jelma raja biar pun kau lah. Nah ini tengah cepat jelma raja bega kau lah. Tapi yakin keluar ketik tengah hidup mana? Untung masih kena ayam napasan dengan teling juga tadi. Sabab gati jamak naon pasti bakal jawab lamun maneh desak jeung sabab kula teu apal naon kajadianna sugan sugan pitulung pare pangeran jarana waras luar jati-jati itu makan waras kuliah kalayan izin anjena, kalayan ridho anjena, kodak-kodak anjena, muga-muga. Ia jamak bisa cager di ngadadak anjena. Waras itu akan jati-jati itu akan waras roya. Cager.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, soal mau.

Kata Bapak Dede Abu. Ngaran kaula upami dipersahkan ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta Bambang Yudhoyono Bambang Ludira Suta

satu eta buat pakai deket yang sarang pasir duri. Cakar kakar ikhir. Nya manawi kena sarang ucok si galantang.

0: copian we ku Alpa Propolis. Tapi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCF.

0: kapal bapak Sumar
1: lu waktu itu
0: kenapa
1: tau bingi kesan terus terang terus maut
0: sama
1: bapak Sumar
0: waduh gusti tidak
1: abdi kita kan terus terang
0: bapak Sumar begitu Sumar
1: ayah Sumar sama ayah kene
0: ke angka ayah
1: bapaknya bapak Sumar ayah benar-benar dari harapun polisi mau ulang bohong rumah yang saya sekitar di dasar masnya bulat-bulat pelit iya
0: oh Semarnya mah ayah
1: ayah
0: duta ayah kek
1: bapak Semar oh iya iya
0: lu bisa lirah
1: kapan tadi bisa bisa kembun
0: saha
1: gede Yusuf wah-wah bu buat utama kenae itu
2: ulah
1: uka ya ya mau percayaan pada De Yusuf Makasep atau iya baik ada yang mau di kubur shotin menurut anak di shotin ini anak-anak boleh patut
0: ayah dah rupanya
1: abdi
0: nyanyi igun
1: aduh, udah igun ya tapi kalah monyang kecil
0: ulang mana?
1: Ulang dia, abis itu sudah disemoklah
0: oh, ulang dia
1: oh.
0: Paling tetap tangannya Bapak Sumar
1: sane
0: oh, sepatah tangannya Sumar
1: sane
0: tapi?
1: Tapi abis itu anak nak lah ini sika abdi nomor 2 nomor 3 kan juga bengkel ya karena sayur ayo nama si garing teh di karikir namun lagi terus gentol jadi pucok ya oleh sia isi bulu si garing jadi mana domba ah pengading coba beli anak teh bu beli donat abdi cepot lah
0: iya teman cepot
1: mungkin abdi cepot sujana iya pun adik dawala sutisna ya
0: Gupi, kalau nguhat
1: Kapolsek bu.
0: Kapolsek mana?
1: Kapolsek Cisurupa.
3: Kapolsek Cilawu di Kalimantan.
1: Bupami iya, Kapolsek Singajaya mau jauh nih. Kita
3: teng. Kalau ini jadi kapol apa? Teng, ramon kaporong.
1: Bade
0: nepangan Semar
1: bade nao kan
0: ayah taros genen weh pula pak
1: ya terus apa sih kamu nak ini mah kamari weh abdi anak taros ke ceken Jerman iya jeng sepajol kemana tuh ele iya ayah ibu ele ini terserah ke lagi beri isu tau kalau ngerti ini
0: Mang cepat
1: abinya.
0: Hakim pantas netepkeun non rupa kejadian teu bisa jadi tanpa sabab.
1: Wah, jaksa ieu. Tukang mariksa juga ya.
3: Percaya,
1: penting. Hanya kawe di zaman kiwan tukang mariksa di pariksa. Dan
0: Jadi

0: sampean rak-rak di hadapan pula ayah ada dia takut belum berada-ada sabi-sabi sak kau latih nyadik tersakir sampean bisa dapat ini
1: murah gede wadah nabi teh
0: syariat
1: kalau murah nyuhun murah nyuhun murah terima benar-benar deh senang jauh raja
0: osok
1: bisa bisa gak di osok alah kami dia ya kejadian di antara rompok
0: oh kabumi kejadian apa
1: mengawi kurang paranormal di aslina kami itu mati
0: kayak gitu.
1: Ya paranormal teh mulut sama lempar batu sembunyi tangan.
2: Ya, tapi bisa jadi.
1: Bulan taran mana mulut ke mana nanti tuduh ke dia kapun bapak. Kacau ma.
0: Kumara?
1: Naros ke dia di asli nanti sudah saja mana tiwa kayaan riwa dia sangat rupanya.
0: Ya.
1: Kalian hengkul dengan rakyat-rakyat negara remo masih wah
0: terus.
1: Nah, katuruk-turuk yang cahit saat lu kawalungan yang muna anu ngamuara kawalungan tangga. Tak cina gara-gara kita langga pancuran anak menet. Sila saya ingat cina dipenet ayat menet bisa kakocorkan tapi perlu kita turun ke cuman.
0: Pancuran telaga harum teh. Raden,
1: maksa ayun bapak tahu dengar.
0: Lupa sampai ya?
1: Kamu abdi terang. Abdi terang, abdi terang. Siapa tahu apa le? Ayun bapak tahu dengar. Tak itu deh, maksa. Ku maksa maksanya, eta. Urang astina,
0: urang astina,
1: anu sumping teh. Keukeuh pun bapa teu ngawarer itu maksa dugi ka pun bapa teh dibanting da eta teu ngeunah mah. Mana teh sendiri. Eta ge ku abdi teh dituduhkeun ka itu, cita ka situ make nuut. Ada apa kasih tuh cawang? Tapi itu pula, dalam sebelum bapa tetek meninggal dipaksa dijebrol dari banting tengen dah tu puling anaknya. Bagaimana? Jangan kuat tenaga tu abdi tetek.

0: lalui ke jarak ramai dia. Kek, ayo nasib papa, ayo kumah, ayo semar. Kumah, ayo kumah, berada di ayat. Nah, itu sampai hati ini. Kumah, ayo di rumah ini. Bagaimana kalau masyarakat mau dek? Nya? Abdi tak garuk pos kaki anyar. Dan kaya keruluk. Ya, jadi kalau orang tadi di dia beli mana di aneh kau lah kaya mungkin lo tulungan bapak mana fisik mahal nak mawin ayo kadang-kadang jelamatnya jenroh mati tulung bapak-bapak liwat ayo
1: anu bapak liwat.
0: Syagal lupa kejadian di alam dunia namun ditapak kurang lagi modal kita ibadah itu perkara datang ya dan kurangnya sok kaporong sok silok ya.

Wah, aduh ayah.

心的悲。

0: coklat bedakan. Lamun tidak bedakan dengan hati mana hanya bapa para kacawa.
1: Hey, bedakan.
2: Ya Rufina, ayat si kami kena gawat kosil, harus sales bahar kosna bohong. Langkung saya di sini.

0: iya tu balik di Kapolda bawa di Dewa ada
1: mual berenang
2: balik mobil cak soal ini ibu dikit bijak semua
0: terang lu sirah cair lu mana itu anu menetek
2: aduh berasa kawal wajah mulan itu udah kawal wajah
0: sumuhun aduh udah dikumah puji simpam tidak terang itu lu sanes ahli
2: modal tulus ya
0: datang nirat tangan
2: sarah
0: datang

0: Kaulah ke pasar sering kenali sabda.
1: Oh, tidak kong. Bahu ini hari apa?
0: Sabda yata-yata kaulah nu ngopi ngaya ributan no edi.
1: Buat orang yang tidak bersyata lagi yang bisa jadi. Bahu ini si Ani tidak butuh-butuhkan. Iya. Tak, ya, kita mesti apa dulu.

0: Naon margina Semar pandikan rasa? Oh, sebenarnya itu si Semar itu tengah bejakin di mana aywalu ay Talagaru. Siapa pancuran Talagaru ada temennya? Nyumputkan informasi dipaksa agar kene kita dikitorong pemusakan. Tadi interogasi deh. Ngumutkan ngumutkan hukum sanajan eta Semar Padranaya kusalira di ansam kubedama minah hati anjir partos kena hukum margi di negara ya kerindungan hukum
1: atau kau nyata hukum anona iya teh ahli pada ceritanya gitu
0: aja naunan Semar nungkehir ke walakhir kau nanya Semar nah ini ke kau lah aja hak di kendaraan kaum rumah
1: bisa jadi pihak ya
0: Ambal, ambul kan? Kudising silnana, kau mau beri jenga yakin tinatan anak nama pika dialungkan. Wah, kamu jadi korban. Ulah kandungan ras kebal kuhukum sampai. Nah hati yakin, nah hati uning ya. Dia tidurnya kabeh jenggiri anjir sorangan. Eta alat deteksi. Pangeran. Anjir hirup wah lepas tidak pernah ninggalin anjir gak terlewakan rokit dan atib anjir deh bisa pulang kartus kasih kuku pangauluh kasar ke bawah bisa
1: nah datangkan dia ayo lihat lain yang ada ke tendawa dukang nak yang dulu kita menelan aja ada mak enggak gue orang kecil ya nah biar-biar tadi yang mematahkan tadi saya luhurnya dekat tak mau luhurnya kira
0: Dabur dari apa? Warah dari mana? Terbuk cuma di rumah. Bukan salah si cekot ya. Bukan salah seburuk si cekot. Ini kaulah kewajiban manusia mengumumkan butuh larangan susah saja terhadap tidak mengundangkan kalau lah bunga yang terbaik baik ini akan terbaik nanti kurang musik kaya juga kurang muka suat apa bis lejat di pakaran dan tidak hati sampai ada niatan oke sok kurang pokok bila
2: kok itu
0: iya sakarmu aku lah ini apa korban di mana?
2: Orang wanita jadi apa korban dan korban?
0: Haji Mula di tengah raya, surah merata jaya merata, serta sabuk dan atmar itu apa tinggal?
2: Maju!

0: Ajaung bae anggeun apa teu ngomong. Tingali keur.
1: Percaya.
0: Halih.

Budak luar biasa. Eta budak luaran pusat dengan yang tengah. Bisa jadi turunan keluaran juga. Apa asyik keluaran? Oh, tekolot-kolot.

0: dengeran tararik itu nepi ka eueuh mati hiji oge. Acan acan. Teungeun aya meureuh-reueuh ayeuna diteuleu pageto sakti. Bungulang aya deuh. Percaya. Ayamnya. Jigana ku hiji ge punah lo tadi. Dengeran ye ajen merpek ka kaula tapi ku hiji ge punah.
1: Banyak
0: fakulas pun aku hiji. Kita yuna mau turunan tidur dan

0: Siap, siap, pun benar siap jago.
1: Nah, dendam wah itu.

0: rápido. Hola, si chama ya está niña, ni una cuna ahí. Ovo turuna na inkunukuna kuguna-guna. Kucibu ya hai guli kelum di minggu lus. Sangat terkerak lu di rumah lu.
1: Kurang tu manitis eh lain tukang guna-guna. Lain tempat ngeherian batur teluk jenda longke. Kurang tu manitis meniti barat durutan rumput. Meeting mali. Tapi di jeroh di negatin rumah. Kurang lalam orang. Lain tukang teluk. Jantan.
0: Beledak jelir dia durkan hubungnya baru karena berat nah bumbu-bumbu tante sarupanya ini. Ay buhuk nurutan Ronaldo. Ay nu negel kain ke siya.
1: Ay!
0: Kasih goblok kita. Ya aja deh wani kain
2: dengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngeliat muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangen ihungkulnya penekan sakit ihungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit wungkul we deh teh. Terus ngeliat malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileet kangen bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tah. Tak abdi tah meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru.

0: berat nama pengen setahunan ya lah.
1: Kok gitu nah bapak tos pengobatan ke mana wae pak?
0: Dacan ke mana-mana kan ayo ke Berios ma atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon pak?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alpa propolis teh?
0: Nah ayah nama badan mah darah raos gitunya sampai antai ayah burung kaparengke ayah nama tos raos kantun baalna sakedik deui eta.

0: Barai Api, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang

wa khuzil zad fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzil zad fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang?

barzah, di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzah pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat,

bilhasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali

0: 60 dikali 7 dikali 100 masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala niat.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepet. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat, terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil.

Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan

Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang

0: yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sedekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa, itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa innal bahra amiq, jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah, terjerumus di lembah kemusyrikan.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa, seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh

akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini, ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 3-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum gak ngerugiin orang lain kan, iya pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Enggak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Jadi ganja, morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin.

terpenting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong ditunggu.

niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya, liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati', adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali, dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, ini ra'aitu wukufal ma'i yufsiduh,

0: begitu. Kalau gak punya kegiatan, gak kreatif, kerjanya cuma delohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang. Si ano, ngapa? Ano. Kebangetan gak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan. Insya Allah.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka. Tapi dari kacamata agama, ini jelas merupakan penyimpangan. Dan penyimpangan merupakan suatu dosa, terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi, lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Nah, kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut, laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qazful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ditentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat. Kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak. Murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang

bagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yawma zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua, maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo, Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya enggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun kecomberan, dia naik ke tempat tidur.

namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat. Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif, karena yang berbuat baik orang yang dia keselin dia enggak seneng, tetapi karena yang berbuat jahat orang yang dia senengin dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya.
bahkan suka datang

datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang, riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka, orang perutnya sebesar rumah dililit ular, diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya si baik menolong, tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek, dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya perikmanukus kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari gak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah, berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, apalagi mengurangi timbangan, termasuk kelas dosa besar. Makan suap, termasuk dosa besar. Semir menyemir, dosa besar. Apalagi bunuh diri, nah ini, bunuh diri, dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Lu berita-berita koran, itu pun dosa besar.

0: vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nana teh ti mantan?
3: Tikira payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah namanya?
3: Ayah,
2: oh,
3: hilang. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah kumah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah, mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat, sadayana ya, mamanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alfa porosnya kumah hari itu, Pak?
3: Segala karasa, urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
2: kontu. Mohon. Sabar alami itu,
3: Pak? Seorwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti
3: ya? Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah, ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kadu panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tak, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah ente bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Tak ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas tak ayah.
2: Sesak napas tak ayah kumaha?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana ya, bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
2: Man, mohon. Sabar alami ya
3: pak? Sur, weh, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti.
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mas sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya mas?
3: Sur, pami sepertos abdi ayo nadipi.
2: Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaos panas, renyum itu ya napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang, panginten cobiannya ku landung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja turun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Dacan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain mentah ya we deui karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih aya karawasna jadi tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenya, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentena.

Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina, Ma?
2: Emas teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Teh 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih, kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon.
1: Dan kitu nya

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
3: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
2: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian ke-20.
4: Kalakuan sapopoe antara Suranjana jeung Pabana nu jadi bapak kukutna. Eta mun geus ngarasa seubeuh barang dahar eta dua jelema. Kitu we eueuh gawe teuing sabulan dua bulan na di imahna Mang Ijroi teh. Pagawe kontrak Negrasari. Talamun geus ngarasa seubeuh kakara turun ti imah muru kacarai kitu oge ngan saukur ngumah kedok ngumah beungeut dikucuran ku cai tina kele geus kitu mah bus deui arasup ka imah ngobrol ngaler ngidul sadaekna ngan lamun poean bayaran tah kakara eta nu ngaran Suranjana jeung Pabana teh laliar ka pasar kontrak ngadon jarajan duit mah kari namprak bae ka Mandor Ijromi atuh puguh we lain deui saduka bungahna sungut nganyem-nyem barang hakan bari nutur-nutur bujur awewe kulimetik eta pagawean Pabana jeung Suranjana mangkaning ari usum bayaran mah awewe kulimetik teh sok saralin jinis kagining-gining paluis-luis sagala diterapkeun perhiasan tina sabangsaning emas jeung perak manirimil tah gelang pagede-gede kongkorong papanjang-panjang harerang alobroy anyar meunang nyipuh kitu tah pangalaman atawi kaayaan di perkebunan perkebunan enteh perkebunan naon we perkebunan karet eta mah awewe-awewe tukang metik lamun pelebah bayaran heug ka pasar pasar anu aya di perkebunan make suwengna nya kitu keneh tara nu leutik-leutik di mataan cina beling merotot mun seug make wedak matak ampun atuh eta mah make wedak teh can camohok mah catan puas tah nepi ka kanal kedeprik peungeut krodok oge nu garok menyeng oge make bedak mah nepi ka jadi lemes narajang dina kulit hideung ari wedakna ku wedang Banghuang wedak Banghuang teh keug teh makena teh camoho kanal teh katempona teh atuh jadi hawuk mlog-mlogan waduh ngeus we ieu mah ieu ari beungeut bodas ku bedak bari kanal ari beuheung rongrek bari hideung tapi pikeun Suranjana mah jigana teh mata resep be nu aya Pabana geus kolot oge nya kitu keneh teu kalis ku geus umur tunggang gunung.

0: gitu. Tapi edas satu mitra, upama ningang ka awewe anu sarwana di hotelan teh maning adadak jeta-jete ting ciri hil garumulis ngerasa bunga jeng agul deih dumeh dirina dipikasuka kubarayana manor ijromi. Manor teh hari tama manor perkebunan teh wah kasida dipika gigisna dipihormatna ku para pagawe pemetik teh atau pemetik perkebunan. Oh, kajadi hormatna jadi manor teh. Saperti harita keur meneran pasar kontrak. Jalma-jalma awewe jeung lalaki teu sidikna pagelek-kelekeurin usik. Suranjana jeung pabana geus campego di tukang sate. Rengse barang dahar teu buru-buru ini tapi terus we caricing. Bari masing-masing panona mah teureureuh ngimeutan anu lalar liwat hareupeunana. Eta malar aya nu ngaliwat budak awewe duaan ngaranna teh Nyi Cocoh jeung Nyi Mur. Pada-pada kulimetik babahanana manor ijromi. Eta Suranjana meni ngorejat mireungeuh Nyi Cocoh anu memangna luis heug manehna noel ka pabana bari tuluy nuduhkeun kulinatna. Aduh abah naon aduh eta budak teuing, aduh budak teuing lah lamun keur abah mah budak teuing atuh saya kitu mah cocok lagi abah mah nunggu sedara dewasa atuh pabana dadadadang harewos naon bah. Nya tadi ceuk maneh eta teh budak teuing keur abah mah nya atuh lain keur abah eta mah keur abi atuh bah eta mah tah kanggo abah mah milarian dewe lah da seueur keneh nu leuwih kroti dinya nya di tanah kitu teh Suranjana bari jung cengkat tuluy ngeteyep leumpang laleunan teu beda ti ucing ngintip beurit keteyep keteyep harita teh Suranjana ngeteyep nyampeurkeun ka Nyi Cocoh pabana nu memang nageus aya umur memeh nuturkeun teh ruak lieuk heula bisi aya anu ngawaskeun meureun lantaran manehna pribadi oge ngarasa yen kekituan teh kurang pantes dina umur geus cuut ka hareup mah sanggeus nepi ka nu rada lowong kakara laleumpang teh ngagerdig nyusul Nyi Cocoh jeung Nyi Mur anu harita karek baralik.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatna Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
3: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya.
3: Mohon.
4: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
3: Saya sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace,
2: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan

0: solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan
4: kabur ya.
3: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
4: amin,
3: sehat
4: amin.
3: Normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul

0: 0800-9860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Marulih di mana Nyai? Marulih ieu teh. Suranjana nanya tukangeun. Nu duaan ngaralieuk. Geus kitu ngagentak manehna malik deui ka hareup bari ting cikikik seuri sedeng leumpangna jadi siri sered. Eta dua wanoja teh. Har. Nah ditaros teh bet gumujeng geuningan. Suranjana bari ngagentak ngadeukeutan. Cek ijiranana nyangut ayeuna mah.
2: Sudah tekan tenan kasana rosna tuh. Nah kadieu
1: nya cocoh nu dadada wanter nemalan cretot nyiwit kana deungeun Nyi Emur nu diciwit ngakurubug bari aduh-aduhan.
2: Ari maneh atuh meni naon teh cuat-cuit wae mah meni asa kawas ateul meni mah teh tuh cocoh
1: jeung Nyi Emur. Mohon naros ka Nyai ieu teh anu acuk beureum. Suranjana beki wani ayeuna mah da asa dibare hate atuh. Ari Nyi cocoh ngagentak malik deui ka tukang belenyeh nyuguhkeun imutna. Sedang panonna ngadilak tapi dilak oge lain dilak ngewa ieu mah kitu tah dilak pangemat reret panglet. Nu tumerapna ka Suranjana teu pupuguh bet jadi surser satariris. Sura-sereran keur Suranjana mah hatena ratuk tutunggulan. Geuning bet kalah ka imut ieu mah. Suranjana ayeuna rada meureu deui.
2: Mohon bade wangsul ah.
1: Nyi cocoh bari jeta-jete ngebrehkeun ngeplok nandempok biola. Istuning eplok cenol atuh. Nyi cocoh teh puguh atuh keur meunjeuhna. Leumpang ngagitek ngageboy eplok cenol mireungeuh parabot dapurna anu sakitu hirupna. Suranjana nepikeun ka ngemangkadu olohok mata simeuteun.
3: Kamarana mulihna Nyai teh.
1: Suranjana ayeuna mah maju ka gigireun Nyi cocoh geus katulup yen manehna teh dilayanan.
2: Nya kabedeng atuh. Kabedeng atuh, nya kemana tuh mulihna?
1: Nyi cocok ngagiler ngeret deet. Kabedeng. Nepalih mana nya bedeng nanya? Suranjana terus nalengteng. Upama geus nyaho mah bedengna maksudna teh rek dianyangan.
2: Eta nupayuneun nya nupayuna aya gorodok.
1: Nyi cocok terus nyikikik bari rada ditungkup. Nyamuhun atuh. Cadayana oge bedeng mah nganggo golodog atuh. Suranjana beki wani garasar deungeunna kana cangkeng.
2: Ih, tekeng kitu atuh Kang ah. Tekeng kitu Kang.
1: Nyi cocoh ngejat, parasat panona sakirat ngatilak, tapi geus kitu manehna ngagadeud bangun anu keuheul. Sok padahal ngagadeud soteh gadeudeudeuh ieu mah Nyi cocoh teh. Malum kakara atuh pabangih jeung lalaki anu gandang. Cek maneh nama memang gandang Suranjana teh. Atuh lobongan Nyai atuh. Ditaros teh kalaka. Ngaheuleukeun geuningan.
2: Nah bari naon kitu? Naroskeun bedeng abdi teh. Bari naon Kang?
1: Ih hoyong terang we atuh.
2: Pamentos uningnya kumaha?
1: Nya bade nganyang.
2: Moal ah. Mal dituduhkeun.
1: Harnaha.
2: Pilari we ku nyalira.
1: Sesah atuh bilih sasa beurang keh.
2: Moal sesah asal nganggo tuduh jalan.
1: Nya teu aya kanggo tuduh.

0: tuduh jalan na gitu.
1: Ih, meni kareumpeur kitu atuh Kang.
0: Ah, maklum Akang dari nembe sasarengan-sarengan oja mah aduh. Sok rada arap apeureupeup ieu Akang di teh. Alah. Aduh.
1: Pugu aya lah. Aya. Aya pokona mah nungkal ngopanuduh jalan mah.
0: Sahanya. Suranjana mani kareung
1: sugan. Kada nuturkeun we mah burung teu kapenak atuh geura.
0: Eh, sumuhunnya.
1: Aduh, tong susah sacarki atuh Kang.
0: Punten. Laras we nya atuh nya. Ah, bari nuturkeun we nyai lah. Nuturkeun nyai ayeuna mah yeuh. Suranjana mani giak tetela yen manehna teh. Teu nogencang si horeng mah. Jadi haratina Suranjana teh basu turun ke Siknae. Manehna purun nyi cocohna oge daek. Da kitu kayan Suranjana harita. Geus karuhan kitu mah terus ku Suranjana dibarengan. Cajajalan galun treng tempo-tempo bari heureuy tepak toela silih jemel. Sedengkeun nyi Mur nu cita tadi oge geus misahkeun maneh nu saterusna malengkot make jalan torobosan ka tengah kebon enteh paureun ka hebos meureunan nyi Mur mah. Sedengkeun Pabana mah duka teuing ngarasakeun meureunan geus karuhan Suranjana useupna nyangut mah terus bae Pabana mah ngabeng beos muru ka bedengna Manor Ijromi harita. Hari tate saurang oge taya anu nangenan. Iwal hiji jajaka nyerangkeun ti kajauhan ti juru bedeng belah kidul. Ebreh eta jajaka teh huntuna ka kerot ti kakareket. Leungeuna meureup bari sinar panona ngakedur hurung ngebrehkeun amarah anu pohara. Malah Suranjana oge nu harita terus nganterkeun nyi cocoh ka bedengna luput teu nyahoeun. Harita mah Suranjana teh teu kungsi unggah. Eraeun keneh meureunan ka imah nanyi cocoh teh. Sanggeus karuhan nyi cocoh asup ka jero bedengna Suranjana oge leos bae balik. Tapi nya eta pangaruh lalembutanana anu geus kacetot anu geus kaceot ku nyi cocoh pikeun manehna mah jadi teu betah cicing di imah. Isukna terus bae ngagugujeg ka Babana menta dianteur ka tengahan maksudna tengah kebon harita teh maksudna rek nganjing cai ngaheroan nyi cocoh lantaran cek pamikirna ayeuna mah nyi cocoh teh jadi bebendena pamepes hate keur Suranjana.
2: Aduh moal dong don atuh jana dibangihan di kebon mah moal dong don pan keur gawe atuh. Mending oge engke be ari maneh nangges balik ka imahna.
0: Pabana teu ujug-ujug nyaluyuan kana maksudna Suranjana. Ku kitu teh mah bubuhan kasebutna kolot saeutikna ngaragangan ka kolot-kolotna nyi cocoh harita teh.
2: Aduh. Sakedap we bah. Sakedap we bah. Aduh. Aduh ieu mah yeuh. Seueur pikaresepeun geura di kebon mah bah.
0: Suranjana keukeuh. Ari rek ini sorangan ngarasa hoream taya batur nyarita di jalanna harita teh.
2: Ah, pikaresepeun naon naon de jana? Paling-paling oge manggihan lutung. Entong jana ah. Aduh, salol ya bah lah. Salol bah ngarah teu palasaran.
3: Ih, ku keukeuh jana manya.
2: Ieu teh yeuh, nyi naon de deh?
1: Nyanyi cocoh
2: tadi ngaran nama cenah eta teh komana ngan sok dicocoh-cocoh we dan hiji mah Mur tapi siga nama urang Jawa eta mah Mur mah teuing teu apal atuh ieu teh.
3: Aduh ye nyi komana teh nyi cocoh teh jelema keur digawe manehanna teh dibangihan oge moal bisa dibawa ngobrol ye.
2: Ah sawios coba asal ningal we ieu mah moal lami lah kuring mah ieu teh.
3: Ih bet kawas anu keuna ku pelet wae geuningan jana mah.
2: Pabana kalah ka ngabeleh. Heh. Kapelet biasa jadi bah lah.
3: Numawi abdi anter bilih kasarung. Sulanjana ngahehe.
2: Ih, ku keke ari jananya.
3: Hayu adulah ye, ah. Aduh, mohon bah lah. Mangga adulah bilih kabojeng siang ting ye teh. Manawi atuh abah oge nyangut engke.
2: Wah. Nyangut-nyangut kena podo lutung meureun model kieu mah paling-paling oge.
3: Pabana bari nuturkeun nu satuluyna mah leumpangna ngarendeng mapa jalan koral ka beulah kalerkeun. Najan panon poe geus rada luhur tapi masih keneh karasa tiris. Maklum atuh di perkebunan pangaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeng tangkal dadap beki kekep kencak katuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kehalangan ku tetangkalan anu karomplok daunna. Atuh manuk-manuk recet ting carawiting aracleng di dadahan kai saduka bunga dumeh papangih deui jeung panon poe. Pabana katut Suranjana jongjon leumpang ngajejempe. Teu kadenge galuntreng deui tempo-tempo rutre tatanggahan itenan polahna manuk-manuk anu bangun saduka bunga. Tekung silila ngeng kadenge sora anu ngawi hawar-hawar lep jol kanginan bekirila beki eces temres nu akhirna breh bae ka tembong anu keur maretik enteh awewe lalaki mani parentul ukur nu ka tembong teh sirahna wungkul manor ijromi nungguanana pentaseun jalan ciga anu keur ngalengut bari nyarane kana tangkal jengjen pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor ijromi mah anu keur maletik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh tongkoh geus harideng ieu kitu teh mah nu maletik teh teh daborongan moal matak aya anu melencing hayang bae bebenangan kudu garetol meureunan di garawena harita oge najan bari sempal guyon gogonyakan sawareh ngahaleang kakawihan tapi ari ramo-ramo mah teureureuh narukan pucuk enteh tarapisna keranan kawantu geus biasa atuh tukang metik enteh teh di antara anu maretik teh ngan nyicocoh anu pangjigrahna

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi, nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami reumatik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha teh?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamana meni eta teh karaos teh.
1: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
2: gugah tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
2: alhamdulillah ieu
1: teh sabaraha kali sadinten ngaleut eta
2: 3 kali kamari mah
1: katok
2: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
2: Tilu genep tetes kini sedintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh berarti.
2: Mami sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
2: Enjing-enjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
1: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Nah jan panon poe geus rada luhur tapi masih keneh karasa tiris. Maklum atuh di perkebunan pangaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeung tangkal dadap beki kekep kenca katuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kahalangan ku tetangkalan anu karomplok daunna. Atuh manuk-manuk recet ting carawit ting arah celeng di dadahan kai saduka bunga dumeh papangih deui jeung panon poe. Pabana katut suranjana jongjon leumpang aja jempe teu kadenge galuntreng deui tempo-tempo rutre tatanggahan itenan polahna manuk-manuk anu bangun saduka bunga. Tekung silila ngeng kadenge sora anu ngawi hawar-hawar lep jol kaanginan. Bekirila, beki eces

temres. Nu akhirna breh bae ka tembong. Anu keur maretik enteh awewe lalaki mani parentul. Ukur nu ka tembong teh sirahna wungkul. Manor ijromi nuwanana pentasen jalan ciga nu keur ngalengut bari nyarane kana tangkal jenggen. Pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor ijromi mah. Anu keur maletik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh. Ongkoh geus harideng ieu. Kitu teh mah nu maletik teh teh da borongan. Moal matak aya anu melencing hayang bae bebeunangan kudu gara tol meureunan di gara.

0: Meuli sampe menang mesek.
1: Naon? Nyanya tuh. Mana meuli sampe menang mesek?
0: Iya, masih sini lah, ngaranau ge yeuh. Dengekeun emeh iroh sia teh.

0: Si Cokrom ayah kitu nanya
1: BMH nyelengkeng
0: jen teui nyanyi cocoh jen teui ngelahkan baik pokok nama
1: pok nadai badi dituluikan harita teku ngehaleang
0: komo iya mah corak nama taksawan budak
1: mataksawan budak borangan dina sesehana nama mihakanya cocoh pok naoge
0: meli meli cang kudu peseken diteunen.

0: Cang kudu di kolaningan. Naon cenah ieu teh? Meulina ti suka jadi nya. Teu kudu kagegeringan. Kaya jodoh sareng abdi eta geuning-geuning eta geuning-geuning.
1: Ganeng sia emeh ada naon teh?
0: Atuh da geuleuh.
1: Aduh amuing eta sora mani dadau si jembleh. Meni dadau kitu jembleh sia teh. Eta soanten meni karada kitu. Nah sia jembleh sia emeh jembleh sia teh. Mun hamplas heula atuh ka dinya ku parud. Mang Ibro nyorowok moyok di emeh. Tiritu namah males. Duh tadi dipoyokan si Cokrom katelah ku kumis nah rita teh. Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeutik.
0: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan maduh. Nya Jang Udin nya teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha eta teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka kageringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Ah, awewe mah loba gampang lah. Mun teh mah nu hiji ieu merencing nu hiji mang selingkuh lah neangan nu sejen lah. Wah, pokona mah loba awewe mah dek urang kota urang jeung loba nu gareulis tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udin nya. Jang Udin nya. Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng dek ka Udin barina oge harita teh kitu. Meuyeum ganas dina eurih.
0: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas henteu perih. Awewe mah loba deui. Waliwis manuk waliwis. Ranyungan eukeur di kumah. Najan gelis, najan luis.
0: Eta emeh, eta iro. Ari rayungan mah cuma.
1: Tong rayungan lah. Kalem Pak Jang Udin pokona mah. Teu kudu panas jeung perih lah. Awak mah loba. Sok jeung Mang Ibro lah urang ini teh kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Robihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabra botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
4: Mohon.
3: Naon wae tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damangnya teteh.
4: Amin.
3: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kosrekan wayeh.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Mereka mana, cek?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon ieu teh ce?
7: Tetes mata, tes mah aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga.

0: Dina Carios Si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ganeng si Emeh anu naon teh?
2: Atuh da geuleuh.
1: Aduh amuing eta suara mani dadau si Jemleh. Meni dadau kitu Jemleh sia teh. Eta suanten meni karada kitu. Nah si Jemleh sia Emeh Jemleh sia teh. Mun hamplas heula atuh kadinya ku parud.
3: Mang Ibro nyorowok moyok di Emeh. Tiritu namah males. Duh tadi dipoyokan si Cokrom katelah ku kumis nah ditate.
1: Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeuti.
2: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan maduh. Nya Jang Udin nya teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha eta teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh Emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka kageringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Ah awewe mah loba gampang lah. Mun teh manu hiji ieu merencing nu hiji mang selingkuh lah neangan nu sejen lah. Wah pokona mah loba awewe mah dek urang kota urang jeung loba nu gareulis tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udin nya. Jang Udin nya.
3: Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng deka Udin barina ogeh rita teh kitu.
1: Meuyeum ganas dina eurih.
2: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas henteu perih. Awewe meh loba deui. Waliwis manuk waliwis. Ranyungan eukeur di kumah. Najan gelis, najan luis.
2: Eta Emeh, eta Iro. Ari rayungan mah cuma.
1: Tong rayungan lah. Kalem tah Jang Udin pokona mah. Teu kudu panas jeung perih lah. Awak mah loba. Sok jeung Mang Ibro lah urang ini ka kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah. Pokona mah kitulah.
4: Bener Mang Ibro lah, cocok lah. Teu kudu leutik hate, Din. Teu kudu leutik hate, Din. Kanyere mah loba keneh. Awewe loba keneh. Awewe mah.
3: Mang Emed nu harita teu jauh ti Udin, nyakakak manehna oge pada biru ka Udin harita teh. Bubuhan sarua laki atuh da saha anu teu nyeri hate lamun urang keur babogohan ger kabogoh urang teh tiba-tiba aya ngagoda kunu sejen daek leuwih awewena teh pirak atuh teu nyeri hate.
2: Aduh kitu komo si Cokrom teh tah bekah liang bujurna. Asa dipangmeunangkeun ya sok cocok krom sia teh ieu teh.
3: Bi Emeh nyangangang bari ngadrek ka Mang Ibro atuh ger nu maretik enteh teh sareuri bari nu ratrinat kana digeugeukeunana tumedapna ka Nyi Cocoh ukur godad gadeud tempo-tempo bari babaliuran jeung durak delek sagala. Tapi Ari Udin mah lain deui. Udin mah ditempokeunana teh kalah ka beuki layu. Cakweum weh taya pisan ka hegaranana.
1: Lain cenah saha anu ngaitna Nyi Cocoh teh Nyi Mur ieu teh? Coba jelaskeun ka Mang Ibro geura sok ka dinya. Saha anu ngaitna Nyi Cocoh teh? Nyi Mur?
3: Mang Ibro kawasna mah panasaran.

0: yang Haji Mugni teh tapi tetela nyamos deui bae. Da puguh jelema naoge kalah ka ngeunah-ngeunah di kontrak Neglasari. Geus karuhan kitu mah atuh diantep we harita teh. Satengah dipopohokeun ku Haji Mugni teh. Lantaran anggapanana tangtu malabur ka jauhna nu ngaran pabana. Ongkoh deui upama maranehanna ngurunyung deui kalau winanggung tepat di hari wang teuing sugan bae Santana jeung Jaka kaburudak datang. Tak kitu lain teu bisa. Lain teu jago tapi nginget ka Haji Mugni teh memang geus sakitu kolotna harita teh. Geus saroream di dibutan ceuk manahna. Tinggal senangna tinggal tenangna aya nama ibadah kana Maha Kawasa. Desa kumahalilana oge Santana alias si Bang Brang katut Jaka. Temong ngakerdig ninggalkeun lembura Ciparayeun. Najan diajarna tacan jucung tapi tingkat pangadewasana lain deui karonjatna. Ku kitu teh mah bubuhan di maranehanna mah geus nyampak elmu olah kana wadagan teh babari pisan rapkeunana pangajaran teh. Jadi teu perlu mitemian heula. Ieu mah kitu teh saukur ngarasakeun jeung namahan sautak saeutik anu di baranehanna geus nyampak urusan elmu olah kanuragan teh. Harita teh aya maksudna rek nganjang heula ka lembur. Ongkoh deui Aki Adiwijaya oge rek nyaba heula ka Cipacing cenah. Nempo pakaya teu tinggal mitohana. Ku kituna pok atuh Santana oge jeung Jaka pupulih yen rek nyelang heula ka lemburna sarta disaluyuan ku Ki Adiwijaya anu jadi guruna. Anjeun ka kontak Neglasari kabeneran ari gok teh jeung si Suha katut Mantohir. Biasa maranehanna mah keur nyarenol we komo keur tengah poe mah tuh cenol jeung lotek nikmat pisan eta pokona mah. Saeutik oge teu ngandung hate goreng. Atuh solongkrong si Suhab heulaan ngajak sasalaman. Atuh puguh gubgap opatanana patare baleungeun bari ngucapkeun Sri Hampura.
1: Aduh, mangalah. Maleueut cenol heula jang ye.
0: Si Suha aya maksud nyuguhan ka Santana jeung Jaka. Da puguh keur hanaang atuh. Katurug-turug aya maksud rek leureuh heula. Atuh teh hese beleke duanana ting koloyong nuturkeun sarta gugdek dariuk dina bangku panjang.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial Dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna emut Dongeng Sunda Bahdamis. Emut jamu tetes alfa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alfa propolis bikin hidup selalu optimis.
4: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal nu kacarios ngawiyosaken kawontenan nagara Pringgandani
1: eta eta
0: ingkang dados Nalendra kekasihipun kekasihipun pranyata Kusumaning Ayu Retna Arimbi Ratu Linuhung anu pinuh kuelmu binekas tur wijaksana soksanaos barijeng istri memang parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa saciduh metu sakecap nyata Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca anu tungkul kamari krudak menerimang sabda ajrih ningali pamuringkang ibu. Kunira kang antikalis manis melas melis leuleuy kedeh atra pertela anu pinuh ku wibawa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Deuh Raden anaking anak ibu Raden Gatotkaca.
2: Patalimpuan nya.
0: Oge Kang Rayi Purbakesa coba merenea dudu pada karo hingsun mangsing para prayi Purbakesa.
2: Nih.
0: Oh.

0: Kalayalah tunyuk semua ngangah hati kan semua bukti kuhunyupan jenengan pangersyak mokratu. Ditampi nukun pujas tuti rayi kuat sek rayi.
1: Oloh nuhun
2: kuat kalimpu nadi.
0: Kalihna perkawis tina naun nupiha kalepatan muga agung isyau cukup lomur jemar hapun tenanu katena.
3: Edah.
0: Bok bilih rayi kirang tata kirang titi duduga priyoga colokor. Sarang saja bina morok.
2: Maklumnya kok
0: malume anu disuhunkeun saling-saling malum jeung Aceh purba kesa
1: nuhun.

0: Ayam nyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku nya pancingan pangresai bumi wah pangresa paman Arya.
1: Ku jastuti kidep ditampi ku ibu Raden.
2: Nyuhun alor. Ditampi nuhun ku mang geus bisa nyembar sialo.
3: Agul bagah.
2: Ih, lain agul deui aing ngawon.
3: Kumaha kita tetek kula?
2: Eus, boga anak geus jadi sabiwir jeding. Sabiwir hiji. Kabejakeun ka itu ka dieu teh hade di panon masyarakat boga anak teh won.
3: Ih, mune eta
2: kade kasep.
4: Dedingan anak luhur won.
2: Abong kena terah ratu.
3: Tuh.
2: Eta we ku sopan santun ka indung bapa. Ramah tamah. Memang da puguh geus jadi adat bangsa urang.
3: Aduh jelas.
2: Heeh.
0: Atu kali nanti tahapun tentina naon pihak kalapatan.
1: Saling-saling maklum jeung ibu Raden.
0: Jeung mang oge urang saling maklum cu. Aya pikeresan naon ku pancingan pangresa ibu kesan di malam.
1: Bagja. Bagja kasep anak ibu memang ngah kajah purwa di katuranan ligis teh ayah kalah-kalah anu badi didugikeun. Kahijina ibu amanat mang kadeh hidep pinanggoni ngajalankeun kawajiban teh ulah dugi ka aya hal-hal anu teu dipikarep.
3: Ulah dugi ka yawartosna nya
1: kuna. Ulah dugi ka yawartosna kana ceuli ibu boga anak saraka.
0: Ulu.
2: Ulah kasih
4: kadeh. Sapira ku teu
1: geungan. Katukanya purba kesa geran neuneun ka deudeuh nu nakanya kanu jadi anak da puguh sarua anak purba kesa.
0: Ulah. Teu aya dunya kinasihan mah. Putra aceuk atuh anak kaula. Teu aya bedana da puguh tiliutik kitu budak kesa satia akon-akon.
3: Apet sama kawan
0: saya. Apet dah kakaulanya. Atau dah kakaulah. Oke, mau pakai jeng.
1: Lawan gitu.
3: Mengantap.
0: Mengantap jeng. Dah puguh asa ke anak pribadi kakaulah.
1: Cuk, Gatot Kaca.
0: Gau.
2: Bagja kasih. Ia maka dedeh mang. Dek ngaharewos kena cili alo.
3: Jelas.
2: Hidup salahku budak ngora ulah nepi ka jadi pamuda jadi sampah na masyarakat.
5: Nya tuh.
2: Anu geus kadenge ku ceuli emang tuluykeun malahan ronjatkeun. Ronjatkeun. Boh dina elmuna. Boh dina itu na boh dina ieu na utamina agama.
3: Tata eta tah pangkana mata.
2: Margi ari agama teh ageman hirup manusia anu perlu dipigawe.
4: Eta.
2: Sabab manusia lamun tanpa agama tuh tempo syator.
3: Kueta kulang.
2: Ya, dau. Eta teh sasa teu beragama. Dabongan urang mah manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
3: Allah.
4: Iya.
1: Dangukeun Raden.
0: Dau. Cing saregep alo. Ulah nepi ka hidep tungtungna goreng boh dina panon masyarakat.
3: Oh.
2: Boh dina biwir masyarakat.
4: Biwiran dewan.
0: Iya. Dau.
3: Saban biwir.
0: Ampun Putra Gatot Kaca. Ai kedah ngajalankeun hal-hal anu dipikarep. Sami sareng ngarubuhkeun harkat sareng derajat wibawa sareng komara nagara. Oge pangresa ibu.
1: Nuhun Raden nuhun pisan cu. Atuh sok sanaos ti ibu oge moal kapalang hideup.
4: Sumuhun.
1: Ulah mung ukur ti tuang rama paman wungkul ulah mung ti ibu wungkul.
3: Saseureun sebo nyeureun kinya ah.
1: Geraprak. Sepuh-sepuh gara sumpingan taroskeun pangalamanana taroskeun elmuna
3: panita teknya datangan
1: pibekeleun kirup di alam dunya
3: oh
1: kahijina kitu ari kaduana.

0: naon ang teteh purbah kesa?
1: Eta lagu Isabella. Bakatku bunga kau latih. Wih, dah leres pisan, bro. Leres pisan menjadi anaknya. Hayang, kau latih pidato nganterkan pangantin lelaki.
2: Aduh,
3: nyerenken.
1: Hayang bisa nyerenken.
4: Nurutan Pak Aci.
1: Iya, dek nurutan Pak Aci.
2: Make maaf.
1: Aduh, bagja nutaya papa dana lo. Aduh. Memang. Ayina hidup. Budak kora barijeng parantos dua jabatan ti sipir jadi kepala daerah ais pangampih di Melajang Tengah
2: tuh
1: dong ti militer jadi kepala angkatan perang negara
2: wey
1: sabulan teh pan dua kali narima gaji teh teh dina tanggal 5 aja
2: dua amplop teh kan
1: dua amplop
2: aduh beres
1: can bonus
2: hey.
1: Tidian rekor
2: ayah rupina ya ayah
1: oh.
2: Itu mah pasti hon
1: tuh numawi dina resan dia dimana kulem tecukupnya lira dimana galingging barnas tiris mual ayah nu mencetan tuh anu mawi dina resan dia emang ngarepkin pisan hidup garwaan ceng ka urang mana kaisa da hidup teh parantos satengah tuwuh parantos cekapisan
3: kira ku teh isian atuh warna
1: pangna emang nepi ka ngabledug bitu
2: tuh
1: ieu kasangeman ieu cita-cita teh kulantaran ngantosan alo teu acan wae bujeng hingga katinggal kumang wartos oge teu acan ka kuping kumang alo beger
2: ah ieu
1: cik atuh lo gerajai eta tuang ibu kapalaina anu ditunggu-tunggu ti mangkukna malahan ti taun itu keneh ayeuna panginten parantos teu kiat nandanganna ya kapaksa we dibeledagkeun eta maksad teh
2: saban warsi nganting-nganting
1: teh saban warsi nganting-nganti hidup garwaan ka urang mana keneh mang anu nyawerna
2: mah alah
4: asu bisa we nyawon
1: wah marukan
2: urang turun-turun pangkalan ke nyagerakeun mah
1: kata-kata nama geus boga mang teh.
2: Kumaha kata-kata?
1: Keur nyawer teh.
2: Kumaha?
1: Heh?
2: Kumaha kata-kata
1: nyawer? Kata-katanya
2: sumuhun.
1: Baso bulat seperti bola bintang.
4: Nyawer kitu
2: nya. Mana kitu?
1: Bur teh teh duit kencring jeung geloman diawurkeun ka laut. Diboro ku budak ka gunung. Keun antep keun.
2: Ayah
0: gitu kiraka atuh hidup ibu teh koyong gerat terang ka urang mana kasaka
4: ayah ka urang
0: koyong gerat tuker cincin ibu teh cu koyong gerat jajab
1: cik

0: kawedaling lisan mekaten pengandikan. Aduh. Oh, ampun ibu.
1: Toba. Nah, gening kalah nyaluh karena lakunan ibu kunaun, kunaun Raden.
0: Nah, ya, ampun pemen.
2: Dicitah kawin ngadon ampun marukana dikawin teh disuntik urangnya.
3: Sidek nyuntik
2: aya kadua ator. Aya kadua ator.
4: Betul mau.
2: Ho.
4: Batur meminta ka kolot teh.
0: Batur mah can boga gawe oge geus seseret ka indung bapa teh hayang kiwin.
4: Nya. Kene geus sesebret mah ngahaja.
0: Leutik kene oge geus sesebret ieu mah ngahaja ditawaran marukana mangeunah urang.
3: Enggak ada teh. Kenapa leuwih teh milaca?
0: Ih, teu nyahun kawin tuh tingali oplet terpan geus renei turunanana.
3: Gara-gara kawin teh bukan.
0: Gara-gara kawin sakedeung deui geus teh boga incu.
3: Tuh. Heeh. Ulah geura sabit ge tuh gara-gara kawin tuh.
0: Tuh, ulah yayawur. Cu.
4: Tutun
0: teh. Ampun ibu, ampun ibu. Kasep Gatot Gaca kunaon
1: kunaon kunaon Raden.
0: Ampun ibu, saribu ulah janten penuh salaksa pun dados duka muga ulah jadi dengan ting penggali ibu miwah kang jeung mah paman paralun dugi kadanget ieu putra Gatot Gaca teu acan aya karep bojoan, teu acan aya karep bojoan margi dina diri Gatot Gaca dina awak putra duwi kadanget ayeuna teu acan diancikan birahi ka istri kumaha aya rasana bobo ka istri.

0: Raden Gatotkaca, barang ningali ibuna anu jiga kaget tur pamana.
1: Nih,
0: olohok bengong, kunira kangandika.
2: Kunaon ibu?
0: Coba, purba kesa.
2: Kaulanmu.
0: Tobat, lu jadi anak dugi kaya nate gening can kancikan kubiraki ka istri. Nah, asa kabirna-birna ting.
2: Ay. Nah, turun nanti sahanya.
3: Beger-beger kene wahenya.
2: Da kaula mah kabar eto kare kaluar SD ge geus sesebre teteh kanu kitu teh.
3: Geus pepeledet kira.
2: Malahan teu kungsi diwara heula pan.
3: Hah?
1: Langsung jauh bisa.
2: Langsung jauh bisa eueuh sakolana nu kitu patut weh.
3: Eueuh de tes.
2: Kabeh aing. Ampun dugi kadenget aing.

0: Sapiraku atuh?
1: Sapiraku hiji lalaki.
2: Leuir-leuir teuing.
1: Leuir-leuir teuing geus satengah tuwuh make jeung can aya harepan garwaan sagala asa henteu umungkin.
2: Betul.
1: Asa henteu amungkin.
2: Teu umun.
1: Oh,
0: biasana mah 15 taun teh belekas henteu urang.
1: Ih, marukan. Loh. Sugana tuh kayaknya bibita purbakesa kumaha carana
0: bibita orang ya.
3: Bu, ulah naroskin putra kedah garwaan dina dangat ayina teacan ayah harapan bu.
1: Aduh, ampun teh Gusti, nu kagungan abdi-abdi sadaya. Kudu kumaha nah kidep teh aya cita-cita sajabat eta
3: dawuh ibu.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggi di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati kebanyak.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
6: Renyam panas.
5: Mohon teras.
6: Teras. Napas nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun
6: dua
5: mohon.
6: Tahun.
5: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
6: Mohon.
5: Mohon, sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ini ayah ente bawa benjolan.
6: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
5: Terus tak ayah namanya?
6: Tak ayah,
5: hilang.
6: Panas-panas tak ayah.
5: Sesak napas tak ayah aku mah?
6: Tak ayah.
5: Alhamdulillah mati?
6: Tak ayah.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Janten sehat sadayana ya, bapaknya?
6: Ya, sehat.
5: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlendung alpa porosnya aku mah hari tak pak?
6: Sagala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
5: Mohon, sabar alami ya
6: pak? Cukur, weh, sadinten.
5: Sadinten reaksi nanti.
6: Ya, sadinten.
5: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
6: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
5: mohon.
6: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum, itu iya napas, nyesek.
5: Sesek napasnya.
6: Lambung tak ayak.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Sehatnya.
6: Ya.
5: Mohon, panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
6: Iya.
5: Mohon, bapak aja turun ya.
6: Iya, sami.
5: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
9: Ibu tos kamana wae berobat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina

0: abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu, encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utami nanu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mi teh
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Aku maka purba kesa gening kitu nu jadi anak teh
6: rupina mah teu acan emo
7: kan aya sir
6: teh teu acan we rupina
5: make jeung teu acan sagala kapan sidiki setengah tuh
6: sumun eta oge ampun ibu ampun dugi ka deungeut ayeuna putra ulah ditaros kedah garwan kedah bojoan ibu.
5: Kumaha tuh boa-boa ieu teh moal aya nepi ka kolot eta rasa biraki anu ngancik dina ati. Silaka purba kesa.
8: Datang ka waktos
9: hariwang sepuh mah nya.
8: Datang mangsurang.
5: Hariwang, kariwang purba kesa bisi ieu teh akibatina kajadian baheula yeun jadi anak digodog di kawah Sandra di muka. Wah, ye dewa teh aya nu kaliwat nyatana dina dirina eueuh rasa cinta.
6: Piraku. Geuning aya rasanya maka ibu Rama aya. Boh ka sasama ngan eta we hiji.
5: Wah, eta kaliwat dewa pohon.
6: Duh, kapa mikitu mah?
9: Kade nyata duh.
6: Atu darayi ge moal cicingan upami nampi pancen mati kresa aceuk. Kedah mios ka sawarga. Pikeun naroskeun ieu kedah kumaha pun anak. Nyatana Gatot Kaca supaya diancikan ku Birahi. Paman. Ulah ngarepotkeun mios paman dugi rupina teu acan dugi kana waktosna.
5: Palang siang purba kesa.
6: Urang ngadoa we, urang ngadoa mah.
9: Kitu we eta mah.
6: Urang sami-sami menekung ka kresna dat Gusti nu kagungan sangkan punana. Nyatana buru-buru geragarwan. Melihanan putra Gatot Kaca teh nampi pancen ti pangresa Paman Arjuna.
5: Nampi pancen kumaha raden?
6: Putra teh kedah milarian Abimanyu. Margi Abimanyu pun adi parantos lunta ti Amarta.
5: Maksadna?
6: Ari maksadna mah ngiring Saemara.
5: Saemara naon?
6: Wirih pun adi ti Abimanyu bade garwaan ka putrana Uwabatara ka Aceuk Sonari.
8: Iya dede ya.
5: Kasaha?
6: Ka Aceuk Sonari putrana Uwabatara Kresna ti Jenglamanik. Nanging jelaran anu ngalamar amprok sareng urang Kurawa. Nyadi ayakin saemara sing saha anu tiasa nyanak pangapit panganten istri kembar. Eta anu bakal cios nikah kacik sonari kitu saembarana anu disaurkeun ku Batara Kresna ti jigana manik.
5: Tugeningan tobat-tobatna sanganya nyeriteuing Purbakesa.
6: Nyaon mo.
5: Ari Abimanyu kapan sidik Abimanyu teh nyaho dilahirkeunana Gatot Kaca ge hapaleun. Hayeuna dek pindah tina alam lalagasananana ari anak kaula Gatot Kaca can keneh bae
8: asa pilih kasih nya teh
5: lamun eta teh mah mun saindung sabapa masa satu jadi anak teh direungha ku budak satepak ku Abimanyu
6: bu sawios teh
8: teuingan pisan imadeh
5: teuingan pisan
6: uga rupina mah aya cita-cita keneh we dina atina teh teh panginten mah
8: unek-unek.
5: Jadi Raden Abimanyu teh ayeuna teu aya di nagara.
6: Teu aya di nagara. Nyaeta bade milarian istri kembar. Kangge pangapit panganten dina waktosna saserahan teh bade dicanak.
5: Kitu Raden.
6: Duh. Nanging sasasi dugi ka ayeuna teh teu acan mulang ka nagara Abimanyu.
5: Deuh teuing atuh cu. Nyatu dina danget ieu. Gera pilarian meratin Abimanyu kalayan mudah-mudahkan ku jalan ieu hidep oge sami cing enga
6: atos bu
8: keung nyarios-nyarios eta
6: teu keung sasauran perkawis kitu
8: teu keung nyarios na pajarkeun teh
6: aya kitu ya tuh hari hidup nampi pansin tiap marta kedah milarian Raden Abimanyu mah gera jalan kene cu gera pilarian Raden Abimanyu maklum milih ayah hal-hal nu teu pikarep maklum murang kalih kene Raden Abimanyu anu meuwi
8: soal cinta mah kapungkerkeun
6: kene atuh soal cinta mah urang katukang kene
8: tugas
6: eta ai resepna bobogohan teh karasa kumang baheula siri suratan marukana dina surat teh marukana teh diulali basa teh
8: maruka direka
6: direka-reka nya kahatur nu geulis kasih hati nya nu endah kaheman sukma reueus geugeut mun padeukeut sungkan rasa mun paangang eta surat oh kecap dina surat mangka kebogoh mang beuheula
8: cinta lagi lah
6: disusun ya disusun kecap cinta hamulaas sagigireun rasa ikhlas kanyaah moal koredas najan lawas tetep ulas
8: aduh
6: tetep seukeut nganteur teuneung
8: najan bari rieut
6: nya sanajan bari rieut kicup mumut ngan terludeng najan kudu korban jiwa engkang pasrah keur salira kitu unggeling surat
8: surat datang ingkang rai
6: sun cup untuk rai
7: cup dari jauh sayang
6: cup dari jauh sayang
8: sepuluh lamar
6: sakali juratan teteh tilutru
8: gila
6: dianterkeun ge kana kapal udara melebah suhunan ka Bogoh burusut teteh digerag-geragkeun eta we da maca surat ti ka Bogoh teh ka Bogoh urang
8: nya kumaha macana
6: sarua jeung mitohana mantuan maca nepi ka ngajelelepeng maca surat ti ka Bogoh teh teu eling kabeh
8: lamun nu katigang surat tadi
6: kitu.

0: Man milarian Abimanyu anu nuju milarian Isti Kemar pikeun pangapit panganten.
1: Ya atuh teu nanaon. Kasep kira pilarian tuang rayi Abimanyu bilih kumakaona malum ka Panawa teh seueur nu mikangewa. Bilih ieu kajadian teh dijieun kasempetan. Kujurigan nyiliwuri ku setan sumaramah ku kelongan umbakan newo-newo.
2: Mula kajahatan lawan tingin lah.
1: Itu Raden.
0: Dawuh ibu. Atuh tepi lo dama. Paman. Kasep. Putra Gatut Gaca maksad konurati payunin pangresa paman ogi pangresa ibu.
1: Brah atuh kasep. Gera lumampah jung atuh gera lumaku jigra init mangkade cing hati-hati waspada permana tinggal.
0: Dawuh.

dari Sialo nepi ka nya mah kalun alun hayang nya ho tinggal landasna malumpan Sialo masuk ngabah jomantara.

0: anu aya patula patalina sareng pamunut Nalendra Prabu Batara Kresna tiasa ditikahkeun siku paminyana urang kalih istri kemar. Kampung diasruk padesaan diaprak pakemitan ditalungti. Ngataroskeun saha anu kagungan putra istri kemar bade ditamut pikeun pangapit panganten.
1: Oh, nangi

saku geuna ningal leuweung anu sakieu remetna.

0: asa kagagas
1: hujan pantos malepat hawa raos mah hawanya cetis seger
0: nya kitu teh
1: mohon
0: geningan teu di mana teu di mana ai nikmat pangeran terus-terusan nya cu
1: laras saya kenatna di kulawa
0: kenatna mun manusia teu narimakeun teh makana ieu nikmat pangeran kupur pingaraneunana
1: hujan tenan wah ngarmasakeun maneh
0: kadieu kitu kakang silengnya.

0: haturan wak. Haturan kulan.
1: Ih, syukur ja.
0: Aduh, geuning aya uah make jeung dileuweung nuju naon wa tata teh. Dileuweung nuju milarian naon?
1: Iye ta uah teh nya tos ngaprak kampung naon ngapruk kampung ti nya ti laneuh cuk.
0: Dilebah kana teh wa. Milarian naon wa geuning ka milarian naon ka asa aya di palarian.
1: Milarian istri kemar ucuk.
0: Sareng saha wa teh geuning eta?
1: Sarang juragan Abimanyu calon panganten.
0: Gitu. Nah.
1: Akang si lain masih asajinga jeung si Dawala.
0: Aya si Akang ngiring deui.
1: Heh, tara tinggaleun si eta mah cuk.
0: Moh sae tara tebih ti uwa.
2: Apet eta mah mohon.
1: Apet.
0: Aduh.
1: Anu aya patula patalina sarang pamunut Gusti Batara Kresna teh jeung ngalamani wireh palay dicanakeun.
0: Naon wae
1: dina waktosna seserahan teh kedah nyanak istri kemar kangge pangapit panganten dina waktosna
0: kitu
2: eta
0: kumaha wae
1: kitu jang
0: laras jeung kumaha
1: atuh dugi kadanget ayeuna teh teu acan keneh menakan istri kemar teh subuh
0: eta hawat
1: da upami aya pameget kemar mah da tos we juragan kula sadewa ge cekap
0: gampilnya wah
1: ieu mah istri kemar
0: awata
1: jiga nama ai lalaki mah loba atuh ua sakemar jeung pabroto
0: sami ageung patuanganana wah
1: sarua bangir patuanganana jeung ni cangkir atuh sarua beuteung
0: sami
1: kemar keneh
2: pamaget mah seueur
1: jeung tukang gambang atuh sarua pada ngagotong marus
0: pada tadi sareng tukang rincik teh wah
3: kemarna kana mao
1: atuh wah heeh jang ucu
0: kulat
1: kukituna ujang
0: kumaha nun
1: ulah dibarengan kuara jeung subahawe kitu kakang silenjang
0: kasadaran we ango segala
1: urang ngarojong kana pamaksadan lulungan urang
0: ya cu kantenan we kedah didukung wah
1: sababnya kitu dina enggo ningeuyeuk dayeuh ngolah nagara henteu cukup kulalaki wungkul
0: kantenan
1: tapi kudu aya bantosan ti istri ti kaum ibu
0: komo ena aya samung rasa kitu wae mah komo
1: aya samung rasa komo kitu nya
0: temu bicara wae bebas eta
1: mohon tah kitu wayahna we kitu Kakang Slingjang
0: mohon cakang
1: iap kali kitu Kakang Sling
0: aya Akang
1: heuy
0: eta engal di saur eta ku bapa di saur engal
1: ieu neangan bulu manuk euy
0: keur naon bulu manuk
1: gegere ceuli
0: ah tapi bulu manuk abah neangan bulu manuk mah
1: ieu ceulina keur hareng engeuh
0: Areng malah tidak coli atuh ah
2: gila coli
1: keur emplu coline
0: atuh ubaran puwa meni mau ubar
1: can kolot peluna masih kena herang
0: hehehe
1: aduh empun cengeng euy
0: Akang eta si Eukeung kuat ka deh
1: ih pokona mah diki
0: naon
1: euy sugane geus jambangih jodoh apruk-aprukan ieu teh
0: ah naon jodoh di leuweung kang kira-kira na
1: eh nah pokona mah asa awewe dek monyet dek sapi ge
2: lauk-laukna nya
1: di jauh laukna
0: sarua make batagor eta geus kang
1: sarua pada make apem aduh bunuh aduh
0: untung Akang
1: bekas juragan Abimanyu teh bade gareuweun
0: garawaan kan
2: garawaan
0: ya gareuweun
1: bade gareuweun ke putrana Gusti Barakata Kresna
0: aduh
1: ti jeung lamanik
0: diraha kan
1: jadi ke Dewi Citizen System nanti
0: sonari
1: ke putrana Gusti Barakata Kresna teh putra Citizen System
0: Sonari
1: Siti Sondari
0: Caya Pak Sondari
1: Sibub
0: Sibub Balai gangah
1: juragan Barakata Kresna teh bisa cina iya juragan Raden Abimanyun
0: tong di Barakata kira tukang namen
1: dirapalan
0: nya
1: tapi kedah nyanak istri kemur
0: aya pamunutna gitu kan
1: aya pamunutna bisa engke ditikahkeun atanapi engke juragan Abimanyu tangtos kabale nyongcot
0: nyongcung
1: upami tiasa nyanak istri kemir
0: kemar etang-etang Mas Jono ya Mas Jono Mas Kawin
1: etang-etang Mas Jono ayo Mas Kawin Padahal dewek oge mun dieunteungan mah dasar rupa pisan.
0: Jeung saha teh?
1: Jeung sidawala grepek. Ngan beda monyong jeung pegek.
0: Nah, eta mah riraka pantos.
1: Oh, atuh cenah dewek. Atuh neangan awewe eueuh teuing. Dewek we operasi. Cenah jadi awewe. Dah ieu mah panjaman teknologi yang canggih, Lin.
0: Iya, loba. Mulih we ati mudik sakilo mah kami.
1: Heeh.
2: Obat teh romah.
1: Atawa genti ku keuk. Ini ampun aing euy, aduh, geun.
3: Weh, agak tiket karet ketembak.
1: Heeh. Lain ieu di leuweungnya.
0: Di leuweung Kang eta ulaga rubah ka de.
1: Heeh.
0: Mun makan ada gonggong.
1: Ah, ya kitu teh euy.
0: Tulutung-lutung Kang lutung tuh kada tuh. Heh.
3: Lutung gara ngajenglong lutung.
1: Aduh, ampun deung cinggala lacang Surili deuli cu.
0: Lobang mana Surili Kang?
1: Itu Surili keur nyinden. Aduh, lewaeng. Ampun Surili wasewaeng.
0: Eta nu guntayangan dina agama satu naon Kang?
1: Eta
0: anu guntayangan agama guntayangan
1: badak.
0: Ada eta anu dina bonang keur naik-naik lantah.
1: Eta
0: nya
1: Surili.
0: Aya nu ngajentul na goong naon?
1: Nu ngajentul nya na goong.
0: Satu naon tah?
1: Satu lomong.
0: Eta si Karmit.
1: Aduh, ampun ubat ilaha illallah.
0: Tawan teh warode nya Kang.
1: Ah, wilujeng e kasadayana ieu kaum dangu.
0: Nya nu tebihna caketna Kang.
1: Anu tebihna nu caketna mang cepot yeuh nepangan ka wargi-wargi.
0: Ka urang
1: di kulon, di wetan, nu di kidul, di kaler.
0: Kang ah.
1: Kasadayana wae.
0: Ka urang Banjar Kang nepangan ah.
1: Ka urang Banjar toko Engajaya.
0: Oh, da teh Sinta.
1: Teh Sinta.
0: Ka Engajaya Kang.
1: Acuh. Ka Juragan Syarif.
0: Nya. Di mana ta Kang?
1: Juragan Darjo.
0: Ta eta.
1: Ah sadayana wae SS nu tetebihna nu dicaketna nya. Alhamdulillah. Dina deungeut ieu urang tiasa riung mungpulung deui sadudulur. Bongkok ngaronyok saboronoyot.
0: Alah ngalayah jeung baraya nya Kang.
1: Ngalayah jeung baraya
0: ya.
1: Di radiona masing-masing.
0: Nya. Di pasar wae aya
1: Kang. Anu dikaluarkeun ku Dian rekor tijar kata.
0: Kepolitian tetep Dian nya Kang.
1: Heeh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami wingi mohon.

0: Nyes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
0: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
0: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
1: Reaksi na kumaha?
0: Reaksi na.
1: Kumaha kana salira tuh bu?
0: Kana salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
1: Mohon.
0: Perih na aya.
1: Ngeras.
0: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
0: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
1: majeng
0: gitu.
1: Kasehatna.
0: Alhamdulillah.
1: Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
0: Mohon.
1: Tah sareng sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
0: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
0: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua?
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang

0: ada pesan-pesan, Bu?
1: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Alhamdulillah.
3: Kulan.
2: Nepi ka juragan Abimanyu dewek ngasuh ti bubuyut panawa tu nepi ka dieu ceuy.
3: Teu sangka Akang Panjang Yuswa nya. Awet anom.
2: Aisyo awet ora mah asa ulah dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah diiplik diiclik-iclik ku kasedih.
3: Aduh resepna teh eta
2: Kang. Resepna tilu kitu.
3: Palingan saprot ming bagito kitu nya Kang tah.
2: Bagito grup.
3: Mohon. Ning aya kaosna teh
2: nuhun Jang Miing begitu gitu ah kawasna ketampi.
3: Beda
2: tuh. Juragan Nabi Manyu euy palay eta teh geuning.
3: Naonana teh?
2: Palay direneng-reneng teh kiwin
3: nikah gitu. Ada Akang acan.
2: Dewek mah ti mimiti ngadeg dunya tuh gepi ka kiwari.
4: Rumah deui ya Kang.
2: Jadi yang ngejublek terus
3: padahal atau kaya tuh kabah minta gitu ini gitu
2: kudu kabah minta orang lain ngejibulu
3: atau kapa Ayub
2: Ayub jiseti
3: ya udah panu sidang heula di Akang nih
2: ayah coba ting woi
3: pulang
2: dina sagigireun ti dewek jajab dunungan juragan Abimanyu.
3: Hari kitu Akang bade kumaha heula ayeuna?
2: Dewek teh ayeuna teh.
3: Naon seuri wae?
2: Hiburan mah pan perlu deuk teuing.
3: Ulah tuna hiburan mah Kang.
2: Heeh, nu mantak dewek awet ngora teh meunang hiburan.
3: Waduh, beres ya
2: kuping. Cing euy ngan monyet teh eueuh. Ganti wae koplet tereng kitu. Aduh, aya nama urang genti ku doger urang utan.
3: Tah sok.
2: Aya Prabotro.
3: Aya. Naon we? Kang.
2: Ayo, ampun jeung.
3: Kaul mah saya ya saya aya we nya sok.
2: Saya aya. Aduh, jang Iin eueuh euy.
3: Eta teu sangka tah.
2: Heeh, duh. Yo Sinen euy. Saha? Nyai Sumiati teh aja.
3: Saha teh?
2: Oh. Nyai Sumiati Alisa Bek.
3: Aman.
4: Si pulen nya
3: kan. Jadi deui si Kukut
2: teh. Heeh, jadi deui si Kukut. Hah, pikeun ngalengkepan koleksi para saderek.
3: Naon teh?
2: Parantos tersebar di tiap-tiap toko kaset.
3: Aduh.
2: Ya eta ti perusahaan Dian Recording.
3: Dian
2: Recording.
3: Aduh. Gilanya kan.
2: Rupi-rupi kaset kareh hiburan para saderek di bumi.
3: Popna aya.
2: Popna aya.
3: Wayang golek na.
2: Wayang golek na.
3: Hiburut.
2: Tarling. Tarling. Dangdut.
3: Aduh.
2: Tarling. Bade tardi.
3: Bade tarjo.
2: Naring upami tarling mah. Kedah celina anu saya. Margi supados rawas ngadengikeunana. Nanging upami tardi mah kudu nyanana kapas. Kangge nyusu cileuk. Aduh, ampun.
3: Masain ka orang tua we si Akang mah. Nah, pamolah teh.
2: Ih. Teu cenah. Nyai Sumiati.
3: Tah.
2: Tah. Alhamdulillah. Aduh, bojia ieu.
3: Payu manehna ta payu tegang.
4: Aja cerele di sing sorat ya.
2: Oh, sanajan salila urang cicing dina kreasi nu anyar, tapi ulah poho karena tradisi.
3: Cing, tetekon kadang-kadang tetekon.
4: Kenal
3: Kang? Kenal.
2: Ya gue yang payung gaplek.
4: Kenapa
2: yang kenal? Iya. Payung gaplek ni.
5: Mama.
2: Eh.
4: Mama.
2: Oh, isyoknya ni lah ngerahmatkan yo.
4: Sudah
2: iya. Kakak sepuhan.
3: Nya kesok kakak.
2: Lu parantos tilar tidunya almarhum Abah Adom.

0: belakang lah.
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: kreatif syariah ya.
2: Noh,
1: syukur sebab negara oge ngabutuhkeun manusia-manusia anu potensial.
2: Iya, jelas.
1: Sebab naon?
2: Kumaha?
1: Kajataan negara dina jaman kiwari negara geus robah wanda. Lemah cai ganti warni, lemur singkur mutuh subur, dayeuh meuweuh ku kadeudeuh. Jalan kaditu kadieu dihotni. Dek naon deui jeung mah?
2: Jalan layang ayana.
1: Jalan layang jeung sajabana teh ku kituna urang teu kurang-kurang ngahaturkeun nuhun ka aparatur nagara di urang. Dimimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT anu geus singkir nya eta ngawangun nagara
2: ya.
1: Anu dugi kadanget ayeuna keur dikeureuyeuh keneh.
2: Iya,
1: Kang. Nuju kana tinggalan dasnya.
2: Eta, Kang. Alah.
1: Sieun upama urang inget kana lalampahan anu geus kaliwat.
2: Sumohon.
1: Anu geus kaliwat nagara urang.
2: Kumaha?
1: Puluhan tahun.
2: Sumohon.
1: Anu lain saeutik. Para prajurit nu mati teu kurang wala dia malantam-tam anu korban.
2: Sumuhun.
1: Ancurna di medan tempur patulayah mayit-mayit.
2: Medan perang ya kan?
1: Hampir nagara tinggal ngaranna.
2: Allah, Allah, Allah.
1: Lemah cai leungit eusi. Lemur dirungrum ku batur.
2: Laras, laras.
1: Dayeuh diheuyeuk manganeuh.
2: Mohon.
1: Rakyat sangsara tiga.

0: Rat dengen-dengen anu ngurus sebuah
1: Kang
0: ayo nak kantun waasna parentuna tutungul
1: iya Kang
0: sasat anu tugur di luhur kubur parag pagna tetenger anu hempak di taman pahlawan
1: Aras.
0: Lain tungul gesan pamunjungan lain tetenger gesan pemujaan
1: Somo.
0: Tapi tungul tugu pangemut tetenger gesan pangeling-eling yen didinya gunukna ruruntuk nukung sitarung ngalawan musuh nupamuk
1: Allah.
0: Pasolengkrah tulang-tulang para pajuang anu kungsi perang ngalawan jal masyarakat
1: beres
0: ayeuna urang kari ngeunahna
1: mati
0: kari nikmatna mieling kana eta jasa-jasa karuhun Somo. Urang anu parantos ngantun tuh nepi ka kitu cah pajuang urang ayeuna mah piraanan ngeusi kamardikaan
1: eta Kang mulenya Kang
0: nya
1: nuhun
0: ulah nepi ka hirup urang jadi mabok-mabokan
1: nah dipake modal kajahatan
0: dipake kan? Modal kajahatan jeung sajabana hirup di alam dunia ieu amit-amit
1: lah
0: sinya hayu anguran ieu lemah cai urang ngumule ku urang sarerea
1: mangga
0: cara jeung katang tuana na mieling ka karuhun teh eta mumule titik warisna
1: oh leran
0: kesian ku urang
1: mangpaatkeun hay kada tapi satu marima
0: eta tandana tumar dewayo kenaon di mana sih
1: kengalanam tidak kengalanam teteh
0: kengalanam kagok iya ayat campedak iya sugane gus asak lubatur belagu lubatur
1: gus sembarang batu
0: heh kadia silingnya
1: tak kangenalkan
0: bapak kadia sih itu dunungan ngalamun wae kejar dan
1: Kang,
0: keneangan budak awewe kemar eta euy.
1: Kang teh.
0: Heeh.
1: Sora teh kitu Kang kumaha teh?
0: Heh, keur pangapit panganten. Sugane hidungan dewek teh anu bakal bisa neruskeun. Tapak lacak kolot-kolot urang ayeuna.
1: Harus.
0: Sebab naon katinggal ayeuna? Papayung dewek geus hampir karolot.
1: Mohon.
0: Katinggal boh dina TV, boh dina berita. Rambutna parantos kagentos ku bodas dina hideung.
1: Laras Robi,
0: bayana. Parantos Robi. Ku kituna ngaturkeun kana jasa-jasana. Ayeuna sasat petetanana anu keur ku akang dituturkeun. Mudah-mudahan cinglangkung ti sepuh anu parantos ayeuna kurang karasa butbeutna jalan jeung ngararenahna. Sasat hotmik
1: mohon Kang
0: oh kalau dibandingkan jeng tumpak udara masyarua lemes na jalan
1: tak menengalicin Kang kutu jalan
0: menengalicin nepi kadunungan dewek ais pangampih negara mah boga gelar
1: sakang gelar
0: bapak pembangunan bapak pelopor pembangunan
1: tak Kang
0: macak ayina oh nggak bangun telah nggak bangun negara wungkul urang oge diri urang oge kudu diwangun
1: tedah Kang
0: teh uyu
1: bebas ada mah Kang kalau
0: tah periksa para ahli-ahli nu aya dina diri
1: tenang gitu
0: tuh nya
1: leres Kang
0: heh sapratane pun iya tanah parang nuju sempak kapi goyong di satengah king alas pinggan dia salah ayah lu kocak dengek dua wanoja anu keur diudag-udag kaya sanes teh pergiwa sareng pergiwati putrana panengah Pandawa Arjuna.

0: anu tilawatos ieu diudag-udag ku para kurawa nu disesepuhkan kursi kumbayan. Malihanan rencangna anu jajap ti padepokan anu kakasih Manguyu mah parantos dipaehan ku para kurawa. Sasat bade ngarebut ieu dua isti kemar anu kakasih pergiwa-pergiwati. Manguyu dugi kalapurna ngemasing pati tumakaning perlaya mertahankeun ieu dua wanoja. Sareng sena Manguyu dipaehan ieu pergiwa-pergiwati diudag-udag di leuweung. Lir, ngudag-udag Bagong Kahyangan Surakambal.
1: Tulungan Rayi Pergiwati buru-buru atuh lumpatna buru-buru nah meuli gejer ka bina-bina.
0: Well cuy nu muru Bagong kitu.
2: Aya
0: nu tulung tungteng. Naon ah denyekeun sila jam dilebakeun muru Bagong kitu. Pak, ayo ngepung Bagong beureun.
1: Tulungan.
0: Sora naon eta cepot? Dawala. Duka atuh. Asa geumpeur dibarengan ku angin kieu mah ngagelebug.
1: Tulungan.
0: Tah. Sora naon teh dawala euy? Teuing buah kuntil anak.
3: Oke.
0: Isabella beureun. Heeh. Isabella teh gini, Isabella teh awewe lih.
3: Nu kumaha Isabella teh?
0: Aya laguna.
3: Cing cing apa kang Isabella?

0: kayaknya ampun aing tong lobat teuing heureuy.
1: Mata Kang
0: dinungan dewek ngomong
1: wa
0: tong lobat teuing asin. Nanaonan sia teh kunyuk degekeun eta nu tulung-tulungan deuleu tulungan. Nah, nepi ka bina-bina ting leumpang teh atuh Pergiwati buru-buru. Ku siling kadenge.
1: Moal kumata.
0: Ha kadenge ku kuring oge. Kumajeuna? Tulung tungteng. Bua-bua deuleu. Saprok

0: Wah, Semar ayana yang tinggali rupa naju. Aduh, persis ya dewek keur ngora kitu euy awewe. Da dewek mah ceuk bapak baheula juga awewe.
1: Hayang.
0: Oh, bangir cenah keur budak mah dewek teh. Ngan pegek set ayeuna dewek teh katingang tower. Ampun. Gara-gara si Saswa naikin tower jadi aing ketinggal. Huh. Namun jika kuring katanya. Pek pada ngaku soal rupa pek.
1: Ayange.
0: Ugu sia mah jiga badot. Si gelo. Ugu badot mah jiga bapa. Ah, cucung sia. Lupa aing nyiruhan mah deuleu.
2: Bapa jiga tolomong
0: teh. Wah, ulang. Cing. Gimana we taros kisalina sih nyai saha nyai teh toba aduh kabina-bina ting bangga sapia tulungan kaula teh tulungan
3: geulis ge wewe geuh budak kene
1: tanya kang tanya
0: meureun karek disemep mah sakola na ge
2: naon semep beuting
0: mah semep
2: naon salam teh kang
0: sakola menengah pertama
2: waduh
0: Hah?
2: Sample.
0: Oh, panti semok ditulis naik ke SMN. Jempe, cepot, ganeng. Satria, tulungan. Dupis saliratis sahanyai. Kaulanun, kaulah tengaran pergiwa. Ia pun adi pergiwati, kaulanun. Aduh. Senis neng kemuni. Toma, gini ngareta ayam monyet ikat.
2: Disebut naon kan?
0: Disebut monyet aing euy. Ugeun. Aing disebut monyet ugeun. Mun geuleuh. Mingus mentong sedih.
2: Nya jiga gitu.
0: Geningan eta anu pengker nyanyanak suling.
2: Naon ceuri sawang aja awas.
0: Eta ngomong nepi ka ngahojeun kitu.
2: Maka jeung juga salak.
0: Aduh, brusut. Aing geus karegane irung siling, wajar gede jiga siling. Naon teu teh cepot. Sia teh jeung ngahojeun di juri.
2: Kang
0: atuh seuri ba
2: gentak ini tadi itu teh mau
0: kabantu seuri teh nu luhur nu handap
2: royal ya kana
0: ampun jeung aing
2: eta deui aduh
0: nyai teh kakasih pergiwa tepi no kaulanun dupi itu hiji deui kaulanun kaula pergiwati ya teh pun adi pergiwati
3: aduh
0: aing neng teh sarupi teh ai sarupi ngomong ka bina-bina aing ai neng teh sakemar teh meun sarupi teuing dupi neng teh sakemar leres pisan diling manguninga kaula teh leres saur kang jeung eyang mah kaula teh dilahirkeun teh sadinten sareng uninga neng waktu dilahirkeun nyan teu atuh teu geun teh apa dewek mah waktu dilahirkeun teh da apa euy
2: mah apa
0: barang buru

0: shoot terus di kulub dengan hari tadi. Kau pernah pika sakit yang kena. Yang penting.
1: Pengen ojo.
0: Cicing jang, cicing. Kena kerencet. Tampilin seugan gua ini. Pahingan pika petot. Ya tau ya menurut urut di kulub. Oh, pas seru aja sih, enggak sih ngebitu. Hari tadi bisa dikulub teh pan jadi monyong. Teh teh irung monyong teh bitu jadi. Mun nog dia mun.
1: Yang puasa teh kapan?
0: Mun bapak mah barang buru syute di beuleum.
1: Duh, nah.
0: Curi sia.
2: Amin.
0: Syute titik ka di diwi. Orang
2: tua.
0: Cing, tong robat ting heureuy maneh teh cepot tawala wa carek atua. Dasar gila mah baong sia. Cicing.
3: Kecepatan pedang dicari kak kalah ngehajakun.
0: Dimana yai? Kalah nungkau lah teti padepokan anong kancana. Nyawon bapak ui, luk lak lukuk.
1: Cicing, kade kan tak?
0: Ke jang asa geus gadenge padepokan anong kancana teh cuk.
1: Anong itu mah teh.
0: Lamun teu salah mah padepokan anong kancana teh sanggusna ngaliwatan awul.
1: Aduh.
0: Ah,
1: tiga nama deui teh mah.
0: Anong kancana teh pasanes. Cing, sugah sih.
1: Cik.
0: Eta teh ya garwa dunungan. Kapan kapungkur teh dunungan teh garwaan ka. Heeh, deuleu. Cing, sugan tanyakeun sih. Neng, mang. Kukupingan teti anong kancana laras kawanun mang uninga sarang panita manik hara coba kening mang uninga ka kangjeng eyang nah tete kanya te eyang gitu eyang kanya te kaula te mang kaula te eyang kadinya te mang nuhiji marada lungu
1: jadi membentengnya
0: udah pengenyakin lengohan itu gitu. Oh, nah, jadi kita begir itu bisa kusorangan kuduwe ini tak batur
1: pang nanyakin
0: pang nanyakin dawala lelengohan antar napi dua
3: bisa ngerayu paling-paling tanggalnya
0: tacan garwa aneh tacan kalau telengohan kene mang
3: garawaan atau kak
0: oh gadis neng teh leres dak mang oge bujang ih si belagung sia dari karunghal kain di karunghal kain ini ampun jing ini
1: mulai pas terbagi
0: mulai pas terbagi itu sia
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada.

0: Linggi?
1: Di Kampung Bojonggadok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
0: Cimas, mohon. Tos ngaleut apal propolis saeb sabar botol?
1: Tos saeb sabotol.
0: Sabotol. Panyawat anu karaos?
1: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
0: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
1: Mohon.
0: Pas name di check up, naon wae? Ento sehat teh?
1: Ento sehat.
0: Ento sehatnya?
1: Pas
0: lungsur.
1: Kantun, rematikna salit.
0: Rematikna salit sarang radang pinggulnya?
1: Radang pinggulnya, mohon.
0: Mohon, mohon. Eta teh name sabotolnya?
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ini kan dilajengkeun ya?
1: Mohon. Alhamdulillah, ini mah tos teu karaos.
0: Sabara kali sadinten ngaleut?
1: 3 kali.
0: Sabara tetes tah?
1: 6 tetes.
0: Berarti anjing?
1: Siang sarang wengi.
0: Wengi bae bobonya?
1: Mohon.
0: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro.

0: Pro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Aduh. Jadinya itu di padepokan anongkan sana. Tepino, tepino kaulanun satria. Laras pisan kaulanun.
5: Gerilis itu awewe itu.
6: Orang kota itu ya, kalang itu.
5: Lain ada centik-centiknya mah bulu panona seru wajeng dunungan. Sering juragan Abimanyun.
6: Seru wajah, Kep.
5: Pek sidik-sidik ya, wala. Ini hampir serupa.
6: Nami sinak, kan?
5: Jeng dewek keserupaan dengan beda seutak seutik jeng dewek. Ayo itu bagir dewek pegek. Ayo itu gulis dewek goreng dodonges.
7: Iya ya.
6: Naker bedana sama.
5: Namun yang bapak tak jauh di tanah ke langit. Ngeus ya ngeus ya jerik.
4: Rupi mang teh saha?
5: Kai mang manuka telah teh. Cek pek untuk makin ngaran batu ya lu asli weh nama konsekuen jadi mama mis bosen nih ngadeng enak ya
6: makanya biasa lagi suka kau ngaran batu telah
8: kajabah mau diganti pisan
5: kajabah mau diganti kurun yang cot kosong 7 numpeng nangap lais
6: ujung gue gak batra kalah kayaknya
5: ada ampun nangat nangat calung
6: makanya si jam
5: aduh ampun jeng
4: boa-boa dili jang
5: ngawon pak hih piraku tak apa asli boh doi ah
9: pada ingatan
4: itu naon mana itu jika nunyaho kalemur eta awewe cepot
5: iya sudah wala abdi mati terang hilap doi.
4: Sumuhun agan kapungkur waktos agan nuju di kanung kutuang ibu nemetilu sasi.
6: Tah, dicalakan magerata.
4: Tuang ibu teh palai lauk wader kapungkur teh. Terus nya harita teh kedah milarian kecerik jala jala sutra. Nya namu teh ti eta ti panita. Geningan mang uning ngajala sutra da eta mah jala sutra teh paragi ngalalau ayana ge di Kangjeng Eyang sumuhun kantos teh di tamut kusaha
5: ku dunungan mang
4: sah ka dunungan mang teh
5: nyalakeun e agan
4: lain eta dongeng teh tuluykeun ulah buntu ae sumuhun kapungkur teh teu kengeng hiji-hiji acan malihan pun lanceuk mapan kantos harita teh dibunuh.
6: Akang ingat
4: basa dewek hari tete jadi raja jadi prabu anom panu pergola aduh basa dewek jadi raja baheula teh kitu teh
6: si akang jadi raja bareto
4: kung si aing jadi raja singa mah kuca teh logor hari tete semut buja ban sumuhun neng kepungkur cece sah kasah anu namut eta jala sutra anu namut jala sutra teh nyapa dongengkeun wae heh terus sah terus
6: pokoknya kang riwayatkeun kang inya
5: bapa dewek kada dengengkeun cece tadi
6: untung teu marekaman si akang
4: lajeng we tiasa cenah ditamut eta kecerik teh kahiji.

0: Terus
1: hapan ku akah harita teh dikecilikeun pan soek ngait teh geuning kana haur.
0: Bener-bener.
2: Teleman ku mang ujen
1: hareung ah. Harita teh diteleman pan ku si keke. Bisa dileuwi nini. Aduh, tompu aing. Harita teh pan aya nu mancing, bapa ade kosasi. Ayeuna nu junyeun balong.
0: Duh,
1: bilih oh, iya. Bade mancing ane mah ka Giri Harja we sumping.
0: Jelas
1: kan. Iya, balong bapa ade kosasi.
0: Naon-naon eusina balongna teh bade teh?
1: Eusina teri.
0: Kumala aja.
1: Teri jeung senal capit. Iya. Aya hadiahan upami kengeng paseueur seueur lauk.
0: Iya.
1: Hadiahna
0: noh hadiahna Kang
1: astana
0: badag yum badag
1: aduh badag jeung yum aduh tapi mang teh saha abdi madawala mang dawala sumuhun ari eta nu diike abdi mah oten
0: saha
1: saha mang oten oten neneng ngaran mang jadi genjos ini jadi oten
0: sekarang teh bang Joni bang Joni
1: kebungur mah atep ayo nama oten budi
3: rupa-rupa eh sama lu
2: oten kemana karupa ya sudah
1: pilih mang teh uninga kaulah teh putuna putuna kangjeng eyang putuna putuna eyang manik o leres pisan eyang manikara gusti dupi tuang ibu parantos maot waktos ngalahirkan kaulah kakasina endang manuhara papa ayah.

0: apa dengan rumah syakun mana dulu. Busi ku dewek masih yunun jadah ku silih.
1: Neng
2: kumaha
1: kek dupi tuang Rama saha
2: anu mawi kaulah teh badai dedehus ka Kangjeng Rama
1: saha tuang Rama teh
2: numutkan ka saurang Kangjeng Eyang cenah Kangjeng Rama teh aya di Madukara kakasina pangresa Adipati Arjuna.

0: orang yang jalanan kang tengkang naon
1: gepuguh ya gepuguh
0: neng ya teh tuang raka tuang raka kumaha kamang ieu teh putrana Gusti Ari

0: obat kang. Aduh.
1: Hayang jadi juragan Nabi Manyu euy. Digabru geul itu muntang na cangkengna. Mun ka deweknya muntang teh euy duh.
2: Aduh. Pamuntangan anak mah goreng patut.
1: Moal gedaekeun sakitu meledos bau jalak. Tambiling si koing ah. Penyer dewek bau jalak ini dulu.
2: Eta kumaha tarasaan?
1: Budek kamu tahu.
0: Semah kasangatkeun kau lanun kang. Ditampi nuhun ku akang Nyai. Rai teu kantun geulis pergiwati ditampi nuhun.

0: cucung siap.
1: Amolah tetangga.
2: Oh, rapan Bapak Semar mah aki abdilin. Hai ho.
1: Tapi ha.
2: Nu matak ulah waka monis kasalahan batur.
1: Sebelum mengerti.
2: Sebelum mereka. Anda mengerti. Begitu dong.
1: Aduh.
2: Jadi Bapak Semar mah tos maot, Neng. Nyah teuing. Ah, tong pikanya ah da deungeun-deungeun. Aduh, ampun. Iya, sim kuring Semar teh sim. Dikukur. Nupi Mang Cepot. Mang Cepot mah kapungkur oge ti teuleum. Dibabuk si weuing. Ieu kita nu diiket. Ieu oten.
1: Aya cirina ta oten.
2: Coba teh eta teh Mang Cepot teh Mang Oten. Aduh, ampun diing.
1: Aduh.
2: Obat bilah illa. Ieu utun nu monyong. Nupi Mang Dawala. Iya emang tu geningan dalam rasanya Mang Dawala mah bangir-bangir ngan make teuing bangir nasi eta mah tupi Mang Gareng ayeuna teh si Gareng mah di lemur ye sing jadi katua Karang Taruna teh
1: meh nama
2: nuju ngarahkeun para pemuda
1: sering temu bicara
2: sering temu bicara jadi kelompok

0: bakalnya ho kota, bakalnya ho pusir daya. Cara bejana ya korsi maju.
1: Beca urunya. Uriyu maju jadi dia maju.
0: Bejana cari kota maya song-song hurung. Ujung.
1: Naon cing ah song-song hurung. Neon. Pajak ganti song-song ini. Kerja ini udah ngembung. Aduh.
0: Nuhun atuh nuhun kaula nun kan bagian utaya papadana kaula nun
2: barang nuju aya dina sempal kapibuyut kalayan aya kabingah ieu Abimanyu pergiwa-pergiwati tepang sareng saderekna anu ngudag parantos dumugi nyatana para Kurawa.
1: Neng
0: kumaha
1: kapungkur teh mang gaduh kekenalan di ditu
0: saha
1: Mang Uyu
0: toba Mang Dawala Mang Uyu teh mau
1: Gusti
0: apa
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mang Uyu maot
0: leres
1: hartos sami
0: aduh kaula nun tadi enjing
1: nah kunaon
0: dipaehan kurang-urang Kurawa ku komayana anu merengkeut teh pananganna
1: nah
0: kaula kaula bari dicanak meuli sami pisan samaksan sareng Kang Abimanyu panjar kaula teh bakal dijieun pangapit panganten bakal dicanak cenah di bakal dicanak ka nagara Astina
1: bisa jadi kapan ieu neng nuju saemara neng nya atuh kaleresan bisa
3: surang leuleuh

kegiatan pergiwa-pergiwati sasak nuju dirungrung ku Abimanyu. Astra jingga dawala lariung di satengahing alas pinggeringa celahna peuntang kakai.

0: Anya?
1: Asu ada mak.
0: Luning.
1: Angir Jaya Rata.
0: Ulun.
1: Angir Citra Ina.
0: Ulun.
1: Wah. Kumaha geus ieu?
2: Bahaya kimawon.
0: Nya teh.
1: Itu pergiwa-pergiwa ti tempo.
2: Aya teh.
1: Geus nyaluh ka duluna ka si Abimanyu.

0: Ya sama nih. Di dinya nyaho ka dewek tong api-api. Eta bengker beuk grabuka, kuring apa ka dedegan model ieu.
1: Saacing gaula.
0: Anjeun urang-urang Kurawa dewek ge apal.
1: Wis, urang ngajar. Komo kitu sia kalabu ki dipaehan wae.
0: Oke, jeung aing lah gilut.
2: Awas.
0: Deui lah.
1: Hebat sia usik teh.
0: Dewek teh atuh.
3: Lain ge murid Bah Minta,
0: teman. Lain ge murid Bah Minta.
3: Oh, jelas.
0: Jeung si Buntung jago tutugan teh dulur patetereaan
3: deui deuleuh. Alah, hay eta teh.
0: Sireung kawung guru.
3: Hay.
0: Kagumilar aki.
3: Mang Joni tukang dongeng.
0: Mang Joni tukang dongeng.

0: atau ya pergiwa sang pergiwati dicanaku Semar kanu sunyi kana rungkun
1: toh
0: ningali anu ngujuti hot-hot toko pikiran pati sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang sumurup dewe gawe lo hanya selangkun teling.

0: tingali ayam ngebul di setengah ini. Alas tinggal di ngajala. Nyatana ayah jama anu kerti hot-hot okopi gampati. Tersalah ditinggalian yakin itu siapin manyu kerti karpuk. Kurang ngajar orang-orang kurawa ibu asalah deh.
1: Raden Gatot Kaca Nyiroro di setengah ini keganu ya.
0: Atau sadayana anu ngarapuk api mayu asta jika dawala
1: urang-urang kurawa pabrisat ayam disamperkan kuhulang
0: anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir kalayan tekirang-kirang ngutatu dibanting ditajong kuraden Gatot Kaca but-but kuon wetang hidup kalah.

0: bari ni awak niatana ku Jaya Rata.
1: Oh, maksud bade dipayah.
0: Raden Gatut Kaca sakilat. Sokomo bari jeung ngawatek ajipan sabraja. Praja Musti, Praja Wikal, Palamatan, Dentawi Sesa. Dipun amat dening Raden Gatut Kaca.

Kalamatan dan Tawisesa. Ladak-ladak Raden Gatot Kaca Pamuntina jadi beda. Jika buta malahan

Kayong sihong Raden Gatotkaca. Wayana nafsu abi mayung bari dipaehan. Sakilat Gatotkaca nyamber mastakana Jayarata ditejeh. Aing ngajungkal ngajebak.

0: Kau dia akan jauh juga abi.
1: Terbubur angin.
2: Tuman siap. Si Abi Manyu ngepikas kurang samenit aing lungan perlaya di sedapa mana
1: untuk rikat tau ken
2: iya marangan teh belegu pisan tuh bisa nyelamatkan anu jadi dinungan
0: itu agen kapan abi agan ke dikepung sami-sami apa abi kerti hocat tuh gua kerti kuningnya kerti si abdi
1: kerti susut dung-dung mana aja sini
0: abi kerti susut
1: nah udah
0: disusut abis dikadudung
2: cimbalik siap
0: sebagai agaknya abis dia secepang siap agen agar
1: aduh
2: kurang ajar siap imanya di jipayahan ngaruh diantep
0: hor naon ari agan kapan abis gini ujung gelut di paling ditu bade jagong
1: siap aku lupa si wek
2: lain ini juragan Anom Gatot Kaca maka tingku amok murun
1: kemana kang
2: ngaluarkan ajian belajar musyid teteh itu si Hung nak kalah luar
1: gitu kan
2: belajar
1: musyid
2: palai suek si Hung nak kalah luar ini berwes gitu agan
1: ini rebaik deh
2: kaulah pusing atau ada orang-orang kurang wangan kulik itu jengki itu kakak ulah edan nuh mana bapak mana
3: nyumput pengjadagan kena rungkun
1: wah
3: marukana can baralik musuh meureun
1: itu tuh
3: nyempodé juga si Gung
1: mau ngehe ke nyumput
0: aduh itu bapak ai sirah na nyumput ai bujur ka mana karep mulai ka kolot digere ku dewe aduh
1: wah karunya
2: sing bejan aduh itu ngahalangan itu ngini ngahalangan liang
4: liang
2: naon eta dina eta saliara meureun nyumputkan istri
5: bapak merdeka bapak
1: guys aman bapak aman

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap.
1: Eh. Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak, sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
2: Ay, hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
2: Kemana mani.
1: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
2: Ya, tos ka itu ka dia.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
2: Karak sabotol kadua arek
1: kadua ayeuna
2: nya kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
2: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
2: Nya nyana da eungap teh apa nganga
1: laras laras laras
2: aya nama alhamdulillah
1: sareng senang leutan nong propolis
2: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
1: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
2: 3 kali
1: sabar tetes sakali ngaleut
2: genep genep
1: genep genep berarti anjing ya
2: nya anjing lohor jeung sonten bade bobok
1: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
2: polip
1: polip nya
2: nya menurut dokter mah polip can
1: alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
2: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong eno bente
1: bentes deui nya
2: eno mah
1: da kapan mah kat malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang anu sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
2: nya pilih anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan

0: kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Lapor.
9: Anak lak naon?
8: Batu sarua jeung bujur lu. Ampun, umat lu lu.
9: Kumaha?
8: Yuk, kawa lu. Mau teh ngomong teh baku aya geus dikitu-kitu teh. Euy, batu euy.
9: Kareureuan kitu.
8: Disenggeum bujur beupeuh.
9: Kada batu bejanjak Kang Mas.
8: Heeh, disangka kudeuk batu dicembak. Cus.
9: Naon?
8: Cus. Teuas meureun nya.
9: Ya.
8: Dicepot.
10: Cembaling sia teangan bae kumari.
8: Teangan bapa maneh. Sastra jinga. Kumaha anak cecekolot ceuy?
9: Tapi tongos ketongos juga.

0: Ular Badranaya sareng ngendang pergiwa-pergiwa ti parantos nebihan tina eta tempat ku ayeuna soak.
1: Loh,
0: di kepung wakul buaya mangap urang-urang Kurawa. Atuh Raden Abimanyu Gatotkaca Astra Jingga Dawala. Milarian sasak mudun ti mumungan.
2: Ayo teangan cebut.
3: Mana eta polo ceuleu?

0: anu dina waktos eta Semar Badranaya memang nuju ngahep-hep sasat nyumputkeun ieu dua murang kalih Kemar nyata pergiwalan pergiwati.
1: Allah iya Endang.
2: Iya tuh.
0: Kumaha Aki Semar?
3: Pulan, pulan.
0: Gelis ieu uas. Palang siang, palang siang. Engkang Abimanyu pinangih jeung katunggaraan.
3: Mudah-mudahan teu, mudah-mudahan teu. Nun. Amuing ngah kamarana barudak teh cu.
0: Aisyu kan dewek nuturkeun, dewek lumpatin leuh.
1: Hah?
3: Amuing, amuing, amuing, amuing.
0: Ujang.
1: Ulan, wah, kamelang pisan.
0: Abong-abong jalma dengki urang-urang Kurawa ngan ukur kitu jeung kitu pagawéanna teh jang.
1: Aras
0: diuli kana kagorengan teh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang.
1: Aras nun.
3: Heeh.
0: Sapratanipun Raden Gatut Kaca memang ningali Semar Badranaya.
3: Wah, wah.
0: Saha? Waduh.

0: Ulah.
1: Geus salamet abdi mah. Jurig-jurig geus nyering deuh.
0: Timbalan kitu nun.
1: Salamet
0: tupi pun anak.
1: Astra jingga da walau ge salamet.
0: Nuhun, nuhun agan.
2: Aya bantosan wae eta geuning lu.
1: Itu naon kukur mulya dina rungkun weh.
0: Ih, eta teh nguningakeun tuang rayi.
1: Tuang rayi naon?
0: Tuang rayi.
2: Nula rasta.
1: Rayi teh rayi naon weh?
2: Loh, ya eta weh,
1: tangkep. Alah ngeguik.
0: Ih, agan. Tuang rayi teh rayi na juragan Abimanyu. Putrana Endang Manuhara teh anu ngantunkeun waktos ngalahirkeun eta dua murang kali.
1: Aduh, putra Bibi Manuhara weh.
0: Sumuhun agan.
2: Kera.
0: Neng. Aki Semar.
2: Eh,
0: kumaha?
3: Barang ieu Endang pergi wa nyamperkeun ka payuneun Raden Gatotkaca Semar Badranaya. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ari anu jadi marga lantai.

0: lagi ayam buta.
1: Amuing, amuing, amuing, amuing.
0: Sanes buta itu tuang raka. Tuang raka teraka naon aki Semar. Raka naon, raka naon aki Semar.
1: Tuang raka itu putrana Gusti Bima. Tuang Rama Uwa
0: itu putrana Uwa Bima.
1: Timalang, timalang.
0: Aduh, kapunten wae atuh kaula nun.
1: Di Raden Gatotkaca.

0: Selamat gelis, selamat engkang, selamat pergi wati. Kadewek mesti nyebutkan engkang, oi.
1: Ah, banyak. Ayang tanya kan sekalima.
0: Sekalima tu api, kadek.
1: Tama kawaranam.
2: Paling-paling disebut engkang kuno gelo.
0: Oh, paling-paling disebut engkang kuno teu cireug. Aduh, aduh, gusti selamat gening pak, selamat dewek yang. Sumuhun nuhun ya. Hong syukur ya.
1: Riwang tas siakan melangen.
0: Bagja nu taya papadana geulis tayengeunakeun oge nguningakeun ieu tuang raka. Tepina damel kaulanan parantos di uningakeun ku Aki Semar. Aki nyebutnya ka bapa dewek.
1: Areng kakang mah tanya buta
0: kakang. King selamat Mang Oten. Teu pohoeun ieu ka dewek Oten.
2: Ganti-ganti, Gas.
0: Oh, aduh. Rupa-rupa tanggaran si Cepot aya Atep, aya Oten.
1: Ah, naon we eta mah anu kanya ah
0: teteh. Dina jaman teknologi, jaman kiwari mah deuleu.
2: Anu manja ngaran
0: teh. Pokona mah ngaran teh kudu nu manja deuleu. Pokona dewek digenti anu beuleun Cepot Oten.
2: Aduh, gila
0: sama Otem. Siap kana heureuy teh. Aduh, ampun. Oten elek dadang ku pecahu. Aduh. Bade tuuk. Minggu syacuri
2: tampilin gegera.
3: Selamat Abimanyu.
0: Pino damal hayu atuh geulis. Pergiwa pergiwa ti urang tepangan Kangjeng Rama di Madukara. Saya atuh nen urang tepangane tuang Rama moal teu atuhun tuang Rama teh sieun. Kitu mang. Sumuhun. Naon cenah? Indah sekali naon. Ari eta Mang Cepot. Naon sih? Ibu Sri Kani sareng Ibu Subandra moal naon-naon? Ih. Neng upami percanten ka Mang Geura hayu. Eta mah bersih, istri sajati teh nyanya.
1: Kalawalah rek kakang mah eta.
0: Moal lebet kana paribasa saherang-herangna cai beas. Moal. Tetep itu mah bakal deudeuh ulah jeung asih cing percanten ka Mang.
2: Murni.
0: Nyah na teh temus kana ati sanur pai.
1: Nu bari. Mata bingaheun Kang.
0: Aduh, sareng ieu kumaha Kanjeng Ararateu hareudang da puguh di udag-udag kurang-urang kurawa ti kakarahit kana Kalimusa kana cucuk-cucuk kana nu aya di leuweung Kang.

0: Orang China tu sih,
1: bela makang tu balungan.
0: Jilane tu beli pada bong-bong hilah tu sih. Beli pada siram hilah atau renang. Kalau resan akan ngogenya gitu, dah pukuh iya kesangan usaki lahat leetna. Hayu atau orang mani hilah cepot. Ah mangawe agan sih.
2: Akan gak mani.
1: Akan mangat
0: ramai. Hari abdi mah, aduh, dititah mani tu sih.
2: Hilan.
0: Hawatos ka agan, upami abdi mani dor-dar gelap.
1: Mau tanggal waler.
3: Kecuali kahujanan.
0: Kecuali kahujanan, abdi mah sakalian kahujanan oge meni jangar teh sirah teh. Lamun eueuh prokol. Untungnya ya prokol penghadang.
1: Beres akan mah.
0: Iye. Alah, ampun euy. Saya tu sih, saya aku pilih pada ngebakil lah masun. Ayo pergiwa, pergiwati kakang Gatot.
4: Iya. Akang mereka ngadaguan di dijik, gerambalan di hula.
0: Nyuk banget.

0: Upami caya pitulung pangeran hakikatna syariatna pitulung agan lapur we pangeran abdi tadi kerepuk sin.
1: Bagja kaula. Bisa salamat.
0: Sumuh. Duh,
1: bener itu putra paman Arjuna ti Bibi Manuhara.
0: Sumuhun agan.
1: Teu sangka ceput.
0: Duh, sumuhun sin abdi oge meuni teu sangka sareubuk sabarang nyamuk sin sing ngahoreng anu dipilarian teh. Putra dunungan sih.
2: Eta si Akang teh.
0: Nya atuh milik terapa hiri-hiri bagja terapa ala-ala teh sing pariposnya mah.
1: Iya. Tapi cebut.
0: Naon sih?
1: Kaula teh hese nyaritakeun anak kudu kumaha bot tulungan kula bot.
0: Naon agan? Nyari patuangan?
2: Iya, karaos eta.
0: Suatu pencetan ku abdi.

0: orang itu Arca Manik.
1: Siapa mah?
0: Ampun ingat.
2: Lain pun yang ngadak-ngadak dina hati kaula ratu sadana tutunggulan.
0: Ngaya naon dina mana teh bae anu tutunggulan di jero.
1: Anu hajat teh kana mana teh
0: ka? Atawa pian unggah gondang.
3: Gulang.
0: Ampun ieu kelainan ieu kudu heula abdi.
1: Duh katanya nyasap nyagaan eta geuning.
3: Di tralak ngaroko manehna teh dae.
0: Aduh. Mina hududung kawung di dieu kieu euy.
1: Ih, bako mah eta ya.
0: Bade nya sipagan.
2: Moal bot.
0: Aduh. Naon akan cece?
2: Kaget kaula dina hati kaula bot. Aduh. Bot.
0: Abdi sih.
2: Lamun kaula boga pamajikan maneh atuh atuh henteu.
0: Duh, bocil ilelo. Agan. Diantos-antos di kapungkur abdi teh ngan dina hate wungkul aya naroskeun mah henteu da ajrih sih. Nah cinta agan anom teh iraha bade garwaanana sedengkeun juragan abi manyu mapan uninga agan waktos dilahirkeunana.
2: Iya. Yeah.
0: Ayeuna parantos garwaan tapi geuning agan masih keneh teh acan. Teh acan meunih heuneu. Aduh, obud.
1: Hewar-hewar.
2: Anu matak ayeuna kaula teh boga karep kaula aya rasa birahi anu ngancik dina ati kakara saumur hirup tapi ulah dibeja-beja.
0: Mun geus geus muy.
1: Saurangan saurangan.
0: Siap dieuneuh, siap dieuneuh. Kau orang mana gan?
2: Lah. Cebot.
0: Gan. Kau orang mana gan je?
1: Kau orang mana?
2: Aduh, ampun cebot.

0: anu dipik kapalai ku Kang jeung ibu teh ibu. Aduh, ampun ibu. Paman, paman Arya Purbakesa. Neme putra Gatot Kaca kancikan bilahi anu mun reueuh ge.
1: Jadi mena, jadi cacah, ya. Jadi pangkat, jadi kuring, halo. Jadi kolot, jadi budak, ya. Rika ancikan birahi gitu dinya.
2: Karaos karaos ku akang nya ka era.
1: Poho di ka era. Ka urang mana gan sawes gua beli urang rayun.
2: Nah, teh rayu.
1: Aduh, aduh, sia aya ngarayu teh geus. Sia si kuni.
0: Biasa senang. Sebot.
1: Abdi agak nyawa kan cek.
0: Aduh, ampun.
1: Itu.
3: Ampun, ampun.
1: Urang Ciimpun, ampun agak nyawa ni cek.
0: Cepot. Kau lah ti cepot.
1: Oh, jadi agak cek bogoh ke Abdi.
0: Kamu bisa buat curi.
2: Iya,
3: iya. Gak ada kending sama jatang.
4: Aduh, aduh.
3: Sang bogoh.
0: Kepenuhkan.
1: Bapak agak pada milih lehengkan Abdi mau pintu terbuka agak.
3: Pun tengos
1: ya. Banget ini.
0: Takos ya.
2: Tengkeun gak cepirna kan.
1: Aduh. Tumpun jeng kurang sesimut teh duaan sawios daya simut mah urang ku iket teh geun. Atuh buni-buni indung suku gitu teh. Aduh.
0: Sebut
1: teuning. Si agan teh ka abdi bogoh teh.
0: Lain sia mah nya kaula lalaki bogoh ka lalaki.
1: Sing bilih he gitu teh. Bilih bade perang pedang.
2: Sermen.
0: Muntung heureuy sia.
2: Oh,
0: kaula teh kudu kumaha nyebut cebut. Kasih Abimanyu sedang kena pergiwa teh adina Abimanyu
4: ketara kaharti juga
2: ya
1: aduh jadi agak sih
3: naksir kan
0: siati untuk cacingiran cepat
3: dinas erat kan
1: agak sih
2: agak dah agak
1: badi melilih hengken ke rayina juragan manyun Abi
2: entah
0: kaula teh kakara rasa birahi dina ati rasa bogoh anu ngancik dina hati kaula kapergiwa cepet tapi ulah cekcok bisi pergiwa mau naikin
1: wah bagja mau kapalangnya abdi aganya duh abdi masya nawas tadi titah oge abdi merek numpeng dek numpeng kobe aga nikah
2: pakaulan metanya kan
1: aduh abdi pada supenir ah
2: ngadoan akang ta
3: ngadoan naon ta
1: dek ngado mur
3: ngadoan diranyang ya
1: heeh agan teh rasih teh
0: bener sebut cing hayang nya kira-kira pangnanyakeun ku maneh ka pergiwa kira-kira nalamun kaula aya maksud kira-kira na bakal narima
1: alah agan eta teh putra juragan pangaulaan teh di kampung teh teh moal teu atuhun komo agan mah di sipil jadi kepala daerah di militer jadi kepala angkatan perang negara urang kota ongkoh pira aku maka jeung teu bogoheun
2: jelas eta duh
0: cing atuh cepet tulungan kaula
1: alah agan sawios ku abdi lah
2: aduh
1: nya kitu nanging upami ngolona kedah dipancing aya istri eta mah
2: ngeupan aya ngeupan
0: dipancing kumaha
1: kedah dipargian artos
2: nah
1: ku agan teh pasian artos tong seuteung 20 berengbeng we. Nah,
2: berengbeng
0: naon berengbeng? Nah, 20 berengbeng.
1: Sieun 20 rebo es.
3: Urang gunung mah gede 20 berengbeng.
0: 20.000 meureun.
1: Simuhun. Urang gunung teh gede teh nyebut 20.000 teh gede teh kana duit 20.000 teh urang gunung mah gan.
0: Tah bawa 30.000 bikeun ku maneh aya nyawa.
1: Beres.
3: Aya onyong.
1: Aduh.
3: Geus mewe.
0: Jig hayang ngapecakan ku maneh.
1: Sieun permios agan. Ku abdi dirayu na mana tinggalikeun agan. Uninga di bogoheun eta.
0: Cing atuh jebot ditungguan ku kalau dia aduh tobat ibu. Ieu birahi nu ngancik dina ati anu sakumaha nu pikapalai ku ibu teh.
1: Permios atuh agan.
0: Suka teh init.
1: Harasa. Pindah ka candi jigeun.
0: Jig atuh buru-buru.
1: Permios.

0: 30.000 dek dibikin ke awewe kedewe.
1: Ya milik si Akang tak?
0: Juragan anum woy.
1: Duh.
0: Nah, jadi makelar aing.
1: Makelar nao gitu.
0: Menang proyek cinta.
1: Makelar cinta teh iya. Oh.
2: Oh. 5.000 gitu.
0: Nah, itu bikin eka pergi wama 20.000. Dewek 10.
1: Aduh.
0: Atau bikin kacu 10, dewek 20.
2: Jadi gini makelar.
1: Oh. Ya tuh. Makelar mah.
0: Kepada mah. Tiada hari tanpa korupsi. Oh. Ah, duli ceng kumah aing.

0: segera ingat gitu weh.
1: Asalnya nol weh sih.
0: Asalnya nol weh. Pokoknya yang penting mah kita harus mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Padahal itu yang batu ripu oge asa aingnya untung.
1: Ken weh. Norekan.
0: Tinorekin aja zaman kewari mana kumaha deui atuh.
1: Nya.
0: Heeh. Ulah karoos siling ah.
1: Nya mangga wae kenya kakak. Heeh.
0: Ah kebenaran itu nen pergi wana geus. Aduh. Keur ngira-ngira buuk.
2: Karek kakak. Geus ka darat
0: kitu. Geus ka darat tinggal adi na keur kekeceprekan keneh.
1: Tong deket aing Kang.
0: Sugane atuh aya milih ka hareupna atuh urang dewek dewek jadi dahuan ka juragan Anom Gatot Kaca. Pergiwa atuh dikawin ku juragan Anom Gatot Kaca, pergiwa ti ku dewek. Pan meureum dewek teh jadi dahu.
2: Cukup jeung
0: akan. Heeh, ka Gatot Kaca teh jadi dahu. Heeh.
1: Dahuan. Eh.
3: Naon ieu teh Mang Cepot pake nyamperkeun ka dieu?
0: Aduh, Nen.
3: Naon teh teh jigi kainya?
0: Iya we, atuh sono deke.
3: Untung kaula geus dipakean, geus dibaju deui.
0: Mbawi matak nyamperkeun oge abdi mah da teu luas upami Neng nuju salah ngutur mah. Mau wani, wae teh ngelepek.
1: Wah.
3: Pergi wati. Buru-buru atuh pergi wati oge Kang Abi Manyu enggal, enggal, enggal.
0: Kelanan kenah keneh gelis.
1: Ngoyok mati isa.
0: Ngoyok ka dewe barnas tiris agan. Tos sahareudangan teras ka keceprekan mah.
1: Nya.
0: Hayuh.
3: Aya naon Mang Cepot?
0: Abdi teh nya kitu cewe, Nen.
3: Oh, kinten-kintenna Ibu Sri Kani, Ibu Sumatera moal galak.
0: Moal cing bercanten ka Mang, cing bercanten, cing bercanten.
1: Kana.
3: Duh, hoyong geura tepang sareng Kang jeung Rama. Oke Ibu Sri Kani, Ibu Sumatera nu aya di puseur dayeuh Mang Cepot.
0: Sumuh.
3: Wartosna cenah seueur lampu anu warna-warni.
0: Oh, di puseur dayeuh mah sih.
4: Lalumpatan lampu teh.
0: Lalumpatan lampu teh nu acleng-aclengan.
1: Hei.
0: Nya mang oge kadupak lampu tilu kali. Mang nepi ka beureum kitu kaduru.
1: Hoih ingat ka era
0: abdi aduh, ampun jeung Gusti nu agung. Hah, Neng wadap terah ieu terah ningrat.
3: Nya. Talingat kumaha?
0: Sumuhun ka pantuang Rama teh. Marukana teu jadi sabiwiri jeding, jadi sabiwiri hiji.
2: Terah orang gedean.
0: Nya, terah orang gedean, Neng teh turunan ningrat. Juragan Dipati Arjaun. Anu teh ka koncara, kaceluk ka kanangeu ka loka ka jana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagari. Nya,
1: keluarga besar besar.
0: Keluarga besar besar. Oke Neng teh bakal kagungan caroge teh anu beunghar. Bakal berwibawa putra ratu ongko.
1: Bertitel.
0: Wah, bertitel.
3: Mudah-mudahkan mudah-mudahkan Mang Cepot.
0: Neng ka dewe upami parantos senang ulah lali ka Mang.
1: Aduh.
0: Anu bodo, anu sangsara, anu modeg kieu.
3: Pira kumaha jeung poho?
0: Sumuhun mawi kitu cep nu mawi caoge Neng. Neng teh bakal ngengengkeun pahlawan utama. Jago pokona mah lah moal aya bebandinganna boh di nagari boh di meuneu-meuneu
1: buat ka kitu
3: mun cing atuh sasauran teh tong di kitu-kitu mang
0: ih da mang nya kitu parantos adat cun parantos jadi adat kebiasaan mang mah
1: eta make heureuy teh sakam
0: ieu teh make heureuy teh nya kitu cewe mang
3: mudah-mudahan wae Mang Cepot, mudah-mudahan wae upami parantos senang mah piraku make jeung lali.
0: Sumuhun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
6: Sareng Pak Heru.
5: Kulinggih palimana, Pak?
6: Daerah Tegallega.
5: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
5: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Habis pertos ka dokter teu aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
6: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
5: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
7: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
5: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
6: Ya, nanti badai majang kedua nya umum iya mah.
5: Bapak penggunaannya kumaha, Pak, saya dijinten?
6: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
5: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
6: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
5: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
6: Amin ya rabbal alamin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: Bapak mau kemana?
12: Mau ngopi ke kedai sebelah.
11: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
12: Kopi apa, Bu?
11: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
12: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
11: Ah, Bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Hehehe.
3: Nah, mending ulamon elemen gitu mang cepot nanaonan, tata nanaonan.
0: Sanes. Cuman gitu.
2: Masep.
0: Jadi neng cek, sin udah ngobrol aja dia. Peringan terus itu tuang raka nuju bong-bong kene sin. Itu emang nggak ibak te bong-bong. Nya pembahasa Baduy mah tete bangbung. Bangbung te ibak.
3: Aduh. Aja naon ai kitu aya naon?
0: Semun neng kitu bakal kawancara ge teh.
3: Atuh na mani pok deui eta mah kantul ngadoa mudah-mudahan wungkul.
0: Sumuhun.
3: Kira-kira na Mang Cepot bisa neguh cing kasaha kira-kira na kalau bakal boga salaki?
2: Ora.
1: Sokenya
3: Kang. Cih kayang nya geura teguh kayaknya.
1: Mojohna.
0: Upami Mang lepat.
1: Aduh.
0: Tong ditaros deui.
1: Aduh.
0: Ciduhan cing lamokot.
3: Ari kitu.
0: Sumuhun neng teh bakal kagungan caroge teh kakasihna.
3: Nya.
0: Mimitina ngaranna teh ge.
1: Aduh, tina ge.
3: Ge.
0: Ge.
3: Ari tungtungna.
0: Tungtungna teh A.
1: Nah.
4: Matagala, Kang.
3: Hari kitu saha atuh jelaskeun wae tong make jadi tungtutung tut.
4: Si lokal lah.
1: Nya
0: Simun ge. Jadi selesna maka neng teh parantos aya anu bade neuneun ka deudeuh nuna ka nya.
1: Biat sangem ka Akang.
0: Bade aya nu nitip ka Asih ka neng.
3: Nya saha-saha coba caritakeun.
2: Awan seuri.
0: Aduh. Aya ka sieun. Malihan teh ieu artosna ge.
1: Duh.
0: Mang Ce. Eh, ampun jeung aing.
1: Eta jeung meni pangambung teh ku pertek wae.
0: Ah, aing geus deuli ceuing duh.
3: Naon aing Mang Cepot?
0: Tong diheureuyan naonan? Cicing sakacok-acok nyeung anjing nyeung anjing nyeung. Budak tong diganggu budak-budak mancong pipilun kana urusan politik.
1: Sok kana cicing.
0: Si gelo panjelekeun teh urusan politik cenah.
3: Kira-kira anak saha Mang Cepot?
0: Ieu aya nu masihan artos ka Neng, beli engke sumping ka kota teu kagungan ka ngejajan.
1: Tuh.
3: Nah, ngarepotkeun segala pake basian artos segala.
0: Ih, lumayan, Neng.
3: Piraku Mang Cepot, ieu teh banyol atuh nepi?
0: Ieu mah leres masihan artos ka Neng.
1: Rejeki
3: eta. Ieu teh sabaraha?
0: 10.
1: Noh.
0: 10.000 tampi ku Neng.
3: Aduh, tobat ting, Mang Cepot nuhunya ke di mana parantos kaula gaduh seueur di gentosan da kaula teh ampun teu sapeser-peser acan
0: numawi
1: ngartos Akang oge teh teh
0: gera tampi Mang mah merehatikeun kana kapala Neng ayuh ubet ampun mudah-mudahan eh cing jodoh atuh Neng
3: Iya teh artos ti mang atuh napi
0: di kabogoh Neng
1: langsung
3: saha pik kabogoh kaula teh saha da kaula macan boga kabogoh
0: simun ayeuna mah kedah anu palayun ka Neng masian titip artos ka Neng
3: ditampi atuh nya
0: yeuh nya mun ngarayu aing mah percaya teu
1: Akang mah tok servis
0: sarira bener ya tong bude aing
1: paingan batu alina teh sawat wae sa Akang mah
4: virus teh atuh
0: na watak virus itu dulu
1: aing ah
3: ti saha ye teh mang sok saurkeun
0: salesna mah ite sanes nu palayun ka Neng teh
3: tapi
0: tuang raka sih
3: saha Mang Cepot
0: pokona mah Neng bakal senang we
3: nya saha
0: anu tadi teh tuang raka anu tadi teh anu nulungan urang upami teh aya pitulungan teh kapan urang teh ancur sakaligus bakal ponok umur teh

0: keraton. Mang waspada nira keraton, Pak.
1: Ada tumarangan ampuh lagi yang nira.

0: Raden Gatotkaca luntang lantung sasat ngantosan Astra Jingga anu diutus ka Lebak.
1: Aduh ibu, Rama pamanarya purbakesa ieu geuning anu dipikapalai ku ibu teh bok saumur hirup. Neme putra Kansi kan rasa birahi tobat. Nuhun ibu, nuhun. Moal teu sugemeun Kangjeng ibu ngadangu in putra maksad bojoan. Bu, ieu geuning anu dipikapalai ku ibu teh rasa anu model gieu.
0: Gain.
1: Bot bodoh. Sastra Jingga.
2: Darah
1: dari nasi, banyak tenang
2: ingsel
0: kena. Nah, cari nul.
1: Nah, usah ingsel. Terima
2: bas itu
1: he. Kepering punin. Tong makan jeng kepering punan kuraun mana?

0: Cuk kan?
1: Ramat tebuk dia
0: cuk. Ayah ramat cuk abus kena celi.
2: Banyak kena celi anu ciramai panon.
0: Ini dah kena celi kena irung kapeh weh kau sian.
1: Bujur ya
2: wajah. Kumaha pot geus ditepikeun.
0: Cuk abdi mah lain pijodohin.
2: Naon?
0: Lain pijodohin ya gantong kawin. Akhir mah urang kampung di kata mah durur.
3: Benariannya urang kota.
0: Benariannya urang kota dah dikirang-kirang anu bogohin ke agan.
3: Mati beneran ya kang
2: sama. Bot.
0: Neng.
2: Tung nyerita gitu bot. Kaulah saumur segera kia kakara. Poe iya pisan kancikan rasa birahi bot. Aduh. Kumaha nyebut kami mayu.
1: Khawatir kan.
0: Kumaha. Namun dibajakin ini.
1: Kalamorak
0: kakak sudah. Mana enak teh kakara kancikan rasa birahi kari-kari enak ditampik.
1: Udah nyari pikir gitu mah kang Kalau sebakang.
0: Kumaha aing pikir nyari tanah.
1: Kade kang.
0: Kalunungan.
2: Ngomong naon.
0: Ente kan. Aduh.
1: Patir nang ah.
2: Kulaun bud. Susu telah teleho.
1: Melit gitu.
0: Lebaran asin.
2: Cecek siang nyok.
3: Sekarang muncul teman.
0: Aing teh sedih ongko.
1: Nya.
0: Ngebodor kudu terus.
1: Nya atuh betak.
0: Bingung aing.
1: Sedih mah ulah ngebodor nya Kang bedah mah.
0: Nah, geus sedih mah ulah ngebodor eta teh sarua we jeung dipengel. Aduh, geun.
2: Naon?
0: Ah, entong geun. Entong mah keujeung meunangkeun neng pergiwa entong.
2: Naon sabab?
0: Goreng biwir, goreng cecape. Goreng biwir gitu.
2: Bot. Moa bisa, bot. Jika nalamun kaula tebojoan ka pergiwa. Kaula kajen moa boga pamajikan saumur hirup.
0: Aduh, silaka sumpan boga picu.
1: Kade eta.
0: Tongnya pasorangan. Tongnya agan jelema mah tara anger. Hiji waktu mah bakal kena kurobah istighfar kenya.
1: Sakluas kitu.
2: Bot.
0: Dan
2: geus ditepikeun amanat eta duit anu tadi.
0: Dibikeun ku abdi.
1: Alah.
0: Untung teu sadayana.
1: Alah.
2: Naon cari congcai?
0: Geus pemi sadayana mah lapur panjenengan moal kabulikeun.
2: Nah, kunaon?
0: Tah, cik abdi ogé entong.
3: Mau dibenerin ya kan?
0: Mau dibenerin awé kicu mah.
3: Neangan langkung cikitu ah.
0: Milariane nu langkung cikicu da seur kene.
4: Sabarak kampung gengsi.
0: Nya. Gengsi agan lah untuk menangkan orang kampung.
3: Mau
0: menang dipercaya. Sok menculak. Sok malungkung gede hulu.
2: Ulah ngarekeun teuing mane ka urang kampung teh jebot. Kaula jelema ngarti. Ulah kitu mane.
3: Aya pang ngajalan sok lumpang.
0: Nya.
3: Mah bisa muntah jalan di bakal kota.
0: Agan
2: kunaon?
0: Ku abdi teh didugikeun artosnya. Malihan amanat agan oge okay. Yen agan teh pada neneun ka dedeh nuna kajian nitip kasih teh.
2: Iya.
0: Disangemkeun ku abdi. Nanging.
3: Nanging naon?
2: Nanging naon? Pok ceritakeun, ceritakeun.
0: Agan. Agan.
2: Laut.
0: Upami ku abdi disangemkeun agan moal bendu.
2: Moal bot.
0: Agan upami disangemkeun ku abdi moal punung.
2: Pira ku bot. Now and

0: Gatot Kaca asa disebut ku nampilah kasauran Astra Jingga.
1: Allah
0: yang ngetelakan pergiwa nampik sapa jodogan memang dah puguh tadi waktu Gatot Kaca ngamat Braja Musti teh asihung nak kalah luar
1: gara-gara
0: iya jadi Gatot Kaca ditampik. Atuh dina waktu eta Astra Jingga nganukur olohok bengong ningali arung ngabelesat kawang awan
2: kitu kaayaanna
0: kajadian anu kalaman di satengah kitalas.
2: Ageun hapunten abdi ageun.
1: Jadi kakak kemananya
2: para jadi aing anu nyerina ewan
1: malepat kang atuh
2: sakulah lagi moga-moga agan dikiatkeun agan
1: sajiwa teh kitu
2: aduh daing sarua lalaki
1: atuh nya
2: basa aing ditampik ku bedewi oge kitu
1: sarua antos akang ditampik
2: aduh ampun jeung ampun lamun tegang geget lamun tegang gantian kunu gelo lah
1: puruh ya untung aya nu gelo ya Kang teh
2: tinggal
1: ya milik
2: keur bae selamat agan cing selamat

Dewa Pergiwati Semar Oge Dawala Astra Jinga Kebat Lumamba Ngajuk-juk Kusir Daya Daerah Madukara Badene Pangan Arjuna Panengahing Pandawa Kaca Yos Kiraden Gatot Kaca Sanes Mulih Kapringgandan Tapi ningali ayak gunung batu Raden Gatot Kaca ngarak-rakin anjen kahanap Degiat nandangan kanyeri Ditampik sapa jodohkan ku pergiwa.

0: Raden Gatot Kaca nyalu dina batu nangis balilikan ras kana nasib diri ditampik sapajodogan. Dina waktu eta Gatot Kaca aya di Gunung Batu.
1: Aduh, ibu, ampun ibu.
2: Gening kepala ibu teh matak monokin pangharapan putra Gatot Kaca berubah.
3: Khawatir wan?
0: Samur dumelah kakarakan cikan birahi tepi kaki.

asa ambon sorangan pergi waktu buah. Bu, ampun ibu. Lewi hade nying harapan musuh jutaan jeng tibatan nying harapan rasan modelnya. Waduh.

0: lain eta anu dipayunan teh batu. Di dieu ponoh pangharepan.
1: Allah.
0: Ngablesat kawang-awang kagungan karep bade notogen maneh kana eta batu.
1: Allah.
0: Ambuh.

0: gatsa parantos ayat di satengahing geganaw yati. Oh. Maksa girorot kahanap notokin salirana kana batu anu sakitu. Tarias.
1: Paman Braja Musti. Paman Braja Wikalpa. Braja Dentawi sesa sapta pangrungu pasingiring tapak nengala. Gerak kaluar tina wujud kaula. Gerak teangan di piimah nanyin. Gerak teangan di pitempatin anyin. Kaula mati sanggup hirup di alam dunia. Ampun.

awang ku Gatot Kaca tibatan awak nanu ancur kalah batu anu ngajadi kura. Kitu numutkeun dina panyereosan memang Gatot Kaca masalirana diwangun ku wajah perak besi persane sareng sajabina. Nganukur dugi ka teu eling Gatot Kaca nengarkeun anjeun kana batu. Kitu diantawisna. Ieu lalampahan Gatot Kaca mangkat birahi duka kumaha pinasibeunana. Antos dina seri Gatot Kaca mangkat birahi seri kadua. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sibetaka.

0: Kiss FM。
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Di tahun 87

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Jantan bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Jantan ye teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu. Mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa. Mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah. Mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
1: Muh dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: kontet ke kersawae.
1: Iya.
0: Tain nama tes tabuh dalapan ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatannya kumaha bapak ayah nanu anu karaos ku bapak.
2: Alhamdulillah gitu. Oh. Ayah namanya iya lengennya. Ya sebenernya mah upami nangge iya oge motor gitu tak. Katangka erin lah.
1: Oh.
2: Jadi itu palel gitu.
1: Kawitan mah.
2: Kawitan lain nama alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tersakta sakitan ya.
2: Etamah gitu. Propolis mah gitu. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesek
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah, nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Britis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha?

0: Ah, Bu.
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Poyeng itu ningal teh poek soca teh. Hoyong aduh kumaha nya teu pokoh raraosan we lungleng kitu upami nuju tinggi.
0: Tata acan nganggo alfa propolis, Ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan.
0: Kumaha karaosna, Bu? Selami pengobatan
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun ayeuna tos CF sabaraha botol, Bu?
1: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna sabaraha, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
0: Mun Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping dino radio, da sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana Ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina, Ma?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari tomon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa mah ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai 3 dugi alhamdulillah.

0: gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mate tos CF seberapa botol?
0: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah tos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mane semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh tos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mun kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
0: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
0: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, sana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Saat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di dieu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?

0: 11 Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
0: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
0: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dugian ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
0: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi alfapropolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut apa popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
0: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bah?
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
0: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT hiji teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan, kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung udah ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol sareng aya nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha Bu konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panah saha namina?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna
5: sapareng terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui hari gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes mah aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki. Kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah

0: Amis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan lambai itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur ka siapna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey, kita mulai.

0: ikawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
1: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
0: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
1: Ti 1 tahun setengah.

0: sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.

0: Sudirman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan Teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Peace, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu, pangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A?
5: Bukan.
4: T-S-P-A?
5: Bukan.
4: T-S-A?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah

0: habis Pak?
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
1: Iya, bayang iya. Barang
0: pakai
1: obat tetes
0: mata.
1: Tes ma-

0: jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
1: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebulan sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Keempat hari
0: udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes main nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tisma ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tisma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tisma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6.

0: nomor handphone 0813-8068-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes MA ini panasahan amin abdi.
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes MA ini teh tos sabaraha botol?
2: Nembe sabotol. Nembe setengahna.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
2: anu ningali kene anu teningali mana kiri
1: tos nganggo tes MA ini kuma apa karaosna
2: siapa nantos nganggo tes MA ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remang-remang deui gitu numawi aja na oyong ulah remang-remang wungku oyong jelas deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes MA ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes MA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis.

0: menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Radio Fizz FM.
1: Fizz Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإذ هاري شعائري على طريقة جمعية نحضة العمر.

MK menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu 16 September 2026 atau sudah bertepatan juga di hari kelima bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa selama satu jam ke depan. Sahabat MK dan mendengar dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, kembali menggali hikmah, dan mencari keberkahan di waktu subuh ini untuk kita gunakan waktu yang sudah Allah berikan menggali hal-hal yang Allah sudah tebarkan di bumi ini, sahabat MK. Dan alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan kembali belajar untuk membahas berkaitan dengan sirah sahabat MK. Bagaimana kemudian seorang muslimah kita bisa mencontoh kisah dari para sahabiah, sosok penjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan sosok Hafsah binti Umar. Insyaallah nanti kita akan gali bersama dengan Ustazah Erika. Dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, laporan kualitas siaran, ataupun juga pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat,

Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda pun dapat menyimak kami melalui siaran streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya Anda bisa menyimak melalui jaringan online sahabat MK, Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui jaringan MK FM Network di frekuensi 104,5 MK FM Debo Singkep, 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,9 MK FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MK FM Solo. Anda yang berada di lokasi Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbo, Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio K-Love 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur. Adapun bagi Anda yang merupakan juga pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, ataupun juga dengan profil radio Anda sahabat MK di 0811

pagi hari, sahabat MK, ini menjadi waktu terbaik kita untuk bisa meluangkan waktu, untuk bisa meluangkan rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Peluang kebaikan kami hadirkan juga untuk Anda, sahabat MK. Ayo kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali menilik bagaimana kondisi saudara-saudara kita di luar sana, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sebuah harapan baru sedang dibangun, sahabat MK. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat yang akan menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712.

MQ Pagi Muslimah. Insya Allah kita akan kembali belajar berkaitan dengan kisah para sahabiah. Kali ini kita akan membahas sosok penjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni sosok Hafsah binti Umar, sahabat MQ. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan Anda silakan bisa laporkan juga bagaimana kualitas siaran di daerah Anda. Anda menyimak melalui jaringan apa, sahabat MQ, atau sekedar berbagi salam silaturahmi dan doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti akan

agar ilmu hikmah yang kemudian disampaikan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun juga bisa kita petik lebih dalam, sahabat MK. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah, dan dalam sejarahnya terdapat sosok-sosok mulia yang juga turut menjaga serta merawat keberadaannya. Salah satunya adalah sosok Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, seorang sahabiah yang dipercaya menjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama kembali mengenal kisah sosok Hafsah dan mengambil pelajaran tentang amanah, kecintaan kepada Al-Quran, serta keteguhan para sahabiah dalam menjaga warisan Rasulullah SAW. Bersama Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini, sahabat MQ, dan insya Allah kami akan mulai menyapa Anda juga yang sudah berbagi atensi kali ini, berbagi salam satu rahmi ataupun doa terbaiknya. Anda yang ingin ikut bergabung, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811 224 1024.

Jelas. Alhamdulillah. Salam silaturahminya untuk semua pendengar dan yang selalu setia ya mendengarkan setiap harinya. Terspesial juga untuk para petugas, kru, semuanya semoga dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaiknya agar Radio MVFM bisa semakin jaya, tetap mengudara. Masya Allah, insya Allah. Terima kasih dukungannya Ibu Citra, doa terbaiknya ya dari Cijantung.

menyapa ada Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Alhamdulillah siaran pagi hari ini tersimak dengan baik ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Ujang sudah melaporkan kualitas siarannya di Ciamis Ranca Petir. Nah, kali ini kita menyapa sahabat kita ini tidak belum menyebutkan nama ya. Silakan bisa dilengkapkan sahabat MG. Kualitas suaranya untuk siaran pagi hari ini alhamdulillah bagus ya, tersimak dengan baik juga di daerah Ranca Petir Ciamis. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG. Kemudian dari Cipanas Puncak ada Ibu Nengsi menyimak radio MG FM. Alhamdulillah ini setiap hari suaranya tersimak dengan baik ya, bersih. Didoakan juga oleh Ibu Ningsi untuk guru-guru, kru, dan sahabat dimanapun berada agar senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ningsi dari Cipanas Puncak sudah berbagi. Insya Allah sahabat MG, beberapa saat lagi kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika berkaitan dengan kisah para sahabiah penjaga mushaf Al-Quran setelah wafat Nabi, yakni sosok Hafsah binti Umar sahabat MG. Hal-hal yang kemudian bisa kita kaitkan di zaman sekarang, karena zaman sekarang ini begitu banyak godaan untuk bisa menjaga Al-Quran sahabat MG, karena ada gadget ya yang sekarang begitu mudah untuk menarik perhatian kita ketimbang Al-Quran sahabat MG. Dan insya Allah kita mengingat kembali ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan

Sambil kita nantikan kebersamaan bersama dengan Ustazah Erika, kami akan sapa kembali Anda yang sudah bergabung, sahabat MQ, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini. Ada Ibu Estuti di Banjaran. Alhamdulillah bisa senantiasa menyimak ya manajemen kolbu pagi, dan laporan kualitas siaran pagi hari ini bersih dan baik tersimaknya. Salam silaturahmi untuk semua guru yang sedang bertugas juga. Kondisinya mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Istuti di Banjaran sudah berbagi. Dan di pagi hari ini kita sapa juga dari Cimindi Raya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Juwita. Alhamdulillah tiap pagi bisa menyimak ya Radio MQ, siarannya sangat bagus dan bersih. Doanya pagi hari ini untuk semua guru-guru dan keluarga, untuk semua yang sedang bertugas di MQ, pendengarnya juga, insyaallah Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih doa baiknya Ibu Juwita di Cimindi Raya. Bergeser ke GBA 3, ada Ibu Parila. Alhamdulillah laporan kualitasnya kali ini suara MQ pagi juga tersimak dengan jernih ya. Doanya Radio MQ FM tetap jaya di udara, kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MQ FM juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doa baiknya Ibu Parila di GBA 3 sudah berbagi.

Dari GBA 3 sahabat MK, kita berlanjut kali ini menyapa di Ranca Ekek. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Alhamdulillah hari ini MK FM tersimak dengan baik dan jelas juga ya dari Ranca Ekek. Masya Allah. Doa terbaiknya Radio MK FM tetap jaya di udara. Doa untuk kru, operator, penyiar radio, guru dan semuanya senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan setiap langkahnya dijaga Allah dalam kebaikan. Dilindungi Allah bersama keluarganya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ini salam satrami juga untuk sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, senantiasa sehat selalu dan bahagia. Segala urusannya di dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek. Dan kita akan segera terhubung sahabat MK bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Kita akan belajar dari sosok sahabiah, sosok penjaga mushaf Al-Quran, yakni Hafsah binti Umar sahabat MK. Anda juga bisa berbagi bagaimana ikhtiar Anda di zaman sekarang untuk bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena godaannya ini banyak sekali ya sahabat MK. Entah itu gadget, televisi, atau mungkin media-media lainnya di sekitar kita yang ini ingin mendapatkan perhatian juga, tapi tidak mendekatkan kita dengan Al-Quran. Nah, ikhtiar Anda seperti apa? Anda bisa berbagi inspirasinya juga, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda yang juga memiliki pertanyaan, atensi untuk berbagi, silakan Anda bisa bagikan di WhatsApp ataupun SMS MK FM 0811-224-1027. Sebelum kita sapa Ustazah Erika pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu ya Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah ini bisa menyimak kembali ya Ibu Ella di Soreang. Sehat selalu untuk Ustazah Erika, doa terbaiknya ya, dan juga keluarga Ustazah Erika. Untuk kru yang sedang bertugas juga semua sahabat MK, semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah Radio MK FM tersimak dengan jelas, jernih. Semoga selalu menebar kebaikan, tetap jaya di udara. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Barakallah. Terima kasih Ibu Ella di Soreang sudah berbagi atensinya di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah sahabat MK, doa-doa baik Anda.

di pagi hari ini yang sudah disampaikan ya melalui WhatsApp, SMS, MKFM. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini insyaallah kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Erika, sahabat MK. Anda yang juga ingin menyampaikan atensi, berbagi pandangan Anda, berbagi atensi di pagi hari ini, silahkan kirimkan di 0811-224-1027. Kisah para sahabiah yang ini berkaitan dengan penjaga mushaf Al-Quran. Apakah Anda mengenal sosok yang di era sekarang, sahabat MK, mungkin sosok di sekitar Anda yang Anda rasakan begitu menjaga Al-Quran? Seperti apa sosok itu, sahabat MK? Anda bisa berbagi juga ya. Mungkin kita bisa menemukan inspirasi ataupun juga cara-cara untuk bisa senantiasa menjaga mushaf Al-Quran dari sosok-sosok masa kini, sahabat MK. Silahkan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027.

pagi hari ini, sahabat MK. Kali ini kami sapa terlebih dahulu Anda yang juga sudah bergabung. Ada Ibu Gianti dari Bantul, Yogyakarta. Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini menyimak siaran MK FM, siarannya jernih, lancar ya. Alhamdulillah. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Gianti di Bantul, Yogyakarta. Kalau tadi ada Ibu Gianti di Bantul, kita sapa juga di Bandung, ada Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah menyimak pagi hari ini. Doa terbaiknya kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan insyaallah. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Dan dari Jalan Dwi Sartika ada Ibu Nani menyapa juga. Alhamdulillah MKFM terdengar dengan jelas, dengan baik ya pagi hari ini. Doanya kita semua sehat selalu dan selamat beraktivitas juga untuk sahabat MK dimanapun berada. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Tidak ketinggalan di Cipayam Cianjur, Umi Zikri juga menyapa. Alhamdulillah bisa menyimak ya sajian ilmu di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan simak bersama Ustazah Erika, sahabat MK. Suaranya untuk laporan kualitasnya jelas mencerang ya di Cipayam Cianjur. Alhamdulillah. Salam ukhwah untuk semuanya dan keluarga masing-masing, untuk guru-guru, sahabat siar, kru, juga pendengar dimanapun berada. Doanya senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipayam Cianjur sudah menyapa juga di kesempatan pagi hari ini.

0: program manajemen Kolbo Pagi edisi Muslimah. Di pagi hari ini insya Allah kita akan segera simak bersama Ustazah Erika. Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan mengkaji berkaitan dengan kisah para sahabiah penjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni sosok Hafsah binti Umar. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali bisa bersilaturahmi di udara Ustazah, di studio bersama sahabat Syifa. Dan insya Allah kita akan kembali menggali ilmu, menggali hikmah berkaitan dengan sosok para sahabiah. Kali ini sosok penjaga mushaf Al-Quran, yakni Hafsah binti Umar. Ustazah, silakan Ustazah Erika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar Radio MKFM, wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu sirah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus beliau adalah penjaga mushaf Al-Qur'an yang pertama, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Jadi nama lengkap beliau adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzza bin Riyah. Ya, jadi memang ini nama lengkap sesuai dengan keturunan, ya. Keturunan beliau ternyata putri Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, ya. Makanya Umar bin Khattab sendiri sering disebut Abu Hafsin. Kenapa disebut Hafsin padahal dia namanya Hafsah gitu ya. Kalau Hafsah itu perempuan, singa wanita. Kalau Hafsin singa laki-laki. Umar bin Khattab menyandarkan namanya ke Hafsin, ya. Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Azda bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Lu'ay, yang merupakan keturunan suku Arab Adawiyah dan sekaligus putri dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab. Ibu dari Hafsah ini namanya Zainab binti Mazun bin Hubayb bin Wahab bin Khulafah, adalah saudara perempuan dari Utsman bin Mas'ud. Dan Utsman bin Mas'ud ini Rasul kerap menjulukinya, dia adalah saudaraku. Oleh karena itu kisah tentang Utsman bin Mas'ud sering diceritakan. Bahkan ketika wafat, Rasul menginginkan ada penanda di kuburannya, penanda seperti batu, ya, di atas kuburannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku kenal, aku ingat ini adalah kuburan saudaraku. Itu Utsman bin Mas'ud, ya. Jadi ibunya Hafsah atau istrinya Umar bin Khattab namanya Zainab binti Mas'ud bin Hubayb bin Wahab bin Huzafah, adalah muhajirin pertama. Ini Utsman bin Mas'ud muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah, ya. Jadi ketika hijrah ke Habasyah ataupun ke Ethiopia, yang memimpin adalah Utsman bin Mas'ud, ya. Jadi keluarga Hafsah ini bukan keluarga yang tidak punya peran, ya. Dalam Islam bahkan peran keluarga Hafsah dari Umar bin Khattabnya, dari ibunya ya Zainab binti Mas'ud sampai pamannya Utsman bin Mas'ud, ini semuanya berperan dalam dakwah Islam di masanya. Nah, Hafsah lahir pada salah satu masa yang bersejarah, ya, ini saat Rasulullah memindahkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah, ya. Jadi Rasul waktu itu belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi pada saat itulah Hafsah lahir, ya. Oke, itu kisah kisahnya ketika Rasul mengadakan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah setelah sebelumnya Ka'bah rubuh akibat banjir. Dan hanya berselang beberapa hari setelah kelahiran Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya Fatimah lahir dulu, baru beberapa hari Hafsah lahir. Hafsah adalah wanita dengan karakter yang tidak jauh dari ayahnya. Ayahnya kan Umar bin Khattab, ya, kita tahu, ya, dia adalah sosok wanita yang berani, berkepribadian kuat, tegas dalam berucap, persis ayahnya. Hafsah juga merupakan wanita yang pandai dalam membaca dan menulis di saat wanita-wanita lain dianggap belum pantas memiliki kemampuan tersebut, ya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Hafsah bersuamikan seorang laki-laki yang bernama Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, ya. Keduanya memeluk Islam bersamaan. Kemudian Hunais hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Saat itu jumlah sahabat yang hijrah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Utsman bin Maz'un yang membawa istrinya juga. Kalau Utsman bin Affan, Utsman bin Affan membawa Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Kemudian Hunais dan istrinya Hafsah berhijrah pula ke Madinah, ya. Jadi memang kalau dilihat Hunais ini suaminya Hafsah, 2 kali hijrah, ya, ke Habasyah ikut, ke Madinah juga ikut, gitu ya. Dan juga ia turut dalam pasukan Badar dan wafat karena luka yang diderita di perang pertama itu, ya. Artinya setelah itu Hafsah menjadi janda setelah suaminya syahid di perang Badar, ya. Jadi kisahnya semuanya yang didengar tentang Hafsah ini kisah yang benar-benar amazing, ya. Kisah yang di luar, ya, pokoknya di luar sosok manusia biasa, ya, karena memang semuanya berkaitan dengan kemuliaan, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan dakwah. Itulah Hafsah. Nah, Hafsah saat itu baru berusia 18 tahun dan sudah menjadi seorang janda. Umar yang mengetahui bahwa anaknya menjadi janda dalam umur yang masih muda pun menjadi resah. Ia mencarikan laki-laki terbaik di sekelilingnya untuk dijodohkan dengan anaknya. Maka yang terbaik-terbaik itu kan hanya 4 sahabat besar, ya. Yang terbaik-terbaik itu hanya 4 sahabat besar, yaitu Abu Bakar, ya, Utsman, kemudian Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar malu kalau menyodorkan kepada Rasul, ya. Jadi Umar menawarkan 3 sahabat ini, ya. Ia mencarikan jodoh buat anaknya, dicarikan yang terbaik. Maka yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak memberi tanggapan, diam saja. Kemudian ia dekati laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan. Tapi Utsman juga tak merespon seperti yang Umar harapkan. Kemudian Umar menuju Rasulullah SAW dan mengadukan semua kegundahannya. Setelah mendengar semuanya, Rasulullah SAW hanya berkata, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Umar sempat bingung. Namun ternyata iya, itu merupakan sebuah pernyataan bahwa yang akan menikahi Hafsah adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka tak dapat dibayangkan, ya, bagaimana bahagianya Umar saat itu. Akhirnya Hafsah resmi menjadi salah satu istri dari manusia yang paling mulia di muka bumi pada saat itu, ya, dan sampai akhir zaman. Kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW, Hafsah menjadi salah satu istri Nabi yang rajin ibadah, memperbanyak puasa dan sholat malam, bahkan hingga setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat sekalipun. Ya, ini juga satu hal yang luar biasa, ya. Nah, Hafsah ini orang yang rutin sholat malam. Makanya pernah kisah-kisah tentang Hafsah yang nyaris saja terjadi Rasul menceraikan Hafsah, ya. Ada kisah tentang madu, ya. Rasul sempat mengharamkan madu karena perihal Aisyah dengan Hafsah bersekongkol mengatakan mulut Rasul bau maghofir ataupun bau minuman keras. Padahal Rasul tidak meminum minuman keras. Ya, Rasul hanya meminum madu ya, sampai Rasul haramkan. Mengharamkan madu, mengharamkan Maria Kiptiah ini karena persekutuan antara dua istrinya, Aisyah dengan Hafsah. Dan nyaris saja keduanya dicerai ya. Tapi malaikat Jibril langsung turun ya dari langit ketujuh sana mengatakan, jangan dicerai karena Hafsah ini istrimu yang rajin qiyamul lail ya. Karya besar Hafsah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya setelah mengalami penghapusan ya, karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Nah ini jadi penting ya buat kita, kita tahu siapa yang menulis dan juga mengumpulkan Al-Quran pada awalnya, yaitu Zaid bin Thabit ya, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan julukan sang penulis, sekretarisnya Rasul ya, karena dia juga pandai membaca dan menulis dan bisa beberapa bahasa. Nah jadinya pemilik mushaf yang pertama sesudah itu adalah Hafsah, karena satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah-pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus, dijaga gitu ya. Pelepah-pelepah kurma, kemudian lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Ya, jadi memang terpencar-pencar yang dimaksud ya. Ada pelepah kurma, ada kulit pohon, ada kulit hewan. Ya, pokoknya yang namanya mushaf Al-Quran itu terpisah-pisah. Ya. Ya, sehingga penjagaannya lebih utama di dada para sahabat dan dihafal ya. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan Riddah. Ya, peperangan melawan kaum murtad. Kondisi seperti itu mendorong Umar bin Khattab untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer. Abu Bakar akhirnya memerintah Hafsah untuk mengumpulkan Al-Quran, sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Hafsah hingga dia meninggal. Hafsah ini seorang wanita yang bukan saja pandai membaca, menulis, tegas, berani ya dalam mengungkapkan pendapatnya, tapi beliau juga seorang wanita cerdas dan tangguh yang dihadiahi sebuah kehormatan besar untuk menjadi istri Nabi dan menjadi pengumpul sekaligus pemilik mushaf Al-Quran pertama. Setelah kesabaran dan kelapangan dadanya dalam menerima kematian suami-suami gitu ya, suami-suami yang dicintainya, menjanda dalam usia muda ketika suami pertamanya wafat ya, kemudian juga sekali lagi menjadi janda ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Dan kemudian kita bisa melihat keteguhan Hafsah, ketegaran Hafsah dalam menjaga mushaf ya. Masalah yang kita hadapi saat ini mungkin masih sebagian kecil dari beratnya masalah yang dihadapi oleh Hafsah. Saat ini manusia mudah sekali mengambil keputusan ya. Sedih, depresi, stres, bunuh diri. Sedih, depresi, stres, bunuh diri. Di masa Hafsah isinya adalah perjuangan, perjuangan dan perjuangan. Ya, berjihad atau mujahadah untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan menjaga mushaf yang hanya saat itu hanya itu mushafnya. Lembaran-lembaran ya. Nah, jadi lembaran-lembaran juga bukan kertas, kalau sekarang kan mushaf di kertas. Itu lembaran-lembaran pelepah kurma, kulit pohon, kulit hewan ya. Namun dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam menerima musibah, Hafsah dapat melaluinya, bahkan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Ya, apakah kita tidak bisa? Jawabannya tentu saja bisa. Janji Allah untuk orang yang sabar dan untuk orang yang bersabar dan istiqomah, maka janji Allah gak akan mungkin pernah tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti ditepati. Jadi untuk orang-orang yang sabar dan istiqomah berjihad di jalan Allah, Allah sediakan surga ya. Ya surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Hafsah sosok yang pantas menjadi teladan dan memberikan pernyataan tegas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Jadi sekarang kita paham kenapa Hafsah dijadikan tempat untuk menyimpan mushaf-mushaf, karena dialah waktu itu awal-awal yang menjadi satu-satunya istri Rasul yang pandai menulis ya dan membaca. Jadi memang itu satunya ya, satu-satunya yang pandai menulis dan membaca. Bukan yang lain gak bisa menulis dan gak bisa membaca, tapi paling pandai untuk menulis dan membaca adalah Hafsah ya. Jadi yang memang teladan bagi setiap muslimah yang memang meniatkan diri untuk menuntut ilmu. Muslimah memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa harus mengesampingkan kewajiban yang lain. Masuk dalam bidang-bidang ilmu yang belum banyak diselami oleh kebanyakan perempuan. Ingat, Hafsah pandai dalam membaca dan menulis ketika kemampuan itu masih dianggap aneh untuk dimiliki perempuan-perempuan pada zamannya. Dan tentang wafatnya Hafsah, sebagian riwayat mengatakan bahwa Hafsah wafat pada tahun ke-47 pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya ya. Jadi memang Hafsah binti Umar ini sang penjaga Kitabullah ya. Jadinya kalau kita lihat betapa Hafsah binti Umar ini orang yang sangat spesial, bahkan dibela dari langit ketujuh oleh Jibril ya, Jibril alaihi salam. Jadi memang Hafsah ini memiliki nuansa yang artinya sama gitu ya dengan namanya, singa betina ya. Kepribadiannya kuat, tegas, dan dia mengambil sifat ayahnya Umar Al-Faruq. Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Makanya wajar ibadahnya juga bagus. Malaikat Jibril sampai berkata kepada Rasulullah SAW yang ketika itu akan menceraikan Hafsah,

meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah hendak menceraikan Hafsah dan kemudian dia diperintahkan untuk menerimanya kembali dan dia melakukannya, Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nyaris mengembalikan Hafsah kepada Umar bin Khattab ya. Ketika Umar mendengar itu, dia menyebarkan pasir di atas kepalanya dan mengatakan Allah tidak akan lagi memperhatikan Umar dan putrinya setelah dia diceraikan oleh Rasulullah. Maka Malaikat Jibril datang keesokan harinya dan memberitahukan, ya Allah memerintahkanmu untuk menerima kembali Hafsah sebagai cara untuk menunjukkan belas kasihan kepada Umar, ayahnya ya. Jadi dalam beberapa versi disebutkan Umar

sampai beliau wafat gitu ya. Jadi kita perlu mencatat aspek-aspek kepribadian Hafsah yang menjadikannya menjadi teladan yang hebat bagi umat Islam. Malaikat Jibril menggambarkan Hafsah kepada Rasulullah sebagai seseorang yang sering melaksanakan saum dan sholat malam. Jadi kita mengerti dan paham dia dari kisah ini, ternyata ibadah-ibadah kita boleh jadi ada yang menjadi syafaat pembela kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah menjadi pembela kita. Oleh karena itu, pada rumah yang menetapkan bahwasanya Al-Quran, mushaf-mushaf yang pertama sebelum dibukukan di

0: Apakah ayat-ayat tersebut pada hati Rasulullah dan penulis-penulis wahyu seperti Ali, Zaid, dan yang lainnya? Kita harus mengingat Abu Bakar, Umar dalam penyusunan Al-Quran. Keteguhan hati mereka, ya. Bahkan Utsman pun yang mencetak Al-Quran di zamannya. Bahwasanya mereka semua sahabat-sahabat Rasul yang istiqomah, teguh, sabat, ya, sikoh kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga rasa tanggung jawab Utsman dalam mencetaknya. Sampai sekarang disebut Mushaf Utsmani, ya. Di antara semua nama ini, maka nama Hafsah Ummul Mukminin dan pemeliharaan kitabullah ini tidak dapat dilupakan dan harus disebutkan. Dan semoga itu menjadi amal jariah buat Ibunda Hafsah setiap kali kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika sebagai pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini berkaitan dengan sosok Hafsah binti Umar sahabat MQ. Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan kali ini alhamdulillah ada yang sudah bergabung Ustazah. Ada Ibu Eti di Bali Endah. Masyaallah, kali ini Ibu Eti berbagi. Insyaallah Ibu Eti

belajar salamatu sadar. Dalam pendapat-pendapat fikih, asalkan itu pendapat para ulama, enggak ada yang salah, semuanya benar. Walaupun yang satu bilang iya, boleh, yang satu bilang tidak, dua-duanya benar. Tidak ada yang salah, ya. Sehingga tidak boleh untuk pendapat fikih yang satu mengharamkan yang lain. Enggak boleh, ya. Banyak pendapat fikih sebagai contoh, ya, pegang mushaf, kemudian pakai cadar, kemudian juga kunut subuh atau tidak, ya. Itu semua pendapat fikih, enggak boleh. Yang kunut menyalahkan yang tidak atau yang tidak menyalahkan yang kunut, enggak boleh, ya. Antara yang pakai cadar dengan tidak pakai cadar juga enggak boleh, ya, saling menyalahkan, ya. Jadi maka kalau kita lihat landasannya apa sih, sampai ulama ada yang mengatakan tidak boleh pegang mushaf. Nah, ada sebagian ulama juga yang mengatakan boleh. Landasannya cuma satu. Ayat ke-77, 78, 79. Ya, dari surat Al-Waqi'ah. 77, 78, 79. Nanti silakan dilihat di kitab tafsir, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Boleh ditambahkan dengan yang 80, tanzilum mir rabbil alamin, ya. Kita lihat sesungguhnya Al-Qur'an ini, ya, innahu laqur'anun karim, adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhil Mahfuz, ya, di Lauhil Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Dan diturunkan dari Rabbil Alamin, maksudnya diturunkan itu diucapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dijaga di Lauhil Mahfuz. Ya, ketika tanzil ada juga yang mengatakan sesudah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke langit dunia, ya, di asramanya para malaikat di Baitul Izzah. Itu kan turun jumlatan wahidah. Turun satu mushaf langsung gitu, ya. Turunnya langsung. Jadinya makanya ketika Jibril menyampaikan ke Rasulullah enggak dari Al-Fatihah surat pertama, tapi Allah tinggal instruksi sama Jibril, tolong ya turunkan surat ke-96, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril tinggal ke asramanya para malaikat karena di sana sudah ada satu Quran, ya, utuh dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya. Perbedaannya apa kok bisa terjadi ada yang bolehin megang, ada yang tidak membolehkan memegang? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali mereka yang suci. Jadi yang membolehkan tetap memegang karena sebelumnya ada ayat fi kitabim maknun, Lauhil Mahfuz. Oh, jadi yang boleh menyentuh di Lauhil Mahfuz adalah mereka yang suci, yaitu para malaikat. Ini enggak ada hubungan dengan mushaf yang ada di dunia. Itu pertamanya membolehkan. Yang kedua, karena ada tanzilum mir rabbil alamin, ini Quran yang diturunkan ke dunia berarti. Jadi enggak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Perbedaan pendapat di sana. Ya, dan apakah para muslimah mengetahui pertanyaan seperti ini? Enggak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka semua menghafal Al-Quran di dalam hati, ya, di dalam kepala. Jadi enggak ada yang butuh nyentuh kecuali ada yang dilupakan dari hafalannya. Beliau, mereka-mereka ini para sahabat langsung ke rumah Hafsah untuk melihat, ya, untuk melihat mana, ya, saya kok lupa nih surat ini, ya, lihat tuh catatannya di mushaf, itu aja, ya. Jadi memang betul-betul Hafsah menulis dan menyimpankan, ya, menyimpankan mushaf Al-Quran itu yang dijadikan rujukan oleh para sahabat setiap kali mereka lupa. Habis itu, oh ya, sudah ingat lagi. Nggak pernah disentuh lagi, ya. Jadi memang kalau kita kan kemana-mana bawa Quran juga nggak apal-apal, ya. Kemana-mana berinteraksi, di mana-mana baca Quran, tetap aja nggak apal-apal. Nah, oleh karena itu, mushaf yang disebut juga, banyak ulama yang mengatakan, saat ini udah nggak ada mushaf, karena mushaf itu pure, ya, lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran, nggak ada mukaddimah, nggak ada tanda tangan depak, nggak ada stempel, nggak ada apa-apa, pure. Jadi kalau sekarang, apalagi ada terjemahnya sekarang, banyak yang mengatakan itu bukan mushaf. Apalagi sekarang ada aplikasi di dalam gadget kita, itu juga bukan mushaf. Dan kalau mau selamat dari perbedaan pendapat ini, dari khilafiyah ini, saya kasih caranya, ya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan diam. Diam saat mendengarkan, diam, nyimak lewat gadget misalnya. Ya, jadi yang kita setel murattal. La'allakum turhamun, agar kamu ikut

0: dapat rahmatnya, ikut dapat pahalanya. Jadi caranya ketika kita khawatir masuk ke dalam perbedaan, setel aja Murattal ya. Terus kita nyimaknya pakai gadget, selesai, kita ikut baca juga. Dengan catatan, fastami'u, dengarkan baik-baik, wa amsitu, diam. Ya, jangan ngobrol, jangan nyambi. Nah, kita punya solusi, kan jalan tengah seperti itu salah satunya. Tapi kalau mengambil pendapat, saya gak apa-apa pegang, saya ambil pendapat pertama yang boleh, silakan, gak salah. Atau saya ambil pendapat kedua, gak mau pegang. Ya sudah, itu pendapat Anda, gak apa-apa, gitu ya, gak salah juga. Jadi memang ambil pendapat ulama dua tadi, atau solusi yang ketiga ini. Ya, ikut membaca dengan mendengarkan dan menyimak. Wallahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair, Ustazah Erika, untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat Nisa di Bandung, Ustazah, bertanya bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, tapi membaca artinya saja yang bahasa Indonesia. Karena kalau baca Arabnya tidak paham, Ustazah. Apakah ini sama pahalanya? Atau memang tetap wajib untuk membaca bahasa Arabnya begitu, Ustazah?
0: Iya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alif harf, lam harf, wa mim harf, alif lam mim, ya. Itu alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Maka sebenarnya yang harus dibaca adalah bahasa Arabnya. Ya, jadi wajib dibaca dan wajib juga kita mengetahui artinya, ya. Wajib dibaca dan wajib mengetahui arti. Nah, ini tuntutannya adalah mempelajari arti. Dan sekarang kalau untuk arti, luar biasa ya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di masa Rasul dulu menurunkan, menyampaikan kepada para sahabat, ada satu riwayat 5 ayat 5 ayat diartikan bersama, diamalkan, berikan lagi 5 ayat 5 ayat, ada yang mengatakan 10 ayat 10 ayat, ya. Kalau kita sekarang Masya Allah sudah turun satu, sudah sampai kepada kita satu kitab utuh, ya. Maka bacalah juga Arabnya, bacalah teks aslinya, itu perintah gitu ya. Apalagi kita pengen dapat pahala, habis itu baca artinya. Jadi nggak boleh artinya saja, kita nggak akan nyampe kalau artinya aja. Dan sekarang terjemahan banyak banget. Sudah artinya apakah cukup? Enggak, belum, itu belum tadabur. Kalau mau mentadaburi, baca tafsirnya. Dan ingat, untuk mentadaburi, membaca tafsir itu butuh ustaz dan ustazah yang membimbing. Jadi tidak boleh enggak pakai ustaz atau ustazah, ya. Harus ada guru untuk mempelajari arti dalam tadabur. Maka kitab tafsirlah, ya, kitab tafsirlah yang kita arah. Kalau sudah seperti itu, maka butuh ustaz atau ustazah agar jangan sampai kita salah menafsirkan, ya. Nanti jangan sampai kita bilang jilbab adalah baju mantel gitu ya. Nah, itu kan salah. Ya, jadi makanya penting untuk kita lihat siapa gurunya. Ya, jangan asal pilih, cari yang thiqah, yang kita percaya dari sisi keilmuan. Kita kan kadang yang penting orang Arab gitu ya. Jangan Abu Jahal, Abu Lahab juga orang Arab. Ya, jadi benar-benar kita lihat, kita cari yang memang kita thiqah dari sisi keilmuan, ya. Hati-hati mencari guru. Jadi kalau udah belajar tafsir, tadabur, cari yang amanah. Dan harus dengan kitab dan orang. Gak cukup belajar tafsir dan tadabur lewat AI. Si Teh AI, ya, Mbah Google, Mbak Meta, itu gak bisa untuk mengajarkan tafsir dan tadabur. Ya, itu harus lewat kitab. Harus talaki. Talaki madah Al-Quran kalau bicara tadabur dan tafsir. Kalau artian silahkan, karena terjemahan udah banyak, kita bisa cross-check. Oh, kayaknya beda nih misalnya yang dicatat sama Teh AI gitu ya. Ya udah ya, lihat kitab gitu ya. Kan bisa sendiri kalau terjemahan di mana-mana banyak. Tapi kalau tafsir dan tadabur, ya, ini jadi step berikutnya, itu harus dipelajari bersama ustaz atau ustazah untuk kemudian nah kita amalkan, karena Al-Qur'an itu belum tuntas hak Qur'an kepada kita. Belum tuntas haknya Al-Qur'an kepada kita atau kewajiban kita kepada Al-Qur'an kalau belum sampai diamalkan apa yang diperintahkan Allah dan ditinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustazah Erika. Itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir, tapi masih ada atensi kali ini yang bergabung dari Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah ini berbagi, Ustazah, dengan niat yang kuat. Ini biasanya kalau Ibu Yanti ikhtiarnya adalah setelah sholat maghrib sambil menunggu sholat isya. Ini kan waktunya cukup singkat biasanya, diisi dengan tilawah, cakep. Bukan lagi dengan menonton sinetron, katanya.
0: Cakep, Masya Allah, barakallah. Semoga istiqomah dan bisa ditiru oleh kita semua, ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Dan sebagai penutup, Ustazah Erika, di kesempatan pagi hari ini, untuk kita sama-sama kembali menguatkan, meluangkan waktu untuk senantiasa menjaga Al-Quran di tengah kesibukan aktivitas ataupun keseharian kita, Ustazah Erika, di era yang banyak distraksinya. Silakan Ustazah Erika.
0: Ya, betul. Ya, mungkin sebagian dari kita lebih memilih ketika kita mengendarai kendaraan ya, kita nyupir mobil kah atau motor kah, biar gak ngantuk, setel musik. Ya, padahal kondisi seperti itu bisa kita ganti dengan setel murotal. Ada yang bilang, aduh kalau murotal serem Ustazah, nanti kita terukiah katanya. Dalam kondisi nyupir, nanti kita jadi dirukiah, kita tiba-tiba trans gitu ya. Sebenarnya alasan aja. Ya, kalau yang itu takut dirukiah, padahal rukiah itu kan gak harus menampilkan gejala ataupun dampak yang serem ya, seperti yang tayangan-tayangan itu ya. Kalau udah bekerja, bereaksi seperti itu, ya udah menepi saja. Ya, menepi saja, mobilnya ditepikan ya, dan tidak perlu pada akhirnya kita ganti dengan yang gonjreng-gonjreng rame ya. Banyak juga musik-musik yang mengingatkan kita kepada Allah. Di antaranya nasyid-nasyidnya Mas Opik, ya nasyid-nasyidnya Maher Zain, itu kan mengingatkan kepada Allah. Makin cinta kita sama Allah ya. Artinya ketika itu memang bereaksi, ya tukarnya dengan yang mengingatkan kita kepada Allah juga gitu ya. Jadi jangan, yang kayaknya saya mendengar wah lebih enak nih yang dari barat, kemudian yang gonjreng-gonjreng, yang musik rock gitu ya. Nanti akhirnya bukan ayat Al-Quran yang mengobati, tapi akhirnya yang masuk yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Jadi gimana caranya untuk mengisi waktu sambil mengoptimalkan Al-Quran kita

0: radio. Nah, itu radionya kan bisa kita setting ada pelajaran tafsir. Banyak banget pelajaran tafsir, ya, tadabur, ya. Nah, itu juga yang membuat kita sebenarnya di mana saja, kapan saja, itu bisa memanfaatkan waktu untuk berdekatan dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan makin ini menjadi penghujung kebersamaan kita Ustazah. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
2: Siapakah dapat bersihkan diri?
1: Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu bersama Ustazah Erika di pagi hari ini sudah kita simak ya. Mudah-mudahan menjadi penguat kita, pengingat kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan mari kita kirimkan doa terbaik. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu telah kita simak dan insya Allah pagi hari ini masih kami buka lebar kesempatan untuk bisa beramal soleh sahabat MK. Anda tentu ingin amal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, kita semua bisa untuk berwakaf, mulai dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula Anda khawatir kalau wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, tapi dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciami. 102,4 FM Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
0: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeletutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun, pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis.

Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saha aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Pisti Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Abis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu

0: diarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Floris, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya probihan naon wae bunuh karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Ieu teu nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papa oge ayeuna nama tiasa lancar deui, biasa nama kan pemimapa asa gara-gara di lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 8.

0: Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
2: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sepertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobi Bian, waye sepertos ibu eut alpaproni setiap dinten ibu ge alhamdulillah aya nama tos hae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijan.

0: Untung Desa Cigondewa Hilir,
1: Kabupaten Bandung banyak.
0: Mohon RT 4, RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
0: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
0: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
0: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
2: Ku alfa propolis ya, Pak?
0: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
0: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
2: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
0: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
2: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
0: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
0: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.